0: Metuhai tuhai menyapa malu-malu kucing membragan ce.
1: Membiasa.
0: Membiasa. Membiasa kadang-kadang kami mun aya ruah de. Masak kami dayung de nere boleh de. Pak nepos ngat kentong eh. Seno. Tek bit ais krim ka. Okay, on. Tengit. Mana ya pak ni. Dah nere bisa aku dah rely dengan rakyat ni ada de. Dah aku re ani rely. Mesti aku ada ni mana ya treat aku ni ando bukan aku treat dengan ya. Mana ya. Mana ya fair and square.
1: Yeah.
0: Ada an adil keadilan. Mana ya.
2: Yeah.
0: Jadi mana DJ aku sangka DJ memang ya tak maklumlah anak dari apa-apa anak dari Eder taruh cerita seram.
1: Memang dah taruh cerita seram lah kok eh.
0: Tapi dayung biasalah anak dia kisah sebab dayung hati ia bergede ni anak. Kawadais bergede kawadais di ngerati. Ni baik ni. Mana tak dari dia kisah sebab tak dari hati mana tak berperangai dayung atau ni mengah bata mengah. Sebab tak ayah dukukan mun ini baik ini wah anak dari anak jantan
1: ya okey Bidesen terima kasih pasal pengalaman pagi ini
2: ya terima kasih kongsi pengalaman ya
0: pengalaman pengalaman angin salam kangen di dua selama lisan-lisan DJ Jace DJ Angie komna bara peminat radio station YFM daya dikidikidi daga kambut bara geng awah komna bara sini Danny sini L kak dibekat adi mekambut kuda ni ada musedah di aku ngit happy Tuesday and wishing you all the best for today okay of or wishing you all the best for this week. Okay, bye-bye.
2: Okay, bye-bye. Terima kasih, Midday.
1: Asal mudah
2: melalut lagi asal bercerita seram lagi kan.
1: memang seram lah. Pengalaman seram, mudah sama.
2: Pengalaman seram.
1: So, ia nang malu-malu kucing. Pada malu, tak?
2: Ya, maksudnya malu-malu kucing mula-mula kan sampai nama matuai-tuai, matuai-tuai ya memang menyap lah malu-malu kan masikan kan.
1: Dia nama mau berani nah ngajak dayung di ngupi-ngupi ya, the same.
2: Berani dengan benda ngupi, berani dengan benda luar tu berkuayang kan. Jadi dengan kita ti relate menang pengalaman meret kerja rasa nervous macam-macam kayu bermain de fikiran sampai berpeluh-peluh. Ya, memang sebab ni adup kai puan ani kerja daerah tunah adup sen. Ani adup memang puan ani spesifikasi kerja sen ani kira akan tunah tapi mengenai cara inya menerima adup di tempat kerja sen lah ya.
1: Ya betul lebih senang ah. NG di segi pergaulan ada di tempat kerja nanti sebab danok mungkin yang meningat aginya di takau umur sama ngadup ni aginya di lebih nyaman lagi.
2: Macam mengenai orang abah nak kakak.
1: Ataupun ni.
2: Anti. Uncle.
1: Ataupun yang ingat jadi lebih smart atau nyati. Tahu dulu ni gaya.
2: Jadi tu pengapa nak mengenai ya bos ngapa ada mengenai ya. Mem kan madam kan mengenai apa.
1: Ataupun mungkin yang luah mulut tiba-tiba ini kerinya jawit nanti gau-gau kena
2: gau-gau lagi eno.
1: Oh, nama terus mudah sih nana. Pengalaman ya. Kadang-kadang biasa mun situasi mesti ada inji.
2: Yeah.
1: Nya kalau jam pernah jadinya kena dua hendu. Sini ada buat jam
2: lepas. Bukan dua hendu. Nyam dara hendu dah sambung lagi dalam ni minggu lagi.
1: Tapi ino mun yang dalam situasi nervous lah.
2: Iya.
1: Tapi memang mulut tenang terus happy huha no.
2: Oh.
1: Memang sekejap ya.
2: Sekejap aja.
1: Memang sekejap mau pukul 5 maat dah.
2: Gampang jam terus beri.
1: Jadi memang semangat lah.
2: Ya.
1: Pagi memang semangat.
2: Jadi boleh kita sama-sama kongsi ya, Jess. Sama pengalaman kita meret kerja si bunga. Pengalaman si bunga kita meret kerja. Jadi boleh sama-sama kongsi kami dengan kami dua Jess dan berpagi ti sama topik pagi ataupun mi jangupi kita.
1: Okay, jadi sebab dia tu kajon dengan tu telefon ke konti ataupun lagi dengan tu nama lagi komen dalam Facebook terpagi ti atau berhibur dia ngajar lagu penghibur tu seterusnya terpagi ti teman dengan Mudayung Kumang.

0: Okey,
1: Bak
0: rekom
1: Bigorot.
0: bak begorot ya. Jadi harapan tak bak begorot eh kau nak medesem.
1: Ya, jaga pagi lagi. Ngapan dayu ngapan tebuk cerita seram kau. Cerita seram.
0: Harapan tak leh jangan koyok di bak deh, baik tahu. Koyok segi pat biasa.
1: Ayo, ada budaknya. Okey, saya mau topik pagi kita pengalaman sebunga semerut kerja. Macam-macam lagi pengalaman kita ya.
0: Okay, jadi komen seterusnya so, Nurul Etika.
1: Ya.
0: Yang nak pengalaman semua suku murid kerja, yang nak kerja ada pasaraya lah. Yang nak senang asal ngeripu kai ngerasa turang kange paduhal ngekestok seluar baju masuk store dah tingkat ni gaji wang sen 220 indi buran. Masalah sembong prii mai promoi.
1: Dayu Jason menang bayu ku mayan mai.
0: Bayu ha.
1: Bayu mayan ku.
0: Aja nang lagi ngampan keputusan SRP ya jenang kenangan raya lah rindu nyamaseng.
1: Betul. RM220 ni buran sewa mahi perumahi mi peruhan sen memang ihong barang dah dapat piri. Lagi pun masa sen

0: kupok ataupun nyuci motor ya.
1: Itu so ni ujian kelas hati. Ni ujian. Ha.
0: Yeah.
1: Mungkin yang nang semalayu malu ke itu. Ha, munya dah malu sebab kerja di supermarket.
0: Kerja office boy kan? Ha. Kerja office boy. Jadi mesti kau boleh mayak.
1: Mungkin yang nang biar doh
0: mak dasa-dasa lah.
1: Biar doh dasa mungkin senang dia bergaul dengan
0: pokok betul bukun. Office boy
1: mungkin lah
0: ya. Tapi medu orang dah jadi office boy ya, dia jemput office boy lagi kata surat itu office boy ini memiak motor tanya mungkin dah menguji ya son ya menguji
1: betul. Tanya ujian pertama
0: betul.
1: Hari pertama
0: ya. Hari pertama anu kita bukan lah nama dah nak nyuci motor lagi. Sebab anu pertama nama nyuci motor. Motor pun berkilat lagi.
1: Motor berkilat, yo betul.
0: Mungkin ada lagi ya pada nasan nyuci motor ataupun nyuci kereta CN. Ni mesu tina nama semangat ada mohon kerja.
1: Jadi tu sebenarnya tu pun kajun ke dengan tongi komen. Mungkin yang nangga dari segi skop kerja dia bongin atau bokon yang ni dia patut dia na ya.
0: Dia sepatut tu na.
1: Mungkin nang sepatut yang nang contoh ni tia jadi office boy. Tiba-tiba yang nangga dia ambil jaman dia ke.
0: Office boy ambil jaman.
1: Ini nanggut ya, skop asal
0: skop kerja macam luar boy. Dari bidang dah.
1: Luar so bidang. Mau luar tepotil jadi ke bidang bokon.
0: Tepotil.
1: Pak munya nang munya andi doh kisah. Ya, benar ya, de masalah bagi sebenarnya. Ina punya nang ambil zaman pun dari segi pengalaman.
0: Pengalaman. Betul. Jadi saya pun guna kerja.
1: Mungkin nang boleh pun pernah ambil zaman dan pengalaman.
0: Di office. Di tempat kerja baru yang ambil zaman.
1: Saya disiplin cok ya.
0: Oh betul.
1: Betul.
0: Dia masuk disiplin lagi.
1: Okey, jadi seterusnya so hati yang pako yang DJ pengalaman ni kerja aku ti bogo
0: DJ
1: yang nang apa pengalaman aku di sukup mencabar dan kerja ya oleh takal aku kerja dan koperasi sebagai jurjual itu ataupun sel
0: manager lah.
1: Yang nang sebab kena kagong duit yang nang duit ratus lagi no hujung tahun kena kira bonus ahli yang nang memang mencabar dua dopku tapi so ai pagu saja halus kuat iman
0: betul
1: lebih-lebih yang nang agong duit.
0: Ya betul. Nak agong duit. Bogok duit ya.
1: Bogok duit dia bogok betul. Ayo memang bogok tegong duit tepat. Kon ada pakai aku eh. Nya bukan kaku.
0: Nya bukan kaku.
1: Sebab ya dari segi yang nang cabaran tanggungjawab nanti
0: agong duitnya. Mesti bukan kuat iman. Jujur, amanah, ikhlas. Semua ada
1: semua
0: ya.
1: Semua lagi package.
0: Semua ada. Integriti pun ada.
1: Ino kira 4-in-1 gaya nanti.
0: 4-in-1 lebih maksud saya lah Jason. Lebih lagi sebab ada kena ni jujur lah paling penting. Amanah, ikhlas, kuat iman, semua ada. Jadi saya mau topik pagi kita Mi Jangupi boleh telefon dengan Mi dua Jess lagi dah berapa pagi ti ya. Pidaan pasal meninak pengalaman kerja kita melan murut. Jadi berkena-berkena sekawan Jason. Tiba-tiba luar mesu bidang ataupun skop kerja kita sihen.
1: Okey, jadi Inji mungkin dengar atau telefon ke konti dia.
0: Ya.
1: Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi DJ 22 DJ T.
0: Ya, selamat pagi. Selamat
2: pagi. Topik kena dua pagi tu menarik lagi aku dengar.
0: Mana ya? Mesti ada pengalaman tu.
2: Benda aku menarik dulu aku dengar. Nanya na topik tu macam na pengalaman dah kerja. Kerja ada sampingan ada kerja. Jadi bebejap ti ini lagi pengalaman kerja wang ko kerja sana na. Aku kerja masuk suami puru sampai 2007 baru bo. Jadi kerja sampingan nanti mati na topik na. Aku ti memang dua pejabat memang ada khas. Ini saya tugas sedap ko. Tapi tugas sampingan ko CN. Bos memeda wang memasyarat menasano ti di lantai jaga store dan inventory. Aduh, aku mau ni kura jaga tugas en. Lalu pidaan dengan aku menang mau jaga store, nyusun barang di store dan nyusun balap file-file dama aku. Aduh, lah file pun hi. Soal file semasuk masuk semua perlu kamu kerana mau tu taruh perlu semua apa? Tak pasal aku nyusun.

0: Mau ni cara nyusun bala file dema-dema supaya orang ada bos dalam magau file anu mah senang dah terus tumit. Barang dah deken lagi.
1: Memang
0: lepas en aku ditugaskan dalam modul tugas sampingan ku en jaga dua dewan ani ke bilik mesyuarat. Aku mesti membersihkan lepasnya meeting, nyuci meja, nyuci belah pinggan mangkuk. Wang tu biasa aku nyuci belah cermin, belah meja, nyapun. Aku semua jaga.
2: Ya. Ni maksud tanggungjawab lah CN Bajep.
0: Tanggungjawab dah lepas maksud tugas utama dah CN.
2: Ya, betul.
0: Dua tempat. Bilik musyawarah dengan penjaga store.
2: Ha, jaga inventory.
0: Ada pengalaman berbeza jap sih, Andrea.
2: Ayo.
0: Kaya lagi na setakat dap mager kerja dap ini mah. Sebab uang masa CN aku ada kursus lagi dah sentang tiga tentang kursus store dan inventory. Senja pengalaman kau kerja sana ya, Angelina.
2: Ya, becap ya.
0: Saya setakat memban motor, saya setakat dengan bos.
2: Luar mesu bidang tugas lagi.
0: Meja bos uang kelina saya sempat nuan cuti tapas aku lah lagi jaga bilik bos en. Saya ngajak pengalaman aku lah.
2: Ya.
0: Puas kerja.
2: Bi macam lagi ya kerja dia dapat tunai ya bejap ya.
0: Ya.
2: Terima kasih garang kongsi pengalaman ya.
0: Ayo, terima kasih Pak Agor ayo.
2: Okay, thank you.
1: Okay, jumpa lagi. Pengalaman Bapak Jep.
2: Bapak Jep. Ni macam pengalaman dah bukan saja ngeban motor ko ana.
1: Jadi jaga store jaga
2: benda
1: jadi sebenarnya. Ini
2: nyusun fail lagi.
1: Sebenarnya ini paguh. Bagi aku lah memang ia paguh. Ruah babnya dah naik ke jandi.
2: Bukan ni saja scope CN-nya.
1: Mungkin peluang dak adopnya naik ke jandi di bokon.
2: Ya betul.
1: Jadi lepas tindak mempuat nah,
2: supaya mati orang yang ngancak untuk guna kerja CN untuk mempuat mengenai cara kerja.
1: Jadi yang dah naik
2: tapi dah babe jep ti ya sen menang tunah tayu kerja CN baru nak nentut nak kursus.
1: Jadi untuk khusus.
2: Mungkin ya. Ya.
1: Kira nyenang cukup syarat ya kira. Sebab mempuan dia.
2: Ya, sebayu nak nuntut kursus kira nak guna tanya kerja Zain. Kira nak mempuan lah. Tapi sebenarnya kalau nuntut kursus ke bengkel mungkin lebih memantapkan lagi lah. Saya berdak adep dog nuntut kursus, nuntut bengkel supaya adep lebih puan mengenai cara tis mana oh sebayu ti dah tunah adep asat semuanya ataupun salah semuanya nah. Mati orang mau kursus baru dia puan mengerti pada hal cara.
1: Betul-betul. Okey, nanti okay. So
2: Bapak Jep. Paguh perkongsian dengan kita berupa gitu.
1: Okey, jadi ngapain gedingan atau dapat gedingan atau secara live datang TikTok YFM Budaya ya. Bapak tengok mau bergok dia nyadang TikTok tadi gitu. Selamat pagi. Terima kasih kepada Christopher Lium lagi bersama kita pagi gitu. Okey, aku basah lagi komen di so Charlie Chung Tizem Lime yang selamat pagi yang nang pengalaman mula kerja sewa mai puluhan masa mula tugas sebagai seorang pewira.
2: Pewira kita ti ya
1: yang nang masa ini banyak ya, jadi sudah dulu lah mulut utan itu zaman nomor tahun nih masa pengalaman bekerja keras memang lahan cuba ini memang yang seronok ini rasa bergaul dunia nyari bekun belainan bangsa belainan agama itu yang kerja perlu sama antara di dua nyari bekun dan di pasukan yang cukup mencabar kerja ini. Yang itu pengalaman ni sebab dia bergaul.
2: Bergaul dengan tiga-tingan ya.
1: Kon bangsa, kon agama.
2: Betul. Dan paling penting sen cek kerja berpasukan. Sen bala lebih lagi unit-unit beruniform lah ya.
1: Biasa abang boleh tentang apa yang lebih penting ini ya.
2: Apa lebih penting? Kerjasama. Itu macam Sen. Okay Sen, semadi dengan puan peladingan kita ada berken the comment ataupun the telefon pagi ni kita beri bul tayak boleh ya?
1: Okay, ragu pinggir bul tu seterusnya pagi ni hengunci cinta jauh di wifi muda yuk kerap bersama.

0: Okey, Regong Gibur, Muki Ya Omani. Ha, kerana supaya 24 minit lagi atau dah segmen Maka Tak Kerum Khas. Atau balik lagi dalam topik pagi ti. Topik macam ngopi.
1: Pengalaman semoga sekali menurut kerja. Macam-macam pengalaman dengan kita.
0: Ya, sebab tu ingat TNG. Bukul dengan tu nadi sawak-sawak nadi.
1: Mipuruhan. Jupuruhan.
0: Nadi ingin komen ya.
1: Ya. Jadi Benpit yang menang sebab tugas first day memang nervous lah. Servus Balari Putih kerja hotel sewak Piripuru. Sewak Piripuruhan wangin 90-an ya.
0: Ya, memang nervous sebab yang mungkin dia tahu lagi kena silap ke.
1: Ya. Ingin cara kerja Putih dengan kita ada tempatan lokal tu mungkin kayak sama ya. Masih lagi.
0: Yes. Okay, ni Angie ya. Yeah. Aku tertarik dengan jaga mantai steady DJ Sam mana. Ia tujuh tu sih sebenarnya.
1: Tapi DJ Sam. Steady DJ Sam. Antun mana mid SM antun.
0: Oh, mungkin mid SM mungkin dia.
1: Ya. Jegak man. Ini jegak man ti. Jegak man.
0: Okey, jadi seterusnya
1: tadi speaker.
0: Tadi speaker jenang pengalaman di Kai Kukambet mula-mula kerja export import barang nak Indo. Dengan ku babalak menti. Sen itu tebak indi lori barang da ira punggah na di store boleh ke bus bu pa kembang lah magau duit jangan gaji cuma RM9 saja sebab
1: RM9 oh RM9 RM9
0: RM9 bukan RM9 ni andu
1: ni andu kali ataupun ni jam
0: dah ni jam
1: ni ni no perputaru
0: ataupun jenang semong ringgit untuk ni sudah
1: ni punggah
0: penuh ni
1: ah menang dengan ku en ba belak mati erti nesen dengan ku en aba gege aba ni terkejut lah ba belak ku ni ya dan menang ngin tebek ni lori barang dera punggah ni desto boleh kebus po mana dera kebus je baru saja ni lori barang oh mana lagi oh ni lori barang.
0: Ya mungkin ya.
1: Megau duit kuat.
0: Ya mungkin senang sewa itu secara manual lah yang pengah barang.
1: Ya.
0: Hanya forklift.
1: Ya, memang tenaga kerja manusia. Itu nasana yang meminat forklift. ni lori barang oh, punggah ada store kuat nah. Saya dah pernah beli kabus kuat. Sewa perputaru ya. Kenangan, memang kenangan tadi speaker. Ya.
0: Okey, jadi harap
1: nyinyinya beli dengan kita.
0: Awal mau kerja mau nyam ke bos sana.
1: Bayu ini, bayu murid kerja lagi en menyam dah kabus. Abalah berdadap mungkin, bis semangat tip anyap mati ke laut mati ya. Okey, asih lagi dah bersama kita dia.
0: Okey, so Veronica Set, Chow An.
1: Chow
0: An. Chow An. Okeylah Chow An lah.
1: Chow An. Veronica Set.
0: Ni how ma?
1: How.
0: Okey, jenang bagi yoh lah pengalaman mula kerja, jenang banyak dugaan, banyak cabaran ini, jenang rasa toru pun lagi sampai berpeluh-peluh ini. Apakah anda ya, anda kerja paksa sabar je lah.
1: Ya, karena erat megau, ini belanja koninya, erat manyek.
0: Jadi perlu ke hendak nak retak kawasan di tempat kerja lah.
1: Okey, Christopher Nal nyambung lagi ya, Sen, menang zaman jadi office boy, aku mau pas olan kucing nak bintawa. Selok belok olan kucing mau master. Adin mau jarang ponu olan kucing mau ponai ku inyap ku anda.
0: Mau ponai mau yap. Mungkin dah mau kupuak je. Mungkin dah mau yap yang pon ponu. Mak Adin mau
1: borok odi kupuak.
0: Yo. Mau bogok pemasang. Olan pun bogok berubah. Mungkin lagi nadi olan ni botup. Naik olan bau. Yo.
1: Yo. Lagi pun di Hong flyover. Kadang-kadang ni simpang kuntau kumahit mati puli nak jalan airport lah. Nak jalan kucing seri. Mana saat mana ya, kadang-kadang betul. Ira mati tuhoi ni Johor lagi dia berapa belok
0: ya jadi mungkin lagi ni nyanang ngi panu do ni lah Christopher Nile mun sekarang dah confident oleh panu nah mungkin tabannya di ponai lah
1: betul
0: tak jak berani panu sadi adik tak jak nak kasih aman tu mun setiap
1: tok sri aman mati tok simpang lacau bekekan sampai tok ulu layar betong dengan memang sebab ihong tempat-tempat ni yok ada flyover ya. Flyover dengan ti kita pun kait pun ada de hanya papan tanda ya sen. Kadang musuh Johor de penuh saja. Mina de mau limpas tapi mati nah. Boleh sampai tak kucing serian kain.
0: Ya bebeza mun de kada sebaik ti, kada yang nang sebaik ti masa kerja yang nang ulat mang puan.
1: Ya.
0: Yang nang menyenang mungkin papan tanda noh. Tumbang ke tumbut ke nyana kuah ke pun ya memang apa ini no, orang ada kita musa apa kadin mau berbeza lah
1: berbeza berbeza ya ingin itu depan ihong lagi pula pembinaan ke UTS
0: jadi sebenarnya itu pun sendi pengalaman ke UTS ya kalau jadi office boy ya mau buka orang
1: ya ngemin zaman kudu 70-an kuna cukup mahi itu nama zaman dup duri milenium 2006 nah.
0: Biasa mun nyamuti dah memang yo buku puan orang ti banyak sebab semua sredi kolan dah memang nak kan sekian yo.
1: Iya.
0: Ah, so orang ki nyale tembus ke orang ti paling sindok keping laju ha. Memang nak kan sekian yo.
1: Memang. Jadi walaupun inya ada pakar ataupun puan jaran pun kadang nak pasang GPS pun sen. Boleh magan moyap lagi.
0: Boleh
1: moyap.
0: Asa betul di sini nang kote mungkin Christopher Nile dapat ingin komen demi lagi.
1: Okay, bye-bye Ayi pun nyambung lagi. Menang skop kerja sebagai office boy. First mesti nog awal. Buka office, sapu office, cuci jamban, meet surat retot di bank, office di Bokon. Gaji masa no RM150. Mama Mido Jason Mira
0: mati. Yo. Betul banding itu dua tung seat ya.
1: Si dejena Nur Azira ka?
0: Tung Nur Azira.
1: Azira ya.
0: Moih puluh moih. Moih puluh moih gaji $220.
1: Nur Atika, bukan Nur Azira, Nur Atika.
0: Nur Atika gaji $220.
1: Yeah.
0: Babai Ayi teh.
1: Ijuk perumahi. Sewak 1,200 ijuk perumahi babai ayi $150.
0: Yo.
1: Jadi the Nur Atika CN sewak 1,200 mai perumahi $220.
0: Tong babai ayi ijuk perumahi sewak ijuk perumahi gaji $150.
1: Yo.
0: Tong dengan tadi mai perumahi sewak mai perumahi gaji $220.
1: $220.
0: Dang tipu semong sewak maju puluh ringgit.
1: Abis tu Jason mengitok ngira lagi.
0: Jadi bagi lagi ni sewak maju ringgit.
1: Dalam ni sewak jauh ringgit.
0: Biarpun berbeza lah. Kewanaan dia tapi dapatnya kira dia lagi membaat gaji yang
1: dah ni sewak. Kira ada lah nak kenaikan lah.
0: Mesti lagi.
1: Mesti.
0: Baik gaji muat betul patut ter.
1: Kayak patut gaji muat balik. Okay, asyik lagi Sen. Ada bersama kita ti. Ada nyak. Pengabak kolah nyap.
0: Sakat ti hadoi. Okay, mun ingat orang ana telefon apa patah telefon dah.
1: Ya.
0: Bapa masa tu kira supaya dua mas mau ngendong ini lagi ada segmen nama kat krim khas tu anu ti ya. Okay, jadi semua semati tok kajon ya. NG dengan tok telefon tok bibul dia ni teman aku dia pagi ti joget. Tapi joget dia pagi ti.
1: Joget.
0: Joget bujang nami.
1: Ya.

0: Okey, jadi nanti lagu pergi berta so di Viper sejoget ada bujang nami. Kalau sopi ada masa semua di mini tagi atau dalam segmen maka terima kasih tau pagi ti.
1: Ya, masih lagi dengan mijang upi kita tu pagi kita ti ya.
0: Masih mijang upi, masih semangat
1: masih,
0: lagi.
1: Masih, bila dengan kita lagi pejin saja bersama dengan kita ada Itina. Ya, Ian Stainer menang My First Experience Kerja Sani in Sarawak 2002. Maan gaji tak ada RM100 ni buran kerja de kedai maan de Seriat.
0: RM100 ni buran. Ni buran.
1: Ya.
0: Okey.
1: Kedai maan ya.
0: Ina kata dua lan lah.
1: Ya,
0: Lana Stainer. Okay, jadi seterusnya Johnny Xian.
1: Ya.
0: Ayo nang topik pagi ti, paguh itu yang pengalaman ku dia paling ku di komut. Aku kerja di JPJ Miri temporary staff. Eh.
1: Ayo
0: nang aku lamat onu aku cukup masa aku terus submit bag pali ke Bori, mah. Ya, sampai office boy mogan aku ada pali sebab
1: aku cukup masa.
0: Malu aku tapi aku terus terus ja balik ada aku cukup malu.
1: Oh.
0: Bah gele.
1: Bah. Jaga bina mari ya. Mati. Kan nang min nabi kuli memang ani potong potong gaji. Tapi ti kai dapat lah. Mungkin sebab ne lagi ayalah kai puan ani mungkin sen mah anyap dengan anyap inyara pidaan dengan kukudu jam namari.
0: Tapi tetap jadi sejarah lah untuk
1: memang,
0: Johnny Xian.
1: Aya malu tapi terus terus ja balik ko
0: nah. Dah lah mungkin paiti dapat dia cerita dunia ada bokon ke dina.
1: Aya. Mina nak cerita dengan kita ada WFM beda ya.
0: Ha, so beringan tu bukan pun mepuan ke lah. Ya itu kan pengalaman.
1: Iya, ni masa pengalaman do masa sama pengajaran.
0: Ya betul. Ya.
1: Pak bukan pengajaran de BX de kai pagu, pengajaran de pagu. Supaya lain kali kita dapat alert ataupun buat masa lagi ya. Office hour je yang tu ni ya.
0: Mungkin
1: walaupun temporary staff kan.
0: Mungkin ya lepas itu betul-betul ni ingat jam tu. Ya.
1: Ataupun masa CN jam nak kebus bateri.
0: Ataupun dia salah ni rasa aku jarum jam ni dia tak salah pusing ke.
1: Mungkin.
0: Habis ni jam do jam atau do puan.
1: Ayo, CN bahaya ni lagi ya. Itu nak tapi itu kan semua minan handphone lah sen. Kailah dapat ratu bek jam selalu. Lagi jam cuma untuk ni perhiasan saja itu. Semua tu buk handphone.
0: Apa iya, iya dah ke cover dah. Jangan mungkin aku luar ke, luar dimiliin dia ke.
1: Cover dia ya.
0: Cover ya.
1: Ayah, tapi luar pipiin terus pari bori. Kekal sampai anu di dini lagi baru mohon. Baru pidan dengan oh aku nyandun tersalah mungkin lah tersalah jaga bina ni mari sompari.
0: Nasib dan aku terus komut ada pari ya nah.
1: Komut pari. Kailah. Kailah menang komut pari lah.
0: Okey, jadi okay. Tiada kisah ataupun pengalaman dengan-dengan tu di Giswa bersama Dato' Pagi Teh kakal pasal topik di meja
1: ngupi
0: tu pengalaman-pengalaman si Bunga Samurah tu.
1: Bunga sekali.
0: Ya. Oh. Bila tu ingat Teh bagaimana dia pengalaman manis, pengalaman lucu pun lagi. Pengalaman dia memang tu dapat komut pun lagi ke Dato' Johnny Xian tu. Ya. So tu memang dia pengalaman sebab saya nak so tu memang lagi kerja memang dia pengalaman di sebungah se. Mana aku pun lagi ke pakai tu support aku cerita.
1: Ya yeah, sama lagi. Ami dua tu pun kayak sempat lagi nak bercerita lagi mengenai pengalaman kerja Ami dua murid sebagai DJ.
0: Cuba apa bego dengan tu dia mau berkongsi tu ya.
1: Ya.
0: Ya lah, bayuh lah tu cerita lah.
1: Lain kali lah.
0: Kajuan siri kedua.
1: Ada lagi siri-siri akan menikmati Ami dua Jason.
0: Okey, jadi ini nak dinyama untuk mendoka nyuang segmen.
1: Ya.
0: Terima kasih bagi ti. Terima kasih bego untuk seberingan. Jadi rupai titik atau dapat dikongsi abar pergo pergi di bawah Peluang Radio So National FM. Jadi rupai nak anggap sama lagi dua pengarun kaya di petugas dan segmen
1: Yen Ganti.
0: Jadi kan ini aku DJ Jess
1: dengan aku DJ Angie.
0: Dan ucapkan selamat pagi untuk berdapat bawah di segmen 2 Anu di Bakon. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Segmen Yengan Diara Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.
2: Jabajit YFM Bidaya.

Ya lagu dut gedut guyang dangdut ini tiap lagu dut so sumuk gelinas ya menghibur to pagi onu pat iti. Ya selamat pagi dua salam Malaysia Madani duduk bala pengojit radio YFM bidayu duduk bala geng-geng awa pagi iti mo pagi onu pat. Semong ni onu bulan nuam sewa 2020 nuam harap nang ingan sihat dua pagu-pagu sija adi pagi onu pat iti ya. Pagi ini dengan bersama dua DJ ini dan segmen Yun Ngan Di Aran no pukul semong dua untuk no iti tiap harap nang ingan lagi sama-sama untuk berhibur pagi ini ya. Dan segmen Yun Ngan Di Aran iti siaran so YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM ni kosong dua poin ni bergesok Kuching dua ni kosong ni poin ju bergesok Serian. Saya ingat dapat ngajit di radio, ingat dapat geng hojit secara iti di RTM klik, ingat klik di bagian radio do pilih Radio YFM Bidayo. Ingat dapat geng hojit so Facebook YFM Bidayo, akan ingat dapat berkusi info, ngin salam, do mitiak lagu, do suka, ingat ada aku main di radio tiak. Ya sebab itu malah segmen atau dengar dia susun program segmen Yun Ngan Di Aran sana pagi ti. Aku dah biasa debilang pagi onupat. Ogi program tap bau. Ju ingatnya bersama dua penerbit program eh. Linda Jagem dia yang dah pukul semong pagi. Mungkin no sambung lagi hiburan dua info. Ya pagi ti, ogi hujan di kawasan Kuching. Mungkin keh mun keadaan dulu di tempat ingan. Ingat dapat bergusi di ruangan komen Facebook YFM Bidayo sama-sama tak bergusi info. Sama-sama tak pahit salam. Domitia lagu desuka ingat ada aku main dari dia tiak. Jat tapi boleh kita lagu seterusnya lagu The Sok Tonyo Spoji lagu Seraru Kaun sama-sama tok berhibur.

Yonati Tomo sama-sama berhibur dua lagu The Sort, Tony Peace Band, lagu Napa Napa. Ya, terima kasih David Ikom dan Mokgi bersama Doku pagi ti. Anang selamat pagi DJ, selamat bertugas, semoga sihat, dua ceria-ceria selalu ya na. Aduh harap genang balik ingat di sopakan ni pun ceria-ceria sejak walaupun pagi ti modut. Pagi ti ogi hujan di Kuching ya.

Jordan akan berkongsi info dua ingan iti pasal vaksinasi anti rabies Prisuma saan kosong. Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak bersama dua Majlis Daerah Serian. Ya, jemput sua ingan dogi kosuang di Daerah Serian. Saanoki program khas nyuang minggu iti tarikh dang semong taruh di bulan Nuam, obah anu Nuam. Masa sepuku pri pagi no pukul ni ngumi topat di perkarangan topat parking kereta di belakang di Majlis Daerah Serian ya. Suntikan vaksin anti rabies Prisuma. Ini dua balangan dogi kosong. Ingan memang dialu-alukan odi mit suntikan vaksin anti rabies Prisuma saat kosong ingan. Sebab suntikan vaksin anti rabies iti dapat ngelindung kosuang ingan sok bahaya virus rabies. Ingan tong ya dapat gelesen doh microchip. Dua memastikan pendaftaran kosuang ingan nosah di bawah Majlis Daerah Serian. Pakai sebayu ingan teban kosuang ingan. Ingan pastikan kosuang ingan noh mesti berumur taruh bulan kisomu. Sihat. Idoh bitia doh si dua anak ya. Ini perlu ingat teban, ingat perlu teban kad pengenalan ataupun IC ingan. IC yang ada kaku kosuang, dua kad vaksin kosuang demo ogi. Sekira ogi ya. Mungkin no ingan perlu kuarantin kosong ingan pitois do promoi onu serpas kosong ingan nanti aboh vaksin. Mungkin no ma ada kosong ingan luah kisopa berkeriaran di tempat awam. Ingan kurung kosong ingan daya. Sebab dia nang rabies iti, onam rabies iti memang bahaya ya. Sebab penyakit rabies doi ubat ya. Jok sekira ingan ogi kidip kosong atau pengiau, ingan perlu jaga kosong ingan noti ya, atau pengiau ingan noti ya. Mak ada berkeliaran. Ingan perlu maan kosong atau pengiyo ingan no saat dia pilai saat di di kita patnya ada bokon odi kebolinya ada bokon karik pengumuman dia bolinya ada bokon. Jadi ingan sebagai ada kitip kosong atau pengiyo perlu maan binatang di kitip ingan notia. Jadi sekira ingat abah ngigit ada kosong ataupun ngiau ataupun abah grayut ada kosong ataupun ngiau, oni diperlu ingat nai. Selepas ingat abah ngigit ataupun abah grayut ada ngiau, diperlu ingat nai sebungase. Ingat perlu mami apa orang ingat nanti pakai sabun selama 5 minit. Pakai pin pipe ya, pakai air di mengalir. Selama 5 minit. Muka ino ingan dikali-kali setelah di klinik ataupun hospital
Detsinok kawasan Boringan, meat injection ya. Itih perlu, itih wajib. Sebab semua ingat tanah, ingat memang akan dapat penyakit rabies. Doi ti dapat odapnya doi asong ya. Sebab virus rabies itu memang bahaya. Sebab ini ingat roh di kawasan daerah Serian abah mogan oda taban kosuang ingan odi vaksin dang semong taruh on bulan nuamiti dek tu ya do on nuamiti ya pukul peri pagi nok pukul di ngumi topat di pekarangan topat parking muak belakang majlis daerah Serian. Ya, terima kasih Atian Pakot dia mogi bisa madah ke pagi tidang segmen Yun Ngandi Aren. Fian Mahyus sok mempawah Kalimantan Barat. Yo nang salam pagi Cire DJ. San sahabat di YFM Bidayo. Cire-cire selalu ya nak. Kiong Livin di nang hai DJ. Selamat bertugas. Selamat bertugas kan duduk balai ingan di Kroja pagi ti. Pagi ti pagi on upat aku ningak bogo balanya ada kerja perintah pakai baju batik pagi itu ya. Segak bergaya pakai baju batik. Jak tapi boleh lagi dua lagu seterusnya lagu desok Eliza Suzina lagu Jabang sama-sama tok berhibur.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: YFM di 06 Pendik MHz di Kuching.

Kena tetamu sama-sama berhibur dua lagu desok Jackson Boson lagu Bintangku. Arab nak ingat ribu Rami ngujit lagu ino dia. Ya terima kasih duduk bye-bye ai demogi bersama doku pagi tidang segmen. Ayun ngan di arah nyelang hello dan salam DJ. Selamat pagi, selamat bertugas nuduk DJ. Dosok bingojit radio YFM Bidayuh ina. Yunang, yunang salam sayang sekupok bumuak. Yunang ijan doras adin di kupok bumuak ina. Yunang request lagu Sambal Sore Sino kaat geng-geng awa fan club semua grinas dosok baradingan madis dikenal aku ina. Semoga terhibur ina. Ya kepanang bugo balengan mo pikir-pikir oni dia masak saan man uno nui titia. Mogi idea ya. Ingat apa ge naik sambal sorai. Sambal sorai man duh tu bi bugo-bugo memang. Bertambah-tambah tubiknya dah ya. Terima kasih kepada Bapak Ayi sebab mau share dan like Facebook YFM Bidayo dan sama-sama komen dorongan Facebook YFM Bidayo. Yunudu balingan di kita ngajik radio pagi ti. Ingat pagi ti bersama do DJ Lenny ya. Nak pukul semong dua untuk itu dia. Ju duduk balengan dogi info ingat dapat berkusi info ingat di ruangan komen Facebook YFM Bidayo sakubasa info dapat berkusi ingat dot ya.

Ya, terima kasih Gendudu James Pengiran. Yang selamat pagi DJ. Ya, selamat pagi Gendudu Ingan. Charlie Chung Tizen Lime. Aku tak biasa ya nang selamat pagi DJ dua duduk suat-suat geng awah pagi tina. Salam suat semengih Selangor na. Ya nang DJ request lagu Jobong suat Eliza Suzina yo tujuh duduk suat geng-geng awah dua bala pengajit fan club na.

Yo cak, tapi boleh kita lagu seterusnya, lagu desok Eliza Suzina, lagu cabang. Lagu pemikir desok Charlie Chung Tizen Lime. Di semenye Selangor kan ni, sebab itu ngocit program tap bau dan pukul 9 pagi. Iti tiada sama-sama tu berhibur.

0: Cah! Cah! Asi-asi ke dampu siok ti. Tiap-tiap anun taki awa anyapkan nih kawa dep netinan taki. Birahaya tiap takin. Kat bileh tanek tinan kinari gaya pagu.
1: Woi, sebarang barang ngeramile maan siok nyamu.
0: Anyap kumajimu, manim pliu laula daru menang tim.
1: An siok dara bileh men kinari musi ekai bonce siok kami. Ngeja siok si endes et anakku abamu sebarang barang dengan jalur aku dipinya.
0: Amu dengan siok sama saja. Ngena si barang-barang. Mungsen lagi siok. Taki sebarang-barang.
1: Amu abah menyena sebarang. Mene pun aku dua kerja. Siok dua kerja. Pak siok. Anyap jipah na. Aku ada jipah ku. Mana mu boleh nyamah aku dengan siok. Siok anyap entek. Mana nempuat jaman. Kan siok kamu pun anyap mana taki ada jaman.
0: Memang siok si anyap entek. Kai bipikir. Pak amu dah berduki kurung siok kamu kai ni sebab barang taki dawa
1: lagi-lagi amu nyana kena kurung ke pan siok siok bukan nama ngamu siok ada haran masa mabar mana negawahmu.
2: Oi ini kena dua tibi darus kan awahmu pun awainya lagi ce adep mudip di tangan pasal siok taki dawa tia mau sampai kena dua lebih cepat adep mudip ini tangan mesti berantek da atur, ditungkat da adat, baru pemudi pada peripuran.

0: Okey, selamat pagi. Selamat berdebu kita dah berpagi. Siti dah habis program tak apa-apa kita. Jadi dah berpagi ti berdebut lagi sekali kita ya. Program tak apa-apa dah 20 setiap berpagi. Anu 4 pukul semuanya berpagi dengan asika tetamu jemputan kita. Dah bersama kita dah pagi Siti. Tentu bila kita dah nyikin-nyikin asika tetamu jemputan kita dengan bagi bila kita dah mentebak live Facebook pagi ti. Tentu mentebak jawi. Tetamu jemputan kita pagi Siti. Mungkin bila kita ada dah kepoan asih tetamu jemputan kita kali ti. Kan kita selalu kaping lagu Joget Dayung Timbengen. Betul kai?
1: Betul.
0: Saya dah mati nah. Kita bersama dengan tetamu jemputan kita Dexter Nasron. Selamat pagi.
1: Selamat pagi DJ.
0: Ni agak pagi ni?
1: Kena.
0: Okey. Aku percaya hong bala kita ada siapa sen ada mula tu berjawi Texton. Jadi betul. Dapat nak cerita pasal adep amu tak Texton.
1: Okey. Asal usul ku sok siburan. Pima sama ku sok kapung duras, pima sindok ku seribas, sok Sri Aman Banting Lingga.
0: Kirana mix letih. Ada bidaya. Bidaya iban jadi kira dua bahasa lah boleh ti nanti ya.
1: Boleh.
0: Okey, jadi Texton ti encih ani orang penyanyi bidaya kan kita ya. Jadi dapat amuk cerita nak abang lebih kaping kita ya. Mengani sebenarnya nak cerita mutik boleh berkecimpung ataupun terlibat dah bidang nyanyian ti sebenarnya.
1: Mula-mula minat ku beragu masa ku primary 6 lah. Jadi bara cikgu selalu dak ku beragu. Lepas no bila di rami rawangku, keluarga-keluarga ku karena selalu dak ku beragu. Jadi selalu dapat support sok ngeralah. Jadi ngerapun dak ku untuk asah bakat. Jadi pernah sewa audition di My Style LG sewa 2000 PE. Lepas tu pernah menang dalam pertandingan karaoke sewa 2005.
0: Okey, kirana CN antara program reality lah.
1: Nah, betul.
0: Okey, jadi kirana masuk sawak masuk jahnam ya?
1: Dah jahnam.
0: Dah jahnam kiram kudu sawak sebenarnya. Masa CN bayu lagi bayu serius lah.
1: Bayu serius. Sebab CN ia macam baru berputik. Macam cinta baru berputik. Jadi adep ku bayu puan talent adep ku lah. So bila aku bagok daya suka, aku beragu menghibur, terutama yang menghibur barang yang suka. So aku cuba untuk melahirkan rasa minat untuk beragu lah. Jadi dalam masa yang sama aku cuba untuk belajar mengira beragu.
0: Okey, lagu de sebungas ataupun lagu de pertama kali kong kita tabar namu masa en. Lagu pertama kali tabar namu masa mu jahnam ya?
1: Dah jahnam.
0: Lagu en ane lagu.
1: Lagu kalau tak silap kami dah siap ku ragu. Ambillah cinta di dusta.
0: Kumpulan
1: kumpulan nikah. Kemutku metui. Betul. Pak aku masih ingat lagu no.
0: Kira na lagu and akhir kenangan lah.
1: Akhir kenangan.
0: Okay. Ani perasaan masa and first time kau kita ia pertama kali agak tu pentas berlagu jahnem ba kau kita ba. Perasaan masa and ba.
1: Perasaan ku masa no memang ku rasa sangat-sangat teru lah. Teru. Nervous memang ada sebab dalam depan first time biasa first time memang meeting experience. So cuba aja lah cikgu suruh okay lah. Jadi kita cuba everything semua okay. Berjalan dengan lancar lah.
0: Kira dah berjaya lah.
1: Berjaya.
0: Cabaran. Menyahut cabaran.
1: Betul. Menyahut cabaran.
0: Okey. Jadi lagu amu start guna album Sewak Kudus sebenarnya?
1: Sewak 2020 masa COVID.
0: 2020 kira nama rima sawak lah amu bergelar sebagai penghibur penyanyi itu sebenarnya.
1: Betul.
0: Single pertama mu ni lagu pertama.
1: Single pertama lagu Seribas Pengubat Hatiku. Pasna tahun dalam masa sewak ni sewak anak yogi dua lagu yang di luar. Pengubat Hatiku dengan lagu Pengerinduk Tua. Pengerinduk Tua ti dikeluar diberi oleh bos Cyril Somba Cyril dari Somba Mix Production.
0: Okey, jadi kirain lagu Iban. Lagu Iban sawak 2020 ya?
1: 2020.
0: Okey. Masa lagu Iban, lagu Bedaya. mengenai pandai berubah lebih pandai aku daya.
1: Sebenarnya aku cuba untuk ikut permintaan pendengar, cuba nunda permintaan pendengar kan. Memang Madin bangsa tak memang Iban Bedayu memang pandai dengar, pandai dengar bahasa, beken-beken bahasa.
0: Yeah.
1: Jadi aku cuba ambil marketing Ragu Bedayu, mana tahu boleh mencapai target ke.
0: Lagu Bedayu mu masa ni?
1: Lagu Bedayu yang memang originally khas lirik dicipta Adopku, lagu Anyap Ganti.
0: Anyap Ganti.
1: Ragu ti memang sangat-sangat memberi impact yang besar sebab aku kan jenis yang memang rapat dengan sindok sama aku. Jadi bila pima sindok sama aku memeting, lain rasanya bila tiada ibu bapa. Jadi terciptalah lagu nak masa aku rasa sedih.
0: Kira Zen single untuk Bidayuh lah, single sebungas bagi apa antara lagu Anyap Ganti dengan Joget dan Timbangan. Aku rasa amu dikenali dengan lagu Joget dan Timbangan, betul?
1: Betul. Betul, lagu Joget Timbangan yang merupakan lagu joget yang boleh diterima begot rakyat lah. Jadi komposer daripada Moni J, Sosrian. Sebab kalau ikut kami nunda lagu Sebunga si memang lagu Seribas. Yang diberi memang lagu Seribas. Lepas nak aku scan, dapat kata nukar lagu Ragu Bedayuh kah ataupun cuba rentak lain kah. Ujung-ujung berami berbincang, ngerapun setuju, okey kita tukar lirik tak. Pergi jiroh komposer Moni J untuk tukar lirik dari lirik Iban. Tukar ke Bedayuh.
0: Oh, maksudnya lagu Joget ada yang Timbangan and Semenan adalah lagu Iban.
1: Lagu Iban.
0: Tapi diubah lagi.
1: Diubah lagi lirik. Diubah bahasa ke Bedayuh.
0: Okey. Lagu Joget Timbangan adalah lagu Serian.
1: Lagu
0: sedangkan
1: Serian.
0: Sedangkan kamu kira macam betah kon kita.
1: Betah. Okay. Siburan.
0: Okay, siburan. Jadi, mengerti boleh masuk siburan ti ngemit lagu Serian.
1: Okey. Beda siburan, area siburan ya memang dejo so area Serian.
0: Ya.
1: Jadi siburan kadang bege Dayak Serian bah di kampung siburan.
0: Betul.
1: Ataupun di pemahaman area siburan. Jadi bara dingan-dingan dopku pun lagi sok Serian. Jadi kadang kami ruah sama saudingah barangara minyu Serian. Pandai dengar tapi do pandai minyu bisina Serian.
0: Kirana bolehlah tanah kita pas lah sana Serian. Boleh faham sana Serian sebab kan kita tubuh ya lagu Joget dan Timbangan tikar inya kepuan ya memangnya menang penyanyi tik masa Serian.
1: Sebab memang
0: ni kata patin slang na memang cun lah kun kita sanak Serian.
1: Betul. Untuk ku menghayati lirik Dayung Timbangan Serian ti pun aku belajar dengan Moni J untuk bahasa slang Serian. Moni J memang ngajar macam muntik na nyebet na.
0: Betul.
1: Lidah mu terbalikkan sikit, lidah mu pusing sikit. Okey cikgu. baru slang mu cun Serian.
0: Okey, sebenarnya lagu Joget dan Timbangan ti berkisahkan anis sebenarnya.
1: Lagu Joget Dayung Timbangan Serian ti mengisahkan Dayung Serian yang sangat-sangat Timbangan dengan tradisi Bedayuh, baju-baju tradisional Bedayuh. Wai sangon ni.
0: Kirana lagu memuji Dayung.
1: Nyaru memuji Dayung.
0: Okey, jadi sematiknya kita mencerita cekahi berkait dengan adab tekstan. Masih lagi menganih na boleh berkecimpung ataupun terlibat dalam bidang nyanyian ti. Dengan sebenarnya nahi lagi pinjikan aku sebenarnya resikan ku dengan tekstan. Supaya saya kita sabar tak ya. Kita berhibur tanya dengan lagu Pengubat Atiku.

0: Okey, semakin lagu Pengubat Rindu. Okey, dengan during kebes menang saat pagi kuana dengan tamu jemputan Teks Nazron. Semoga sukses dalam bidang di Ceburi kuana. All the best kuana. Masih lagi Michael Benjamin menang Tania Texton kuana. Jadi asyik lagi berada dengan kita. Dah bersama kita ada Facebook Live pagi ti. Okey, Lawrence Mick bro, Teks Nazron, sabar bro, biar Camelia nampu inya magau bau lagi.
1: Thank you.
0: Okay, sempat so, antara pendengar kita bersama kita pagi Siti, terima kasih. Bagi bila kita dah bersama dengan kami dah pagi ti, bila kita dah kaping radio ke, ataupun bila kita dah bersama dengan kami ada minan ada kaping kami minan aplikasi RKM Click, ataupun dah bersama dengan kami dah Facebook Live pagi ti. Jadi dah pagi ti tetamu jemputan kita dah program to Abaus and Chat Text Nazron, orang penyanyi bidayah kita ada timbagah dengan lagu Joget Adayung Timbangan. Selalu belakang ini nyongkak lagu sen ya, joget tayung timbangan pakai puan mengani jawi ati mah mati na jawi penyanyi asal joget tayung timbangan Texter Nazron. Okay, yeah. Jadi kita balik lagi nak penyikan kita ya.
1: Boleh, boleh.
0: Boleh. Okay, ani perasaan kamu wang mupuan ya, masa mupuan lagu muti lulus tapisan dengan saya lagi lepas tapi santikan lagu dak main. Jadi ani perasaanmu masa en?
2: Perasaan masa lagu Dayung Timbangan Serianti dihantar ke RTM untuk tapisan, memang masa nak memang asam ku rasa berdebar lah. Sebab kebanyakannya donang adopku artis-artis bekon pun memang akan rasa berdebar, sebab bila tidak berjaya di tapis, Barami akan disuruh rindu,
0: yes,
2: untuk record back, untuk record record bau, vokal kanika yang diminta oleh RTM untuk mencapai kriteria yang diminta oleh RTM lah masa tapisan. Tapi agak nervous, agak takut jugalah.
0: Okey, jadi apabila mau kaping lagu mau udah binain dari radio, ini perasaan mas En? Terkejut ke kai?
2: Terkejut dengan gembira. Memang senang asing kurang. Macam hidup saya aku dapat naik ragu, dapat ruah ragu ku di RTM, para peminat-peminat pun boleh dengar ragu ku yang dikeluarkan. Memang rasa gembira lah.
0: Okay, setiap pekerjaan tukang kita ti ya, anir tunda kita ti memang sentiasa ada sokongan kawan kita. Jadi memang amu asli dak nyugon sokongan paling daras lah kawan kita.
2: Okay, untuk bahagian sokongan secara keseluruhan para family ku lah, terutama para sewenku yang memang support career ku, para anak-anak ku yang memang support ani daddy indai, and then para dingan-dingan ku, dengan bogok kebanyakannya semua keluarga-keluarga ku lah yang memang bogok ingin support, bogok ingin pendapat.
0: Okay, jadi kan kita tubuh ya, sebagai seorang penyanyi ti memang ahi cabaran lah kawan kita ya.
2: Betul.
0: Okay, mengamuk menganih mesti ada cabaran mu sebagai seorang penyanyi kawan kita. Mula-mula murak mencuburi bidang nyanyian ti memang ahi cabaran tak terpaksa amuk lalui antara nah kawan kita ya. Kita kaping-kaping sana inya manang.
2: Betul.
0: Hilang macam kritikan-kritikan.
2: Betul-betul. Kritikan yang paling pahit yang pernah aku dengar. Komentar pernah daan macam ti. Mu bukan penyanyi.
0: Okay.
2: Mu desah ragu.
0: Okay.
2: Jadi bila dengar ayat ti, aku menggunakan ayat ti menjadi pembakar semangat. Aku skandok ku. Kami nang munti dapatut aku busak naik rebis sok tibah. Jadi aku

0: Betul, sebab kadang-kadang kritikan tik lebih kalau kita tumbuh kita masa etik nah dunia media sosial kawan kita ya. Balati suka komen dah habis media-media sosial.
1: Betul.
0: Kan, sekiranya kita tik kuat semangat memang betul. Akan manik lah kawan kita.
1: Kalau pesan aku jangan balas balik di komen, balas guna benda lain macam orang marah kita. Kita buat benda yang kita suka.
0: Kirana do the best
1: do
0: lah.
1: Do the best.
0: Begitu.
1: People don't like us, we do the best. Let them see, oh, you are the one that I call already.
0: Betul, itu semangat.
1: Semangat.
0: Kirana ini semangat dah patut kita jadi contoh lah. Apa kita macam, inya komen kita macam alu putus asa.
1: Banyak putus asa.
0: Okay. Kirana Texton ya. Adakah kamu akan piluah lagu bau lagi selepas lagu joget Dayun Timengen Anyap Ganti. Mendapat sambutan kalau kita, adakah kamu akan piluah lagu bau lagi?
1: Buat masa ti dalam perancangan memang lagi andai lagu bau, lagu dia. Tapi Madintik ku babes tadi jiroh genre-genre yang pendengar-pendengar minat.
0: Dabi pikiran namu ni? Dabi pikiran namu dah masa etik nah?
1: Kemungkinan aku remit genre mix dangdut sikit. Mix dangdut sikit, joget sikit, kita mix.
0: Kirana amuk mencuba lagu slow balada, kirana balada lagu joget kali tiap mungkin kirana umit lagu campur joget dangdut.
1: Remix pun boleh.
0: Remix. Okey, jadi sama-sama kita ngampan lagu bau masa Testen sebab menang ada kelainan kali ti. Nah mungkin biasa kita keping lagu joget saja ataupun mungkin lagu dangdut saja. Kali ti nah mungkin raknya mungkin kita mati rak mix kan ataupun irak nyini lagu joget dan lagu joget campur dengan dangdut. Mengani angun
1: joget dangdut.
0: Okey, sebenarnya Texton ti selain masuk jadi penyanyi belaya, penyanyi Iban kawan kita sebenarnya, Texton ti pun udah dikenali sebenarnya sebagai seorang pengecara majlis ataupun MC majlis kawan kita. Jadi cerita mengani boleh jadi MC dengan
1: Okey, mula-mula minat jadi MC masa bara keluarga pick and choose sebenarnya. Masa sudi aku kahwin jadi yang menang ting MC tak cuba cuba jadi MC teks. Jadi MC tak pakai ngerami majlis kahwin ti. Okey lah. Jadi masa nak bara family pun support. Jadi kita cuba masa kita cuba trial. The first trial untuk jadi MC masa nak memang agak-agak gementar sebab program bukan adup kundai. Program untuk majlis nak bareng ngerandai. Jadi aku ikut je lah program skrip yang ngerandai no. Jadi bila semua berjalan dengan lancar, semua happening, dari start no lah perasaan an jadi MC no makin membara, makin rasa minat lah aku jadi MC ti. Jadi start no lah MC ku memang cuba untuk diasahkan.
0: Okay, saya nak mati nak permulaan sebenarnya Texton ti jadi pengacara majlis kau kita. Okay, sebenarnya lepas ni aku dah nyanyikan lagi berkaitan dengan kejaya kedua nanti. Sebenarnya Texton sebenarnya hebat bakat sebenarnya. Bukan saja sebagai seorang penyanyi bidaya, mesti lagi sebagai pengacara majlis. Sebenarnya Texton ti sebenarnya ada kejaya tetap kawan kita. Apakna matilah kita nyikan anikah semenak cerita nah kita bibur taya. Ada pagi ti dengan lagu Anyap Ganti.

0: Okey, semata nak lagu pinggir bawah orang kita dah berpagi. Siti dengan dan selamat pagi kucap nak Ji Chung Fo bersama kita pagi ti. Ada lagi Dorothy di mana? Selamat pagi kuana bersama dengan tetamu jemputan kita Tess Nasron. Semoga berjaya dalam bidang yang diceburi. All the best and God bless kuana. Okey, semata nak masa Dorothy dah bersama kita pagi Siti. Terima kasih semua bala pinggir-pinggir YFM Bidaya. Ada masa lagi setia bersama kami dah berpagi ti. Dabi apa krem atau apa bau kita ya. Okey. Kita nyikan lagi kita nyambung lagi cerita kita sebenarnya bersama dengan Texton. Okey, izin kita cerita pasal Texton ni sebenarnya adalah seorang pengecara majlis ataupun MC kawan kita ya. Okey, jadi aku nak nyikan antara menjadi seorang penyanyi dengan MC ataupun pengecara majlis, tapi dah amuk rasa lebih mencabar lagi bagi amuk.
1: Antara kedua-dua ti, aku rasa dua-dua memang sangat-sangat mencabar. Sebab cabaran untuk menjadi penyanyi adalah untuk mencari peminat, pendengar setia ya. Untuk MC cabaran lebih kepada situasi yang akan berlaku yang anda tidak menjangka.
0: Kirana MCT
1: yo macam okeylah apa nak jadi. Kalau contoh bara tetamu-tetamu ti jenis yang sporting, okey senang. Kalau jenis yang macam penting efek, kita terpaksa cari inisiatif lain untuk tarik hati si dak ngerati untuk berkomunikasi dengan atau.
0: Okey, jadi untuk menjadi pengecara majlis ti kawan kita ya. Biasanya yang nyebut pengecara majlis ti ada nyamanang kerja senang ja mainnya. Kerja senang ja. Nyada. Tetapi tidak. Hakikatnya memang susah. Boleh cerita
1: sebenarnya
0: tips-tips yang diperlukan.
1: Okey, untuk menjadi pengacara majlis seti yang paling penting bukan senang kalau ada pengenalan jadi MC.
0: Yeah.
1: Bukan senang sebab untuk menjadi seorang MC ti yo mesti an gigatung keyakinan ni. Yo mesti an keyakinan yang tinggi, yo mesti agi keberanian dengan minat. Ada yang paling penting pengetahuan. Pengetahuan ti ya merangkumi dari segi pengetahuan yang di luar ataupun pengetahuan untuk program. Sebab untuk menjadi MC, kalau anda tidak berpengetahuan, ngan penting pengetahuan ni, ngan susah rek handle event. Sebab namakan Master of Ceremony. So mesti master the program. Jadi mesti master program tu baru nak pandai ngatur apa yang akan berlaku after next program.
0: Okay, masa mu mula-mula jadi MC kawan kita ya. Pernahkah kai amuk terfikir menti apa akan berlaku kalau aku tiba-tiba blur datang nak pentas? Pernahkah amuk terfikir?
1: Pernah terjadi.
0: Cerita kan.
1: Masa nu aku dah ingat. Aku mendah ingat event ni. Tapi masa nu memang suddenly tiba-tiba teku blank. And then aku digeng mic aku pun macam aku tiba-tiba memang unspoken. Terus tiba-tiba macam cari benda lain untuk distract. Terus kusikin terus sikin bara tetamu-tetamu cuba untuk bergurau dengan tetamu, dijamin tetamu. Kadang-kadang ku interview ngerati on the spot sebab memang kadang susah mau interview orang di depan memang. Jadi aku beranikan diri untuk interview ngerati ngan Soki, mau giga friend ka bayu. Jadi benda no jadi gurauan. Jadi daya pun suk dengah wah. Jadi benda no follow the flow. Okey, dapat balik apa yang aku andai. Memang pernah terjadi blur, tiba-tiba blur macam tak tahulah kenapa.
0: Kalau kita bandingkan ya, kalau kita sebagai penyanyi ti untuk menyanyi kira macam ada event ataupun ada aping rami lah kawan kita ya. Untuk di pentas kan perlu tu high masa, betul?
1: Betul.
0: Berbanding dengan MC ti masa awal hingga akhir. Memang amuk perlukan idea kawan kita.
1: Mendek awar ma'acunis.
0: Betul.
1: Mendek awar ma'acunis. Biasa ai menelah.
0: Idea pun perlu ada. Secara spontan kadang-kadang, betul?
1: Secara spontan sebab biasa aku naik MC ku memang lebih kepada spontan lah, spontaneous. Paling satu bakat yang tidak dapat dicari. Spontaneous is very hard to find. So syukur puji Tuhan sebab diberikan bakat macam nak untuk handle MC.
0: Sebab untuk menjadi MCT bukan kita nyalak tepi pentas, betul?
1: Betul.
0: Kita perlu berdepan dengan inya ratus,
1: banyak orang.
0: Kadang-kadang inya ada depan kita ti pun orang yang berpangkat besar,
1: betul.
0: Kawan kita ya. Jadi kira satu kejayaan lah sebenarnya kita boleh bersenak ada Jawi ratus. Okey. Jadi sebagai seorang pengacara majlis ti kawan kita ya. Akhir cabaran ada kenangan manis, kenangan pahit kan kita. Memang mukul sawak menjadi MC Matina.
1: Start jadi MC 2009.
0: Oh iya, betul hai ya. 2009-2025. Okey. Selama menjadi MC ataupun pengacara majlis ti, dapat mencerita kenangan pahit, kenangan manis, cabaran tak perlu lumuk. Memang akhir sebenarnya.
1: Akhir sebenarnya. Tapi kalau mau dirungkaikan memang mau cerita tak?
0: Cerita.
1: Okey. Mula-mula aku jadi MC ti, aku pikir memang an jadi MC biasa aja lah sebenarnya. Tapi pernah dikritik oleh seseorang dahulu. Ayang Uti bukan MC profesional. Uti MC cincai, MC cikai. Jadi bila aku dengar kritikan macam tu kan, macam biasa aku akan menggunakan kritikan anak untuk dijadikan pembakar semangat. Terus dua bulan yang ke depan aku ambil kursus MC ko dan aku ada sijil pengacaraan majlis. Lepas nak aku continue untuk masuk kursus protokol untuk bahagian government. Jadi mari nanti cabaran-cabaran ni memang sangat-sangat besar sebab the bigger daya yang dapat jadi MC secara spontan dan berkualiti.
0: Betul. Kenangan manis, kenangan pahit.
1: Kenangan manis, aku ingin terima kasih di para XX client ku sebab barang ngerati memang selalu share. Barang ngerati selalu share page TNB Event Management sebab kan aku di company page which is under TNB Event Management. Jadi para MC job ku memang under TNB Event Management lah. Jadi para XX client yo memang akan share. Siapa-siapa yang di Facebook, di media sosial yang perlu cari MC, yo memang share nama ku, yo memang share Facebook. Jadi kenangan manis, sangat-sangat manis. Bara-bara klien memang tak dapat move on lah. Bila sesuatu majlis anak dapat diraikan dengan sangat-sangat havoc, mereka memang dia dapat kembut apa yang terjadi. Contoh semalam kan ada event sengumi gi event, mereka memang dah kembut apa yang terjadi sengumi. Memang ahi teks kebabaan kawin bah, kebawaan kawin bah, ahi kawin lah kenang naik anniversary mu. Jadi kemingan naik anniversary ka birthday ka pekan deku mana bah. Ada kenangan manis,
0: kenangan pahit.
1: Kenangan pahit
0: masa seki macam okeynya SN mau book amo dua taruh bulan tapi tidak jadi
1: masa mengenai, covid.
0: Okay.
1: Para klien memang dah booking mongen deposit lah untuk booking MC masa ngelatih kawin cun-cun masa nak covid. Jadi masa covid nak pun adalah insiden yang bukan kita minta, bukan minta bang. Jadi yes, aku dengan partner aku Mr. Barry kedua memang terpaksa guna duit gaji untuk bayar balik klien. Sebab masa nak memang kita domitia benar nak jadi pak yoan, jadi terpaksa go barami dohala tak ngin pari dok kudaan di Mr. Barry Bradley tak ngin pari dok deposit nak tiak teru daya nang nini ka
0: tak caya lagi
1: do saya tiak ka do hatak ngin pari do har madin ti tak kalah benda tegal covid tok tiak gigi rezeki ngan di tepak. Saya pada rezeki tetap memang kan ngin kenang.
0: Kira sen antara kenangan pahit dak memang kita dapat kemut lah sebenarnya.
1: Kita dapat kemut sebab memang dua sama masa nak memang kerja company. Dua memang sama struggle untuk tunggu gaji bulan untuk bayar balik. Kadang bayar lah klien setengah by month lah. Memang by month bayar pari. Yang penting kita mau bayar all the clients yang tak dapat kahwin masa covid no, memang dibayar balik. Tapi ada satu klien, agi domnik klien ti, yo tetap hold dia poi sampai yo kahwin, even anak yo dah dilahirkan masa no, yo tetap jiroh ya. Oh, ya tetap karik ya. Ya tetap MC teks Barry, aku babaan ingan jadi MC ku masa aku kawin, tahan dok deposit no. Kajon everything reda, COVID reda, kunai. Start yo monai, pap yo dah turun padang. Ano lah, memang sangat-sangat memori yang betul-betul supporter dari klien yang memang tak dapat lupa. Sebab ya walaupun ya tahu keadaan COVID no, bukan yang diminta, tapi ya tetap bertahan, tahan depo no. I still want you guys to perform.
0: Kirana macam walaupun kinema kontennya terpaksa rugi, tetapi ada lagi klien tak masih lagi mengharapkan.
1: Betul, masih mengharapkan.
0: Mengharapkan. Jadi kirana kai semestina pahit, ada betul lagi manis selepas.
1: Betul. Sebab naik MC Tio bukan hanya sekadar bagi akulah. Aku share di semua orang. Untuk aku jadi MC, aku selalu nak dopku dorong keluarga ngera. Macam contoh yo naik wedding ka, birthday ka, aku so anggap diriku salah satu daripada keluarga ngera, supaya aku naik barang no, dengan sepenuh hati. Sebab from within the heart and love that I give to them, I will feel like oh macam tu rasanya. Sebab aku kan mau doi situ sama aku, mau doi family ku kan. Ada abang seorang je no, rasa macam macam tu rasanya ada family besar. Macam tu rasa aku translate all the the loneliness thing untuk bersama dengan sedapnya rasa macam oh macam tu rasanya agak family baga.
0: Kira puas hati lah, puas aseng sebab bersungguh-sungguh lah.
1: Betul, bersungguh-sungguh.
0: Biasa kerja itu lah kita bersungguh-sungguh, memang kita rasa macam
1: sepenuh hati.
0: Macam best. Macam irak lagi. Ya, betul kan?
1: Walaupun klien kadang no dapat dengan barat klien baru 2-3 hari kan. Tapi on that night yo memang rasa macam mau kenal 3-4 sawak.
0: Betul. Jadi cara kita layanan kita
1: sebenarnya. Cara layanan kita. Betul.
0: Okey, jangan ada lagi dengan kita ada bersama kita ada berupa Giti. Okey. Okey, Ibrahim Akib ada lagi bersama kita pagi ti namana okey, Zimi Rush menang sat pagi ku ana temu khas Arab sukses dan bidang de minat ku ana. Okey, dengan Ibrahim Akib menang sat pagi tetamu jemputan FM Day pagi ti ku ana. Okey, Nur Azira Azira menang. Hai penyanyi Bidayah mantap ku ana. Aku peminat setia penyanyi semua.
1: Thank you.
0: Okay, Rolanda dan Nisa lagu sama kita pagi ti. Ana menang. Harap na semua bila kita terasen kuana ya. Dengan si lagi bila yang kita bersama. Okay, Gary na menang. Hello kuana tetamu jemputan Texton kuana selamat pagi dengan selamat tugas.
1: Ya,
0: terima kasih. Na menang. Apa khabar kuana Texton kuana minat lagu amuk kuana ya. Terima kasih nak Gary bersama kita pagi ti. Tian Pak Kok ada bersama kita lagi Barry Bradley. Kenal
1: My partner.
0: Steady tax ke mana.
1: Thank you very my brother. Brother ku.
0: Okay, sebab Tina kita bishibor tayo sebab kita nyikin menganikah teks nanti membahagikan masa antara penyanyi berlagu kong kita pengacara majlis dengan kerja hakiki mati kita puan mengani cara sebab kan kita tubuh Facebook nanti memang ni orang dah sentiasa busy kuan kita sentiasa ada saja aktiviti-aktiviti. Okay, kita bishibor tayo ya.

0: Okey, semahatinah laku api ngibor kita masa Whitney Houston ada ngibor kita ada berpagi Siti. Okey, mengada jangi kuijena kita rajikan ada dengan teksten mengani cara teksten ti maki masa antara sebagai seorang penyanyi, pencela majlis dengan kerja hakiki teksten.
1: Okey, masa biasanya masa ti memang kalau nak ada pandai manage memang sangat-sangat susah lah untuk melakukan tiga kerja ya dalam satu masa dalam ataupun dalam satu bulan.
0: Betul. Okay?
1: Untuk aku biasanya memang ku gindai weekly and monthly planning schedule. Jadi untuk weekly aku akan dai contoh ini program yang akan dinai minggu ti. Lepas no untuk mandi planning ku akan rancang ini event yang akan berlaku untuk bulan bau. Supaya ku dapat dai perancangan jadual ku tiap hari. Sebab aku kadang memang adopku jenis yang cepat lupa sebab terlampau banyak fikir.
0: Bukan lepas lupa, cepat lupa tapi terlalu hijab. Okay.
1: Tidaklah. Tidaklah besar sangat, banyak sangat. Ya, macam okay, bagi aku perlu catat semua benda dalam notebook lah. Pasno aku memang akan catat hari bulan dengan minggu ataupun bulan buran ni supaya aku keep on date ni yang aku akan naik. Untuk bagi masa contoh dari segi MC yang memang malam je selalunya. Untuk event malam, untuk bernyanyi, untuk beragu pun kadang depends dengan permintaan orang sebenarnya. Permintaan klien meonang teks sepagi ubragu, okey ku duragu anmu semong, okey ku standby untuk sepagi. The next day teks ku anu dak jadi MC untuk event titi, aku mau catat everything yang permintaan klien lah selalunya. Untuk bagi masa dengan family itu penting.
0: Betul.
1: Dah dapat kombot bara family tadi Arun. Especially to my wife and to my kids, I really think ngin terima kasih di suan ko lah sebab yo puan career ko memang career yang sangat sangat walaupun tak sebesar mana tapi banyak career ko aku tanggung sekarang ni ada tiga. Penyanyi di Sia, pengacara di Sia, hakiki ku di Sia. So biasanya sengarom at kerja ko memang give a good time with my family. Dua minggu lah. Depends kami dua minggu nak meeting event. Aku memang switch to family day. Every hari minggu memang family day.
0: Okay, maksud segi sokongan ataupun galakan masa boss.
1: Okay. Especially to my boss, Mr. Mike Tennant. Kalau ngan gig ngeping, ngan gig dengar, this is my thanks to you because you are very very supportive boss, which you always support ko ani naik ko. Yang text mi ogi MC udah andiko awan mi tak cuti udah an. Text ogi ni udah andiko, so I don't hide anything from my boss. Jadi boss ko memang sangat supporting, buat masa ti memang sangat sangat supporting. I love my boss, thank you boss.
0: Harap bos dekat ping ya.
1: Harap bos dengar lah.
0: Okay, pernah ke kaya amu ada fikir yang amu akan sampai ke tahap mengti tahap sekarang kau kita ti?
1: Oh, untuk terfikir tahap
0: untuk ke semua kejayaan amu.
1: Untuk ke semua kejayaan ti tak pernah langsung sebab aku biasa aku memang dari all my career dengan sepenuh hati. Jadi memang tak terfikir pun sampai ke tahap kena interview macam ti. Memang terkejut lah, terkejut dan happy juga supaya all my families and my wife dapat juga tahu ani naik ko ngelapun bangga go.
0: Adi perancangan masa hadapan amu, plan amu bagi sosok darah menek.
1: Okay, perancangan untuk bahagian artis belagu.
0: Okay.
1: Kita akan aku memang git perancangan planning untuk ndai ragu bau lah. Tapi kita akan jiroh mana-mana composer music arrangement yang sesuai, mm-hmm. dan juga seperti biasa kita akan still with Somba Mix Production. Somba Mix. Dan untuk bahagian MC saya harap drum sewa bauka ataupun sewa yang akan datang dapat melahirkan kualiti-kualiti pewaris MC yang berkualiti. Kalau ASEAN belajar MC doh mongoh sekian diku. Saya boleh share ilmu.
0: Okey, boleh ngajung Facebook Texton Antena?
1: Betul. Facebook Texton Nasron ataupun Instagram Texton Nasron juga. TikTok Texton Nasron juga. Semua nama asal.
0: Nama asal mesti nama asal supaya nya lebih puan lagi, betul? Okey, kata-kata terakhir Texton nak semua bala pimucang-pimucang kita dan mungkin nak menceburi bidang nyanyian, MC, supaya balati sebab kadang-kadang ya kita puan ihong sebenarnya bala belia-belia kita sebenarnya berbakat.
1: Betul.
0: Tetapi bala tik maya ataupun susah untuk menunjukkan bakat bala na. Kata-kata terakhir mu.
1: Okey, kata-kata terakhirku kepada adik-adik di sepak kemingan betul-betul andai kerjakan sebagai seorang penyanyi, belajarlah. Belajarlah dengan yang veteran-veteran, terutamanya artis-artis veteran letak gig di Kuching Sarawak ti. Cuba memperluaskan diri dengan sekeliling untuk bergaul dengan tim-tim musician ataupun artis, sebab dengan pun akan dapat banyak pengetahuan daripada dengan bergaul dengan mereka. Jadi kalau nak ASEAN beragu, kalau betul an jadi penyanyi, buat dengan betul. Buat dengan sepenuh hati. Kalau pengacara, untuk menjadi pengacara majlis pun sama. Kena unfriendly di Seporok Dayak.
0: Okey, saya nama Atik Tambah bersama dengan Texton. Jangan ada kamu repasi mati Texton Ira menyumbangkan suara na. Baka sebesar kita ngacap natural Texton ready bersedia tayu kita berhibur bersama dengan Darren Wooden Gun dari Gap Aquana.

0: Okay, semakin dalam lagu Pinky Bowl, kita ada Rigapa masuk Jaron Wooden Gun. Jadi berkemat ketik tayo program tak bau kita berkemat bersama lagi kita the minggu dah bau dengan tetamu jemputan kita, asyikkan tetamu jemputan tetamu-tetamu kita minggu bau sama-sama kita ngampan dari program tak bau pukul 9 berpagi setiap berpagi anumpat. Okay, dah masa itu nah kita rasa sama-sama keping teksten belagu lagu joget ada yang timbangan. Jadi kita nyugon mic and ke teksten dah masa itu nah.
1: Right, terima kasih DJ Linda sebab mah teban aku di Kakonti interview aku nutik. Jadi ya sebayu aku beragu kata-kata terima kasih kepada tulang belakangku especially to my wife karena sentiasa support career aku di kehidupanku. Emotional. Dan juga kepada tulang belakang saya, Mr. Barry, ya selalu turun ku dalam bego-bego urusanku. Dan juga Madam Trish, jangan lupa Madam Trish, inilah orang-orang kuat yang bersama saya dalam career saya juga. Alright, nak dengar lagu lah. Dengar lagu. Jatah belanja sikit lah. Kita belanja korek.

0: sambut tangan, wang ada jodoh adi bitunang. Sayangku mana sayang, atiku sanggup ngampan, dayung timengen masu serian. Iwa.
1: Okey, zaman kita sama-sama kepingin lagu masuk Texan dengan Sena mengan mah program kita ada berupa gigi. Berapa lagi tamu yang bau dengan tetamu jemputan terbekan. Terima kasih Texan.
0: Thank you.
1: Okey, lagu pimangan kita joget a dayung timengen.

0: segmen Yengan di Are Barangandu sepukur Pri Isanisan nepukur Semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama
1: Yunatia temu sama-sama ngejit program Tabau bersama dua penerbit program Linda Jagem. Ia ada pun ngejit program Tabau itu dibilang pagi on the part pukul 9 pagi ya. Jadi dengan pali bisa mah bau dua DJ ini dan segmen Yunan di arah nuk pukul 9 dua unanu ini dia. Bila saya menang, hai DJ Lenny, geng-geng awal YFM Bidayu, kabar peminat-peminat radio station YFM Bidayu dikit-dikit agik na. Ilang selamat, isan-isan, kasrama berdapa dingin, happy listening to the program na. Bersama do DJ Lenny. Terima kasih sebab mau share dua like, Facebook YFM Bidayu sama-sama tak gerak bersama. Jadi nak berkongsi lagi ni info dua ingan iti pasal latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan semong latihan grade U5.

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sarawak SPA yang mengatur sesi temu duga saat pengambilan calon latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan 10 latihan grade U5 dan 22 on bulan Nuam nog taruh on bulan Ju iti. Ju duduk bala calon demo ogi dapat panggilan temu duga. Nai semakkan di portal SPA ataupun Facebook rasmi SPA dua di email. Demo berdaftar dan portal SPA pre.

Benda senang DJ, kau request lagu napa-napa. Thank you DJ nak lagu napa-napa lagu permintaan ingat noti eh. Memokok ke mana jai saat dengan yo harap nak ingat terhibur rami. Go terus bersama dua ke dua pukul semong dua unang noi titia. Ayo nang cuaca update siburan ijan inoh di jam terlepas ya.

Baik, Kuang Nang. Selamat pagi. Semuanya karong nang, hello DJ, selamat san-san dengan selamat berkonti di Isan Anupat na. Kak seperat peminat setia radio YFM Raya dengan geng-geng awal Facebook yang salam sayang dan ceria-ceria selalu. So mambong na, Tuhan memberkati semua. Bunda Babeh Wai, yenang selamat pagi DJ bertugas. Arab bala ratus dapat meneg rumah panjang Krusen Mawang. Ngaromti semayang rosary mati na jam pukul moy. Ngarom, thank you DJ na. Analai nang selamat san-san DJ, have a wonderful day na. Jenny Lela nang hai, selamat Isan DJ, cerai bertugas.

Kot Ibi bilang selamat pagi DJ, selamat bertugas. Jadi ada barang ingat ada pakai pemenu kereta, motosikal ataupun orang ni sijak di ruah ke pasar ataupun dekat-dekat sijak tempat dengan Odi. Harap nang nakit-nakitnya ponu di sajalah laju. Sebab orang bijurut sebab lagi hujan di kawasan Kuching. Yang penting ingat selamat nok tepat di nuju ingat yo semua ingat rasa ingat boring-boring masa ingat driving no ingat dapat buka radio ngojit info ngojit lagu doh ngojit salam di sebelah lah geng-geng awah sambut ingat bertambah ceria ya. Memandangkan pagi tiogi hujan di Kuching, jatuh cik lagu degendas band lagu Bak Bigorot.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dah harbu tumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

You ada nak berkongsi info pasal kempen derma doya nuduh balingan? Ya nuduh balingan ada pecadang ya ogi ya di derma doya. Ya ogi ibu ngatur kempen derma doya. Tiap pagi semong dua on bulan obon nerima di pusat tabung darah Hospital Umum Sarawak sepukul moi pagi no pukul 4:30 ngumi ya. Dan on nuam semong tarun bulan ya gigih abang ngatur kempen derma doya di imat batu kawas sepukul semong pagi no pukul taruh ngumi. Dan anu disama age semong taruh semong taruh on bulan nuam iti buah nuam gige ngatur kempen derma doya di Mega Ceria Batu Kawa sepukul prii pagi no pukul 2 ngumi. On minggu semong 4 on bulan nuam ya gige ngatur kempen derma doya di pusat tabung darah Hospital Umum Sarawak sepukul prii pagi no pukul 2 ngumi. Yang duduk balingan teranya derma doya ingat dapat odi kita topat demo magah kuno itu ya yo. Pastikan sebelum ingat odi derma doya ingat perlu man dia man dua nuak cukup dah ya. Ingat perlu boos cukup sihat peronggonan masa onu ingat ya di derma doya.

You know dia syarat-syarat ya. Syarat-syarat de perlu sebelumnya di Dema Doyak. Yo chat tapi boleh kita lagu seterus lagu The Sock Chris Wooden kan? Bersama dua Alan Kayan lagu Gunci Cinta.

Cinta kajon-kajon lagu The So Valentine LS mau menghibur retok ya. Ini tu lagu pemikir The So Sebastian Lotai yang selamat pagi DJ yang mitiak DJ main lagu Cinta Kajon-Kajon semadi piramun ondu I cantik na salam suku puak seratau Nur Azira Azira nang hai DJ selamat pagi selamat berkonti nang hai geng-geng awah dengan peminat setia YFM Bidayo dekena aku ina request lagu gawai mesu Alon Lupeng tinan hiburan semua. Apol korek nang selamat yun ngan DRN DJ dengan semua pikaping YFM Bidayo de berpagi anu ti na. Harap kita semua sihat dengan terasa de berpagi ti yun nang mendong andu ami de kawasan ti de berpagi ti na. Jonik Sian nang hello salam odepa tudu sua Tuduh sua ingan dan tuduh DJ. Semoga sihat selalu. Nah, selamat bertugas. Tuduh ingan di bertugas. DJ kuraan bitiak main lagu di Soalan Lupeng. Adik-adun bujang semalam. Thank you DJ. Nah. Ji Chun Fo nang selamat pagi masuk kampung Batu Semarahan. Donny Lim nang selamat pagi dan selamat bertugas DJ. Christopher Muni nang selamat berpagi DJ. Nanti lagi bulan gawai main lagu gawai mainlah lagu gawai selang seli dengan lagu biasa ina. Ya masih lagi aktiviti gawai akan dikepua kepua-kepua ingan sebab ingan bikusi info di ruangan komen asak dapat bahasa info ingan not ya Ami disem nang menu ku tengah nuti nang tiung bisina goreng turah pidia ena wow simple pakai CD ya macam mereka nang sama isan-isan DJ selamat bertugas selamat berpagi dari Asen nang selamat pagi dengan selamat bertugas DJ Sam NG nang selamat pagi DJ Deras Ijan di Seniawan pagi Tina. Inoh 26 minit dropas ya.

Ya lagu Rami Pegawai, lagu The Sok Alon Lupeng. Rena Tambinang, selamat san-san anupat DJ kabara geng awal Facebook PPSMBK Kalasli Yon Sumuk Linas Fan Club. Ina harap semua terhibur. Ina request lagu Cinta Teman Tuan, The Sok Justin Marine. Thank you DJ na. Bila saya menang keadaan di tempatku Modud Madin na. At least one nang bersyukur setiap masa na.

DJ bertugas di Konti, semoga sihat selalu ne. Selamat ondu gawe agak DJ nah. Yo selamat bulan gawe agak dudu su ingat ya. Berkorek nang hujan anu ami di kawasan tiba-tiba de berpagi tina. Amin disem nang disuburan meting tiak gawai mun nga ni dua taruh anu buran nuam. Adam sikit-sikit ayun lepak-lepak ngabara geng adep agi ngabara geng adep agi lah inah.

Benda senang ke? Terima kasih DJ Lenny sebab bahasa salam-salam bara. Ya, terima kasih yang duduk balik dengan di Mall Sporting. Bisa maduh DJ Lenny pagi tidang segmen yun dengan di Aran. Sepukul pri'i pagi no pukul semong dua on wititia. Yang duduk balik dengan di masa sibuk di dapur Adin, di masak. Di sibuk masak Adin di dapur. Harap nang ingat rancak grinas naik pengguna kerja ingat di dapur. Semadi ingat ngajit lagu, ngajit info dong, ngajit salam desok bala geng-geng awal ya. Yang duduk balingan the kerja shift ngubiti dia mun kerja. Harap nang nakit-nakitnya pun dudang orang. Yang penting ingat selamat nog di tempat menuju ingat ya. Di sajalah laju.

Ya, lagu Desok Justin Marin, lagu Cinta Terbantuan, Mak Menghibur tu di pagi onu pat itu ya. Ya, di balingan demo siap sedia ya aman onu. Selamat menjamu serira duduk balingan ya. Dan dulu balangan nyamut undur beranak undur ti, aku juga selamat undur beranak duduk balangan. Happy birthday duduk balangan ya. Harap nak ingat sentiasa sihat, dimurahkan rezeki, doa ceria-ceria sija. Yang duduk balai ingat, dia masih sibuk naik pengenai keroja ingat. Harap nak ingat, sentiasa sihat.

aduh, sentiasa ramai yang mempunyai kerajaan, ya. Jamadin sepiah 2 menit lagi ngajak pukul semong 2 unanu atau menang pindupan segmen yun nganti aran lepas itu tiap atau ya terus bisa mah 2 pengarun sob bagian kayan di Miri FM ada apa tak dapat bila pun lagi anda dibakon aku Lini Jemoni, terima kasih. Selamat menjamu selera. Duh, salam Malaysia.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, tahin hapan. Men kucing dan semarahan.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan, mencucing dan semarahan.

Okay, hello, sengadau dan lau sepesuk mani tamlim ngejeloh program tamal languna loy hati program ngelarah ngeluan dahin hapan lain dah hubulah dah nih pejedah ke DJ Baun hak redo kayan Miri FM. Okay, maok sengadau mani tamlim dan lau mani tam lah teh kelengi redo kayan Miri FM abalu adawan nih hanun dengah kelo bake nginalim kelo sayu mage dan lau ngina kelo hipun kenap alang melu. Jadi mani tam lang kurah noh wina mengkelo poke apa doh ame inai mengkelah hadau teh pelasa agen pelahu teh kahi ataban norepa wi hadang wi teh taban alam esbo kelo kan repa hamin kelo tikah mengkelah hadau anyelu ataban anan ya. Okay, dah hinan lahu dani hanah pluji da bulan 6 duman 2026 mi hati gate adau pat. Okay, manitam lantai kucing, serian, lundu, bau kelodang kelang hidada kaya Mir FM pakai frekuensi FM jikusunji pentusu dan lahu FM jikusunom penji. Nah, pelahu manitam lantai halam dalen repah hawan dalen jaka ani kelodang kelang hidada kaya Mir FM pakai radio online tam nurepah RTM klik dan lahu mengkelang hipun Facebook mengkelah hadau ne pejidahik ngejeloh live hapej radio kayan. Okay, manita melantengin live belu adau ni mengkelah hadau share live ani membake-bake tamalang teh not wajakan ni delahu mengkelah hadau ne mejai usu nerepelahu maukaji pusu halam man akui. Jadi manita malang teh ujung alan alun jakan ni huina mengkelah amai inai alam anau kelah teh alan nakelah uli sekolah nginah kelah lawat sayu panau ha ujung alan alun dahi nawi hada mangklo puyah telefon na tegu klo panau ha ujung alan alun ya. Dah menitam alang kerenih kira sang tekep alang nak lulis sekolah jaka ni kelilong apa ke palang sayu jasi mama nak kelita alang hak behtih kira nai panau narepah kira tai lalau ngawan sekolah anak loti. Okay, dah nak lagu alang buka lasan taman adik aku paha panitam lim tekeleng hiji lagu ala kenan isak ngau hati putih halam ka inai. Dah men onin aku senggeritam tekeleng hiji lagu ala kenan rosana urai ihatih alangkuma nusite salana.

0: kan waktu kecil. Nanyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dia. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka. Jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nanyon.
1: Berak lah bantuan.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kenapa ni andi ke. Weh semua nan
1: dia. Anak empat teguh ngeriak ha.
0: Kelihatan nak nyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah. Tunggu dah dah pemaya tu.
0: Jangan tuli rumah. Sih, so tak mau kena kena marah tu. Bawa lah saya. Sampai rumah. Mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu. Eksen-eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Kutu ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kena tam dah.
1: Plakdong.
0: Plakdong.
2: Radio Kayan. Miri FM. I like.

Akui DJ Baun, berjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Kena naji lagu ala kena nalian ngawi hati hadoh kajau tenang lagu negeri itam pula 22 minit pukul 22 beluadau. Nginah menitam lim huina menkelo alam doh ajakan ni. Rati kelengi redo kaya nanginah lagu nandang pahapan itam lim lahu. Kedahin lahu naloh hati neh kuna mao ka selebau din lahu sayu beluadau. Mandalo bakeh-bakeh ta malam ne maja usu ngejelo live fapesh redo kaya selebau men Catherine Ubung bosi kah duten selebau mendobling ke baja Andy nge Andy selebau menepayak ding dan lahu bakih tam Nancy Lahung. Okey, tini aku nak berapa lalau ano program ngelarah ngeluan dahin hapan megatek pluji adau bulan 6 aduman 2026 mihati gate adau 4 tino pukul 22 junang itam pejoh peji alam segmen ngelarah jaki pukul neji ngedau hanai tam tepa yang jaki taik lenghi dengah men pa undenga angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi men ohanan hanai tam peji alam segmen dahok tamado ani. Jadi nuka kada hotam doani tinaku umatei HP Shredo kayan tada hotam pekalai doani i hati ngubek dahin kubek. Jadi aku ngina maklo bake-bake alun jam erti daho doani angklo tenah ji dua kata kletih jasi kudang basana alam pukul na ji 5 minit nge dauna am manita malah MT kata ke ngejeloh Facebook tam klo lahu da mate kata ke ngejeloh WhatsApp ya. Dahin pukul naji junang kita peji alam segmen dah petangan urepah terbarang. Menonan kita peji alam segmen dengah keliah. Pukul 2 lebih kita peji alam segmen adat asen. Dahin pukul 2 junang hanya kita tek lenghi lung doanih alam sejarah. Pukul 2.40 minit kita peji alam segmen dengah menhawang dale. Dilahu tepat pukul 3 lebih kita tek payang jaki tek lenghi dapat kelop pejuh peji alam program. Program PDK peji dahin kelok matoh mempukun telok levi atau ngepukun nam na'a. Kini nana hana program larah ngeluan dahin hapan alam matoh mempukun 22 beluadau atau ngepukun telok levi ngena nalim dan panau pahapan dan lahu damauk info man itam lim. Jadi manita malam teh nak tu ajakan ni maklo hada kusi julun dok loti manakui hak konti ni jesi tampe pejam hino ngavan alang usan alang ngelemak terpah alang apa entua taga jaka aneh.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.
1: Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.
2: Kena naji lagu hati lagu alibang dange la kena nak kaya nak mendalam adalah hotine aku sampai tok manitam lim hui nama kelo bakel-bakel tek kelahir ada kaya mere FM abalu ada ni ama kelo hada mate kata kelo ngejelasai ke manda hok tama do ni i hati ngubak dahi nak kubak jasi kudang basa kata kelo ti alam pukul neji 5 minit ngedau na a
0: Lara Jaki Radio Kayan Miri FM.
3: Terima kasih pada RTM lah, khususnya kerana menjemput agensi yang tidak ada kebangsaan untuk berkongsi maklumat berkaitan dengan pemakanan dadah. Kalau kita lihat, dadah masih lagi musuh nombor satu lah, musuh utama negara. Kalau kita lihat sejarah, dadah ni telah lama di Malaysia dan perisytiharan dadah sebagai musuh nombor satu ni telah dilakukan pada tahun 1983 oleh Yang Amat Berhormat masa tu lah, Tun Dr. Mahathir. Dan sehingga hari ini dadah masih lagi musuh utama. Dan kenapa masih lagi musuh utama? Sebab berdasarkan data ataupun statistik yang kita perolehi setiap tahun, kita lihat kalau sejak 2018 sehinggalah tahun semasa 2023, purata penagih dadah ataupun penyalahguna dadah yang dikesan di dalam negara kita sekitar 120 ke 140 ribu. Itu setiap tahun, yearly lah dia punya apa ni, jumlah yang dikesan. Dan golongan yang kita lihat berlaku ketara peningkatan adalah dalam kalangan apa ni, remaja lah, yang remaja dan juga belia yang berusia antara 13 hingga 39 tahun lah. Ini adalah kumpulan yang terbesarlah dalam isu penyalahgunaan dadah dan bahan. Di samping berlaku juga penemuan penagihan dalam kalangan remaja bawah usia 13. Kalau dewasa tu, itu kumpulan yang kedua terbesar. Dan yang membimbangkan, masalah dadah ni bukan sekadar isu sosial. Sebaliknya ia menjadi satu isu keselamatan dan juga isu kesejahteraan masyarakat. Kiranya tak dapat ditangani dengan betul, dia boleh membawa kepada kemudaratan yang besar lah kepada masyarakat, khususnya dari segi keselamatan. Dan juga yang terakhir ni kita lihat berlaku peningkatan ketara dari segi kesejahteraan kognitif, kesihatan mental. Jadi dadah ini adalah antara penyumbang utama lah kepada isu kesejahteraan mental ni.
0: Nun anda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin Radio Kayan.

0: Urok nun eh melek nan.
1: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
0: Nyat. Ini nerim. Ini imbek kanan mang melak bek kanan alam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang temetat na menikah ya.
1: Sayuka, jinu nak tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
0: Nih, mang inku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu maya dini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tempu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahut tek kelunan jak.
1: Sayuka, asam susah kenam. Kan ke kelunan lebak dini? Nah, tukai ini saya berapa harga? Kenapa?
0: Piah-piah nih tam lawat hinak tua itam tae abin hadu jiak dang tubuh usi milih jaka dahin ngaban.
2: Alang pickpocket kun hati gu daha pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya nih tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jak tike na pickpocket hati anana tuk alang antam nyinang kerai ni dah menuanan lo marung tuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kerai ni telem dalai-dalai ya.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Itam.
0: Kenanan hati je lagu ala kena Alex lihan ni hati amam una. Dahin hati ni bakih ta mabosi kah duten. Sayu belado dahin sayu pesuk alam program ngelarah ngeluan. Dahin hapan ni dapat adi je ba unu repah man bakih-bakih lim hino tua kelo. Hino tua ngawan kelo te. Baru belado ngedoan nikah te hanit dau hak kami dalih hudik uma bawang barem. Mamalam di usan ateng pukul 10 jih madi. Naim lah na o kungai talang usan na kreni laan sekenap DJ dahing ka bless itam lim kena tine dan laho kena hnung tua ke no lim nah kelo di bakeh nena telo pejidahin DJ baun te awati ni oreha bingo dap kum kena tine. Okay, sekena pamanika ben ala ukusi ajulundo mandale hude ka jaka ni dan lahu tina ku sengkusi aji dengah mani tamlim atino pasukan pabe SAR alam mano operasi dalo kira ilo jilaung alang pade ha hungai barem kampung Long Miri alang endak ku mak pade te 6 de bulan 6 di. Jadi ken hati ni tino alang amanau haduyanan hati melawin kuri-kuri agensi keselamatan dan lahu dalok kira ngendap ilo kelunananan ha tatah hungai anan dahin lahu dohna hati susana asung umurna telok peluduman makampung Long Miri barat lakenai hati Maxwell Laing Michael telok pelutusu aduman hati bangsa kayan makampung Long Ikeng Barem leput padek hak hungai Barem tegu hati duh tedau alang apiah alam pukul telok 50 minit lebih jadi guna nak kapung mereka dah nak sendiri alanginang laki nani kira te ngenai habelua alan dahin usun apa lahu akira terkapai-kapai ya dahin ni apa lahu nai nula ngeluak dahin ada bara tino laki ni amhaman nyatung dahin ada umaru lahu akai jate ilau iha pakai haruk menuh atuk anan. Okay, nanti ji dengah menitam lim tino dah umaru ihati Long Miri kira ilau ji lake ihati Maxwell Ing Michael umur telok pelutusu duman dahin dah ada bahi lenyen ya. Okay, nak nak ji info mani tamlim dahin kerana aku sendiri itang perlu pejuh peji tai keleng hiji lagu ala kena fusion AI pop jazz Deloitte nurepah lagu tak mungkin.

0: Larah Jaki, Miat Pengjam.
1: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepa perah alam kamah, ida kudak dahin alamba. Perah ni mele pegai tehang dah nyamuk, kuta perah ni deng pegai ngejelok iva kelesok dahin takin kelunan. Nunutuk itak sang nalana, tada-tada awi gak pegai perah ni, tada-tada na larem, prakahung, emkase kuman, nyamau pahok ngletik alamba, alam kamah dahin ida kasa kudak, dahin tek tatah ngaban lapin dah nyam. Nunuk tam deng nyekang, ja perah ani emtai pegai pala dah beh. Menggeri dah nyam ala ugak perah ni, tai pala ngavan kelunan bangu awiha umaskula taska tadika nurepah ngavan tinak dah nyam. Paan hituk jaga gepang batong, tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang, menumusang menjaban dahin mengmesau lapin dah nyam tung-tung tua. Dahop hituk ani naiman upis ageh Malaysia.
2: Dengar pelahinan Radio Kayan Miri FM.
3: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui punya ngerong.
4: Hello, aku Devan.
5: Hi, aku Daniel Ding.
6: Hello, aku Usun.
5: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai non buat telok teh ini. Cayong Radio Kayan, all the best.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Pano piwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam,

0: Kementerian Komunikasi Pihituk Kelunan Bangu Japaan Lawat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi ikat ngenep jam Tek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ikat umbang lan dengah ati kop dan naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my dunan paha sebenarnya.my
1: Tangan dak Wai
2: Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Sekian berita yang disunting oleh Nur Aziza Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama-sama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Radio Kayan, Miri FM.

0: Bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan rasa dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Okay, mau saya beradau dan lahu sengarah mani tamlim kerana telah pejauh peji alam segmen dahok tamado ani. Jadi nuka dahok tamado ani tina ku umatai HP syaredo kayan tidak dahok tanpa kalai do ani hati ngubek norepah kubek tidak dahu netuana tu whisper tu one surf norepah tu bubble frequently ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi panaku basa kata ku nepal ho kata alenema nabake tam. Okey, tina aku nama o ka sayu lebau dan lahu sengadau mendalok bake-bake tamalan nai maje usu wina menebosikah duten sayu beluadau man la haiwan do blingke baja sulebau mempayak ding dan lahu sayu lebau men jau anyi. Okey, tina aku sang basa kata ku naloi hati lubunji mengkelo paen ngubak dalok nyam anan lubun dua kubak du kubak dawak tengaran selam. Dahin lahuh tetelah nginang kata alenai membakih tam hati bosikah duten. Kena tini lubenji nun lalekkan ngubak te dalok nyam anan dole bui. Tutuikah dalok im nyuhu te ilo gak gahat eman ika kurik di. Kena tini lubun dua kubak dap tua kuat tinan ke barakui kereng. Selam tua kuat nak. Kena tini dahin alang ketelok avi nun kui am ngubak kurim do duyu dalok pakai haru kui nan pa usi pada lok mayo na uli tupek tua halam nak kena tini. Okey, sekenaman ika bosika duten lok umate pat lok umate telok katah ka ngejelas segmen dahok tamado ani. Jadi mani tamlim hui nama kelo bake-bake halamari kelo hirado kayan ngedo ni makelo hadong kelo tenaji dua katah kelo tilahu dahin awi hafah ke basaka katah lang kelo tei ngejeloh segmen dahok tamak doa ni. Jadi anana segmen dahok tamak doa ni nungka dahok tamak jima mengkelah dah pejoh-pejik keling hidup kaya Mir FM mata mah pukul 62 belu adau atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Jadi kerenih tetap keling hiji lagu alak nambah halana tiga ngejalung ihati ngarang hudok.

0: Ngelarah Jackie dan aku Widya.
1: Oh, mu cantik em nak tak mentelok, nak tak teh. Tamam ngau dah lok pandang u nateng neh.
2: Oh, jajah seokah. Neh, nak pian melok gutun gula ni direk. Neh, no nang gutun gula ni dika. No tek no jung ini.
1: Tak kena nak lok tek usun taganan deh. Em nyendang tek usun taganan, beh boleh apa mena kriang nan.
2: No re. Ya apa je ni ni.
3: No do, gutun ya depo jung ini ni.
1: Bye, jangan aku jam anak doh ni. Ihak kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
2: Nguh, alak hiak lan kita. Na ta si waktu a.
1: Aku yang mohok nak tak tamam kanan deh. Alang lalek-lalek ikam duit mih ne.
2: Dung-dung ke dung?
4: Bye, naik ikut tentang rangkuan itu. Lalek-lalek nan jam maeh loh. Kalau nang lagi atang lah tan telo dahun kuat ne pa.
2: Karam.
1: Nem jam hiak nan betang butol gula areh. Ngalo ngaran hiak tek butol gula anan depan. Ja taman na amjam aku itu mohok gula anan. Tutui ka kan dohure itu kure mohok gula anan.
4: Kalegah dui kuan ide melala dui ke telung mih ti. Bahi kuat tega kencing manis ke. Ha kita na barale. Bara tamam ti melala dui ke telung mih.
2: Jah jah jah jah. Ayo ka. Ya sendiri lah ngam aman kontrol tiba.
5: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Online radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

Aku DJ Baun, Penji Dahin Kelak, Ngajalah Program Ngelarang Ngeluan Dahin Papan. Kena najir lagu ala kena najir rimbaya dahina tu jola ing hati murib ha usun tanah ji hangun tua tu lagu negeri itam pula 20 sayak minit tepuku naji ngedau. Kedai lahut ini te aji info saku si menitam lim ani te joh program derma dahas sendahna te pelu telok 26 doman 2026 hati gate do 6 ani tino program kepen derma tino program derma dahas sendahna ha Bolivar te shopping mall hati hati ketelok mata mampukun saya junang jihma atau pukun ji ngedau behmen ohnan tak pelupa tak ada bulan 6 lahu dah nak kepen ada madaha habolivat atau shopping mall lahu hati ketelok mata mampukun saya junang jihma atau pukun 22 junang berluadau jadi manitam lim huina makulah bake-bake ala umpain tak ada madaha kelok ti ajakan ni daripada daun 6 dahin daun miguan ni makulah hadau tak ada madaha kelok ha Bolivar the shopping mall hati-hati ket atelok. Akan ana je info manitam lim dahin kreneh tetelok pejoh pelalo keleng hiji lagu ala kenana dianan ini hati alang kuma aku ngenap iha dahin amat onan hanitam pejoh pelalo tekelengi dahok petangan norepa tebara.

Awi tuyen pakai basam kapan jada nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok. Ngejeloh Radio Kayan.

0: pag yeah, yeah, na yeah. Media alang dang na daha hapan amte minat daha te seni ataupun kebudayaan ni ano na to kita mendang mencat hanya nai terlibat dalam seni ni.
1: Okey, untuk para belia kan kita bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang yang gadget yang
0: gadget
1: banyak
0: terutamanya
1: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna, terutamanya main game. Kata orang kan sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Okay, itu yang sangat penting.
0: Abin loka app selang ngaban dah melukis tahu dekat.
1: Ada ya ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu. Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery, and then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 02, saya Tusuk J, J Pitan 02.
0: 02, ya. Saya Tusuk J, J Pitan 02.
1: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah okay, untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana sudi panggil saya datang. Berfungsi benda ini untuk terutamanya orang ulu orang kita lah. Itu saja.

kuih mendim hitam, khususnya mendim kayan, ja hitam berkait aktif dalam na kajian, khususnya hitam lang te dalam pedalaman lah. Ja kenulung tak belajar ni nak dang laho dah mendalih habeh lang melaka pedalaman dang belajar tiah ujung kenulung tam na. Dan pada masa yang sama kenulung kurin dah anan ngatu kita kita laho dang iyo na. Iha na bunah na kita ngiyo konferensi ni ja hitam dang peji dengaran dahin dang share idea lah marung kenulung lang kita hitam jam. Nei jam ni tam, nuntuk tam seng nana, nuntuk tam seng praktis na, halam daleh tam. Jadi aku akhir ja di mitam, dah kaya nalam na kajian. Aku yakin dan percaya, mesti aku dap tolong pernah nak kajian bi dim dim tak lim kada kaya nang habis nak kajian bi dah takut sang nujo kena di doh hadui dah mendah hawang. Jadi mengkawah marung anan, yang penting kenunung tak nana tenang. Dahin entak share bandahan dahin dah belahu. Mengkawah sengduan hunan kulunan ngahum bi entam bara kunun idea lang kita tak di. Idea na nalang mahan lelana. Okay, jadi nunun tua lang tak na lelana dan memberkati dah awang lah. Dahin memberkati di antara itam. Okay, jadi nanti harapanku menitam lim

0: Serep tup buadian, tegang metegung, ujung patah. Oh, ling kelak anak-anak kaya, asalnya radung tangan naskula.
1: Okey, mau sengadau dan lahu mau ke Sengelarah Menitam 5. Tini TJ Info, seaku silaan tejoh program Niti Daun Gawai Dayak edisi alang kedua Duman 2026. Jadi program ini andahana tepu telok do bulan 6 Duman 2026 miha tiga te adau nam ani mato mempukun saya jihma atau pukun jingadau hak pasen uksi munjan. Jadi menita malang teh hawah teh mengkeluh adau tepeji dahindaha na program Niti Daun, program Niti Daun Gawai Dayak edisi alang kedua 2026. Jadi te kuri-kuri hadui alang dahakna ihati te panaujo, te pekit kumang simunjan, te cabutan bertuah amat. Jadi manitam alang ngendap nabah koleksi amat kuatih. Maklah hadau te penjadian dahak alang program Niti Daun Gawai Dayak ane ya. Akan kerana aku sengkerita teklang hiji lagu ala kena Farid Harjai Hati Ini Rindu dan himat onan hanitam pejoh pelalau peji alam segmen Dengah Keliah
2: Radio Kayan Miri FM

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermakluman.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan, ngap G itam.

0: Penghina Radio Kaya.
1: Kita ni aku sang basa dahun bakeh tam Asfia Mahyus kena tini mampawah Kalimantan Barat tadi je dahin sayu ablado manika dahin lahu kena tini akai aji lagu amai dahin inai sukanap DJ dan lahu saya bertugas kena tini okey sukanap manika lahu Asfian ala o akai al lagu anan di dahin lahu ngina lagu nan dan pahapani tamlim hui nama kelo amai inai ala tekelengi Radio Kayan ngedau ani dan lahu panitam pejabat Ji alam segmen adat asen nanti ni aku sengkusi ji info tejoh program vaksinasi anti rabies ala amtek bayan sandahna tek pru telok 26 Duman 2026 hatiga te adonam ani mato mapuku na pitan jihma atang puku na jingedau ha Serian norepa ha ngavan parking klita majlis daerah Serian jadi manita malang na pagari asok lo ala tusuk nyekang prah rabies ani mesti kalau hituk umur asok lo nan telok bulan berhujung mage nusiha mali dahin nusiha mo anak na lubun dua makelo hadau sedia tiki dahin kat vaksin asok lo dahin alang ketelo men uklo geri asok lo ala tusuk nyekang ani prah rebis ani di mengkelah hadau mulang asok kelo darah 20 sayak dau jasi tusukan nesa teh batung adalo dan lahu alang pelo mengkelo kira makau asok kelo teh pala ngavan hak be haut ajaka okey dan dahok pehituk menitam lim huina mengkelo langenap geri asok kelo ala tusuk nyekang perah rebis okey di kerana aku sengeritam pelalu pejo peji alam segmen adat asen tidak lebih aku sengeritam tek lenghi ji para ala kenan kuleh japi men uma belun lio dian asap belaga

Ainun satu, satu tawa satu. Abid hara kunan, bangu tal balona kepejut. Abid telok, biar abid telok. Anpang tilong, usaha tihatu sapati jun. Usahanya lang dalam lunang hati hatu sapati jun. Kaya si dahi maduli menjabal lenjo jun. Apakah menihangi lo usaha jalan usaha.

aku ialah jaga langgan saya ni. Jadi kita dari tamala semangat tentang mari pejoh dari gunung sayu. Pelalau aku ialah peluang ni guna para itu alat tay panau ialah hitik tiba ni alat tay grip lita tiada dalun saya kalau berhati-hati. Ikut dah orang putih di dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke. Dan pembedung kita alam-alam dalam tenang, kita kumak tak tenang, kita alam mungkin tidak berjaga-jaga. Jadi anak nanti nak defensive driving nanti. Jadi anak tua, ni mana aku, Dennis Gau, Hoki Raya Telok, and Pusu-Pusu Telang Usang. Terima kasih.

Okay, mau salavi dan lah homa oka senglara mani tamlim jadi mani tam utai kelang hiji lagu ala kena kumpulan petula ihati haleluya tena lagu nan geri itam pala puluh pita minit tepuh kuna dua levi dan kerana aku nak bara saya lebau dan lah saya levi madala bakeh-bakeh tamalan dan maja usu hati Siti Diana Linda Siti Diana mauk saya levi lah mana lukas ngau na pala ho mempayak ding ding ingan doli tawan dahin bakeh tam anen si lahong dan usia dan lahong man bakeh tam pidoan alang oh nai majai usu dan lahong o kaji puso halam manakoy dahin nanti ni teji bakeh tam mihatih pidoan na tino kena tini selebih manika di jabaun dahin sepahabung laan doni malim bakeh-bakeh radio kayan hina tua ngavan itam te dara jan habung nun dengah DJ kerti ni bara dengah gaya do kami hakusing ngerem ngelma tua nahari man pesun najih madih atang kerenih ake lagu anakui sayu kenapa DJ oke sekena manika lhopi do lakusi julun do mana daleh akusing nan lelahuh tini suka dengah kui adoni oke. Okay, jadi apa nak kui madak lagu pengakai ka tetelok leng hiji lagu ala kena fragrance ihati ala kuma amai.

0: menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyuni Mas, keringnah Radio Kayan, ngelarah ngeluan dahin hapan, men pukul 12 ngedo, atang pukul telok lebih, pejin dahin keluk,

0: Hello Betty, Nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan.
1: Aku iseng telefon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telefon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini telefon nani? Lap nomor nani?
0: Eh Betty, lambat-lambat lah. Asum maju bareng.
1: Selap nomor nanan?
0: Skema nan kuriak ho.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nomor lalang jan em darana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunan kerana lebih nak daun ni ulin itu.
2: Hai, aku Joli Jengan. Kelenghina Radio Kayan Miri FM. Lasan ngawan tampaan kelenghina.

Okey, masalah via menit tamlim, kena terlalu jauh pagi alam segmen dengar menhawang dale. Okey, terdengar langun Allah, lana man Hanoi, terlalu laki matai, menuga belepup tanah tebih, hak ngavan alam tek ngalang, hak utara Vietnam, tek dau atelok di. Jadi dah berkuasa tempatan, abara, tino dalok ni nyadui hak tuan, alam jelang dahin anak kungai, hak kampung mitai, menu usan bahut alang paan jadi hak ngavan anan. Jadi usan bahut tanah lahu, dangna tanah tebi, alam nai man lirin ngalang, dahin lahu dangna batok tepuva, dahin tanah kira mutam tepala anak kungai haida dahin lahu adangna dalo tolake ni tai abel lepup. Jadi ada habar kuasa kreni alam pejo hadui siasat dan lahu pegawai tempatan kira usang ada hobara manakunan bangu tejo tanah tebi tabit usang bahut dahin lepa dan lahu akedalo ja menyadui ha ladang alam tehat tanah alam bau tepala atuan dan lahu alang tai tuduh ha lepau ladang nurepah telalau telalau alan atak teguh usan bahut. Kanan hati ji dengah alanai man Hanoi. Dengah alang kedua alanai man Istanbul, 32 laung matai dahin tepi talan ulan kira tega alam ji kes nyimak alam jadi hak jumpers informal settlement hak Cleveland Johannesburg tek dau adua di. Jadi polis lahu terima dah buka ala pukul 10 menit malam dan lahu akhirnya te pesuk dalo alangga nyimak. Tek saya laki dahin terlalaung dah doh menglamatai hak tata ngawan anan dahin naji laki laan matai hak umat perah. Nyedahun dah berkuasa kahum pulu suspek alang te uvung nyimak pakai kelita Toyota Quantum putih kira atau nyimak hak kuri-kuri ngawan empayan telap dahin kini nusi payan dalok takap dah alang na hadoi ani dahin kes ani alam dah siasat. Okey, nanti dengar alenai men instabul. Okey, menitam lima nana dua dengar menhawan daleh dah kusi menitam lima lebih ani dan lahu dengar menhawan daleh dan itam kelengi te jaka alampia Levi Ajima di kerana aku sengkiri tam te kelenghi aji lagu ala kenan NDC Worship ihati berkat kemurahanmu.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ok, masa lebih dan lahu ma'u ke sengelarah menit tam lima jadi jam tamang ke hak konti kerni hati 50 minit tepukul na 2 lebih akhirat te 10 minit tolaan empat yang pukul na telur lebih tenok pukul na telur na'a menit tam lima teha kucing seria na lunduk bau tenok pukul na telur na'a hitam apa ji alam program PDK norepah apa ji adahi na kelok jadi jadi empat aku mekah lah dengan ni mendijal yang gerita mengejelok program PDK na'a tina aku negeri hitam tekleng hiji lagu ala kena rosana urai ihati om hayu ukun. Okay, selawi dan lahu sayung larah men itam lim.

0: Alang pek habaram dahin belagah paan lah peji dahin radio tam.
1: Disinilah suara bertemu suara.
2: Disinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
3: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Saya lebih dan saya Ngelah Rahman Telor Lim ya. Lebih ani hati pejol alam segmen tam. Segmen peji dahin kalau ha radio kayaan Miri FM peji dahik DJ Rin. Okey, nak laku sembara. Saya kena men DJ bau dalam ugeri itam alam segmen tam alang unah loh menadi. Hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan alang upah mau matuh men pukun puluh dua ateng pukun telor lebih. Okey, dan ni hati gate puluh ji dua bulan 6 duman 2026 gate dapat. Lahu memang keluar bakai-bakai kualang tengah kucing, serian, lundu himbau itam dang paen pejoh peji kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FMG 06.G dahin FMG 0G.tusu ya. Lahu memang keluar alang tengah Miri, Marudi, Telangusan, Lemting, Apo, Tutoh, Asap, Tubau itam dang kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FMP 95.7 dahin FMP 90.0. Okey, dan apa menita melang teh unhungai ha, itam dang peji kelenghi radio kayan Miri FM ngajeloh lupak di SWG G665 kHz. Lalu mai tam melang teh pun channel My TV tam dang peji kelenghi radio kayan tamani pakai channel My TV 70 ya. Okey, dan apa menita saya menita melang teh halam dale, hawang dale, mendale su ha. Lahu hahino toto te itam dang peji kelenghi radio tamani ngejeloh radio online ihati RTM klik ya. Mata man pukun 22 ateng pukun 6 lebih putung-putung daw. Lahu mengkelak bakai-bakai ke alang hipun hawa itam dang peji ne klik ada hik ngejeloh live alang te ha pes radio kayan ya. Lahu mengkelak ada ne kunci dengar peji dahik ngejeloh pes radio kayan ya. Okey, lagu lang buka lah santam menari hati J lagu alang kenanta dan lagu sayulan. Biar pandai aku kunci ano program tam doa ni, ini aku sengkeritam. Ngelarajaki kelenghi lagu alang kenan Caroline hati lagu bingau men itam lim.

0: Bye. Busy lang jam Kak Karen.
1: Busy ke? Iminongkrong. Sayu lang barang akna ni.
0: Kenno na nandu?
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tak ada nyiho kui, masuk aran kui. Kori umun kui lah hundat tayo lubun akan.
0: Nih, mau ini masam-masam. Skamer si anandu, kami nang kom landangnya skamer kerai ni.
1: Nusi, lana ni, ini nang kera. Inang lubun akan ku ni, nang imrete. Sin masuk ke, nan. Delang matu masin masuk kan ni.
0: Kuri tau, oh anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hanguna ni. Dalok bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikrasin utung di lah aku nak aku eti. Akna na tua. Tenaji hanguna ni di ne. Padahal nak aku laan dalok bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nanak, baka uhanandi pade na dalo, si te dalo na nyemaw. Ak meses, nusi pa, dahan yung ayak kuy. Ak telepon, nusi dahan yung ayak kuy.
0: Nah, nunun nasika, aku pa ubaray ka di skemanan, na nupay kang pesadahok do. Tena tu habli pulis ti, tena repoti ke. Minate si dalo pulis ti dang tulung ilaw dahalang skema ti ke. Diyan si kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunan aku rin dahadi. Pagkuli ko na, nusin na tegunah na.
0: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nusin aku jamlaan. No kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga kekayaan anda.
7: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

Ji hati ngelarah kering ji lagu ya. Okey kerana hati tepat pukul telok 20 minit aku senggeri itam tak inang kena ke ana program tam ngejar lo segmen tam yang ti segmen peji dahin kelok tam levi ani. Okey pukul telok junang naai tam senggeri peji hati kelenghi surat dengar lahu man pukul telok 45 hati tam peji alam segmen lung alang jadi tek dawani. Lahu hati man pukul pai tam peji alam segmen ngelarah jaki. Lahu hati man pukul 40 minit hati dan gak tedopa laku senggeri tam hati alam segmen adat asen dan aku senggeri tam keling hiji tekna dahin ji sape. Okey lahu man pukul 4 junang na aku senggeri tam hati keling hi. Okey si aku itam sempeji alam dengah lebih alam pahmo man radio kayan Miri F.

ya, tepat pukul 5 lebih. B, Menita melengkelingi radio kayaan pakai lupak di G06.G dahin G0G.tusu. Lalu Menita melengkelingi ngejeloh radio online hati RTM. Klik lalu Menita melepeji ngejeloh lasan tam HP radio kayaan itam sampai ateng pukul 6 lebih. Okey lah hati menunin a tepat pukul 5 junang hati tampeji alam segmen hati dengah keli a. Okey nontona ano program tam atau men pukul telur lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih ya. Okey kerana aku sendiri tam papan jaki kelihi lagu ala kenan hati kos hati lagu berdiri bulu romaku. Okey ani hana ngepnu penghakai bakai tam. Keti Afian Mahyus alang pahmau alang nyemau yang ngejeloh pes radio kayan barah hani mempawah Kalimantan Barat di jerin sayu lebih kata akhirnya kata dabi melu-melu ha ceria ti melu kau ha. Okey DJ Levi ani hati men baki halang teh ha radio kayan Miri FM ha hino tua te, lolo te jakani jaka Levi ani ja melu-melu pagar ya. Lagu DJ Rin, lagu yang kena hati kos endang. Terima kasih. Saya kena menikah DJ Sayu Mano Hadui Levianih kena ini ya. Okey, nana hati ngepnupah hake bakeh tam. Afian, menunin ayat hitam palu pejuang dalam segmen tam, segmen surat dengar.

0: Pangalarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata alam musang menba jakaduan niken dahin siben. Nunokai tanda-tanda perah influenza A. Larmaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, lae dahin lemah batung. Nuno tamdang nyekang perang ani. Mengtai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala ute kelunan uga pegai. Menghadap pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegu tek tadak-tadak nenye mau. Ala tusuk cekang perang influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dah alang nyadui hak uma perah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Kenangan waktu kecil.
3: Dalam ke kerja sama lah apa yang awak?
2: Nak nyon tu kan? Tegur tak teduh ungai mana nak di situ kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak tapi tak lebih ngeluk antai ke nak nyon
3: berak tak pantai
2: berak lem tak ke jaka berak tak ke jaka sayur pedong te pekabut amin tak kenapa ni andi ke weh suan anak
3: empat tugu ngeriak keliar nak
2: nak nyon
3: dia payan tu tuli huma tugu dah pemayak tu
2: jangan tau liu mak besi so tembok kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik tu eksen saya tidur supaya balik dari gereja tu bapa saya dukung eksen saya tidur beong kan ada pas tu kita pergi pioh lagi adalah kutu berjangkit.
3: Kurintam
2: nereh.
3: Ubang kau tau tenang.
2: Liah nak dia.
3: Parah nak ti.
2: Kurintam dah.
3: Plak daun.
2: Plak daun.
0: Panopiwe pedah te alanan. Plihe sayu asen timah lale. Kalau menreja.

0: Lain-lain, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Ni, jai ke? Perah nun hadu?
0: Perah lara mamu kak kurin dalok bajere.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak ku dua nihak nyihu namai jina min dalok nanti. Ngelugup to lohap dalok didu.
0: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lho. Tak ku jak kering.
1: Nan, tak im ngepang na lalau. Utek nak kesre. Men kelo alang kelenghi tengarang kawak ni, u kelo ngepang celiki namin kelo ya. Alah puluh minit, alam jimigu, resak celiki namin kelo, bahitek ngawan hamuk na kelo. Tiap-tiap tam labat perah benggi. Daho halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: Okey, dengan nama Adi Tanpa Ji, hati kelengih lagu Alang Kenan Ayu Komang Aurea, hati lagu Tipang Alang Lan, lalu lagu kedua Alang Kenan Dennis Lejau, lagu Urip Hudik, hati lagu Nan Kereni Ugeritam, hati tepat pukul telok 45 minit lebih. Okey, pantai pecah dalam segmen Tam Lebih ni, hati segmen Lung Alang Jadi Tedawa ni, ini aku senggeri tam tai payang jaki tai inang kenung kakiok lun gaidau mina alang sang jadi alam dale tam ha Sarawak, darah telah do matoh mendani jima dahin duji hati puluji do bulan puluh dua dahin puluh telok do bulan 6 duman 2026 ya. Okey, info ni aku yang ala hati ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia hak website na www.met.gov.my ya. Okey, dan ni hati gate 10G do bulan 6 duman 2026. Hati gate dopat ya, pedah jihma di dahki usan minak sang jadi alam kuri-kuri Navan. Hati alam Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Dahin, Ha Betong. Lalu dahki taga alam Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Ha Limbang. Lahu pada lebih dahki bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri Navan, hati alam Sarikai, Sibu, Kapit, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu dahki taga alam Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Mukah, Dahin, Habintulu. Okey, pada malam dahki usan minasang jadi alam kuri-kuri Navan, hati alam Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu dakyo taga alam Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarikai, Sibu, Dahin, Mukah, pedah malam ya. Lahu kesudau doani hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam Dale Tamha Sarawak dani hati 22 kesi 10 G do bulan 6 duman 2026. Okey, jima hati gate 22 do bulan 6 duman 2026, hati gate do 5 pedah jima dah ke usan minak sang jadi alam kuri-kuri Navan, hati alam Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Dahin, Halimbang. Okey, lho dah kiot taga alam Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Dahin, Hamiri. Okey, pedah lebih dah kiot bahui belarai minak sang jadi alam kuri-kuri Navan, nyati alam Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Serikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu dah kio taga alam Betong, Dahin, Hamukah, pedah lewi ya. Malam dah kio usan minak sang jadi alam kuri-kuri Navan, hati alam Sarikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu dah kio taga alam Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Dahin, Hamuka. Okey, kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi alam Dale Tamha Sarawak jima 22 do bulan 6 duman 2026. Duji, duji hati gate 10 telok do bulan 6 duman 2026 gate do 6. Pedah jima dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan, nyati alam Dale Hudik. Lahu pedah lebih dah kia bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri Navan, alam Dale Hudik ya. Lahu pedah malam dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan, alam Dale Hudik. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam Dale Tamha Sarawak, darat telok daw matoh mendanih cima dah hinduji. Okey, kerana aku senggeri tam hati pecah alam segmen tam hati segmen Lung Alang Jadi Tedaw ni men unin ai tapala papan te lagu Alang Kenan Edu Nipa hati lagu Rofina Imang men itam lim.
1: Dewani puluk ji do bulan 6 duman pulipitan saya 22 Menteri Alang Teh Jabatan Perdana Menteri Yang Berhormat Dato' Abdullah Ahmad Badawi upejadi sistem api kelunan Alang Nyadri Perintah Pakai Komputer Alang Teh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Kuala Lumpur. Sistem ini anpake alat temeh hadui api kelunan Nyadri tersen dahin palet pakai hubung teknologi Dahin miat kuri-kuri temeh hadi pembangunan alang anake alang kelunan alang nyadui haman dahin tuge. Ngejelong hadui pakai sistem komputer ni limnaan hadui alang guhang an daftar an mili dahin dang an rekod. Dah alang ake hadui dang nesak ake lima an hadui pakai borang mariang SPA 6 alang an rekod alam komputer. Data-data kelunan alang ake hadui sang aneme dahin an hinang dahin wati hadui mili kelunan alang nyadui sang anna ngioh pangake hadui alang te empayan dah sang anubui tenioh temu duga. Pulong hadui pakai komputer ni alang legah 2.2 juta ringgit. Ankinah dang na hadui Surhan Jaya teme dahin hali kubo hadui api kelunan nyadui halam perkhidmatan awam. Upangani anak petubun dalam duman pelupitan 50 tusu. Dahin tek nak sistem ani hadui api kelunan nyadui tek dolang sangat tangbaya uputah dahin mele. Dahin hadui guhang deng an isi dahin ipet. Ngioh dahin permana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad ala deng miat lebak hadui guhang alang angkinah deng neme tusah kelunan jinun hadui.

itam sang duan atau nabara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemah dahin mang tenep bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang najako, awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katah na ika madat urung dahin ba ka ataupun action-action ka niken atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan. Bara terus terang meniha. Okay, asik dang ka maram jako ka ya awi empah ke

Hati Hati Kelengit, lagu Alang Kenan Jowi. Mat hati lagu Tegu Aku Hitok, kata lagu Nan Ugritam yang tiklan ni tepat pukul 4 lebih. Okey, pandang aku Ugritam hati pejuang dalam segmen Ngelarah Jaki Tam. Ini aku sengkunsi ji dengar tepat ji info menitam lim. Hati info Alang Diamond Sibu ya, tino dah ada. Alang umum nak ni hati 30 duman ateng 65 duman. Enhan nangan jatai pelesak age. Hati pelesak kanser cervix ya. Ini jadang menglan perahanan lalau. Lahu tegur hadang menglan na alam peringkat alang unalo. Ini jadang mauk awang menkunan bangu. Hati menduktun lah. Winat ti jadang pubat keludahan ni lebih berkesan dan lebih hayu. Okey, hati menupis kesihatan bahagian PKB Sibu. Hati ngejeloh ji surat alang dah usang. Kanser cervix ni hana jinaan perah alang unaloh alang metek dah doh halam Malaysia. Okey, hui men 65% doh lam lim dalih taman ni. Yati nusi tehna plesak ageh hati alam darah telok duman bayar-bayar ni. Apa plesak ageh ni endah sedia nusi teh bayan ya. Ha ami ha facility terpahangavan ageh pelita. Hati tekan hang nan nu tavid ha doh ni duya tena plesa ni hati dah takut te palang ha eh ya lahu dah ni am te ipun pengjam te tuk gunah nak tate plesa putung dumana ni. Okey, kudung kata dah tada dah halang sengga atau dah halang gak perah kanser sevik kata pa kanser sevik ni hati te dah sang ni na ne nyeliwan ya hati nusiha kira utung kira darah dan nyeliwan ji alang kedua lehu hati dakak dan nyeliwan ni kira kahum atau kahum dah ni musang ya lehu hati dakak dah peci dan hawan dah hati hati tak perah lehu tena musang jin an atak ni musang men navantam doh ni di yani teguh ni musang hani tada nak perah ni u kira gak kira tahap alang kira mengaklan kuna kalung dah ni ya. Hati nyo surat ni luhu barat te hui men pitan 10% kes kanser cervix ni hana tavid hana gak pegai men virus papiloma manusia HPD yang hipung risiko alang bau. Okey, perkhidmatan hati plesak DNA HPV ni kerana anda hana nusi te bayan ha hino-hino tua klinik age alam daleh lalu ha klinik Nur Sejahtera Lembaga Penduduk Dahin Perbangunan Keluarga Negara LPPKN Alam Lim Dale. PKB Sibu hati nangen ja perah sevik ni han najin an perah alang sed kiram melai sang dah lawat dahin dang an pubat lalo tu dah dang pesuk na ya. Okey, nana hati ji dengah alang ni men sibu ani usia men sibu tu aku sendiri basa ni kata aku senangan menitam lim tam doh alang sayu menitam alang teh ha dale hudika menitam alang teh ha hino to tam teh ha. Hati teguh teh hafah ala habah saya teguh ala habah alang teh tena ala pesa age ha hino to klinik kesihatan klinik age huina ha teh pala klinik ibu dan anak ya hati navin ani nusi teh bayan. Okey, nantuan na hati ji info alang nai menakui. Kerana aku sengkritam, hati pejuang alam segmen tam, segmen ngelarah jaki.

0: Saya masih ingat di sisi orang yang saya menyanyi bahwa kita akan buka pasar perang termasuk jalan dari mana Miri ke Bukal. Kita saya berkata dalam masa 4 tahun yang lain begitu kita kira cara memudik ke Long Terawan hingga ke Long Panai, Long Lama. Tidak tahu dengan kereta Mulai Jeraya daripada Mengudi sampai dekat Mulai. InsyaAllah 2029 kalau saya dah akan menitah jalan tu akan siap dari Miri terus ke kawasan. Sehingga kalau Lama dan Long Panai hingga ada nickname mungkin Long Lama si Lama lagi. Long Lama jadi Long Bahum. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan tutup. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita sedang pakai diesel.
1: Kita buat keputusan untuk membangunkan Beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di Beraya. Juga mini convention center. Mana wang nak berbincang dengan biodiversity yang pergi ke Sia. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antarabangsa juga di Beraya. Dekatnya. Ini akan membolehkan interaksi masyarakat berbilang kaum yang kita letakkan di kawasan Beraya. Untuk mulanya, kita akan bangunkan sekolah. Tempatnya sudah kita identify, master plan-nya dan juga commercial area di kawasan Beraya selain daripada sekolah antarabangsa dan convention center. Jadi ini adalah menjadi stimulus untuk kita melonjakkan pembangunan di daerah Sumis yang ada mempunyai Taman Negara Dunia iaitu Niah Kim.
2: Nuna nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan, mir.

0: Nanti tanpa ji hati kelengih lagu alang kena awan jiu lagu naik piyah ya tina lagu nanti kerini hati tepat pukul 42 minit. Okey, aku senggerita hati pala pecah alam segmen tam segmen adat aslan dina aku senggerita hati kelengih ji tekna alang kena inai urak bawang hati tekna laban lahum unin apa pala pecah peji kelengih ji sape lasan alang kena Batisha Emmanuel ya.
1: Pelenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Okey, nenek-nenek adik tanpa ji hati kelenghi. Dengar lampah momen radio kayan Miri FM ya, yang tidak tamdang peci dalam segmen ini te jaka alang pialan te dau jima. Okey, kerana hati tepat pukul 4.45 hati kuk senggeri tam hati pecah dalam segmen tam segmen dengah alang ne menhawang dale ya. Okey, dengar alang unalas aku si menitam hati ji dengar alang Naiman Manila. Hati tidak te alam 45. Okey, si aku pasang lo hati te 40 tusul ong alang mate. Dahin te 30 jil ong alang pade. 6 atu sayak plus sayal ong alang ga. Men utana tegen alang ayan nyati hati tusu pen sayak magnitude alang mete pantai selatan Mindanao, Filipina. Tedau satu. Okey, ini dah khabar alang Naiman Majlis Pengurangan dahin Pengurusan Risiko Bencana Kebangsaan NDRRMC Tedau 4. Okey, hati ini dah khabar alang Naiman NDRRMC ini hati na tegan ini di una hati women 75,000 telok atul ong Wang Amin hati apa women 4 kasi women telok atu 46,000 kelunan dahin hui 45,000 kunan bangu alang emtek ngawan melo ya dahin tena hui men 22,600 amin alang tasa. Okey, nana hati ji dengah alang unaloh dengah alang Naiman Manila. Dengah alang kedua alang sengkusi menitam ji dengah alang bayaloh hati dengah alang Naiman Sao Paulo. Hati te dua laong alang matai te ji laong alang ga men bilun buah akisi bilun alang daok alang ne legak te dau telok di jakat dalo ni kaya da te leka ataupun madang men tenggara Brazil negeri Sao Paulo. Hati dua barang alang ne mendalo anggota bomba ya hati bilun ani di kira mudan telok laong jakat bilun ani ne legak jeleng ji klub na bandaha kliah atau jelang padang bilun Frank Miloyi Milekovic ya ha pasen mi Marilia ati doh bara alang mendaha alang kira gem hadui ha padang bilun Redivor ati dol ong alang mate hang abananan dahin te jil ong ni dikira murip ya dang endaha geri te pubat ha umaprah alang jelang. Agensi penerbangan awam kebangsaan Brazil mengelan bilun ini halah hipun kira status ini deng madang ya dahin anda ha daftar alam rekod aeronautik dale. Kerana alam bahas siasat kenunkah tabit bila nininda legak mendalok pihak berkuasa seladu Brazil. Okey, dan tuan hati dengan halang ni menhawang dalam kusi men itam lim itam dan peji alam segmen ini te jaka alam pelan te dau jima.
1: Pandahin kayan halam segmen peji dahin kelo utong do sayu melarang kelo lih.

0: Hello Betty, nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini telepon ni? Gelap nomor ni?
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum maju bareng.
1: Selap nama nanan.
0: Skamer nan ku riak ho.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nombor lalang jan em tarana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin itu.

Okey, nuna nama adik hitam peci hati kelihir lagu alang kena joli jengan nusi kuis sawi ya tidak lagu nang keritam kerani hati tepat pukul 4:54 minit. Okey, hati tepat pukul 5 lebih naik tam sang pecah peci kelihir dengar lebih alang pahmo men angka sepuri Kuala Lumpur ya lahu menitam alang kelihir radio kayan Miri FM ni ngejeloh lupak di 55.7 sudahin bitan plus saya pen kusun ho menitam alang kelihir ngejeloh My TV tu suji kusung itam sampai jidahin dalam teledio kenya bi mengkeluk alang kelenghing radio kayana ni pakai FMG kusung 6 pen jidahin FMG kusung G pen tusu lalu menitam alang kelenghing ngejeloh radio online berjidahik alang ngejeloh page radio kayana itam sampai jauh atang pukul 6 lebih ya. Okey, kerana aku sengkeri tam hati ngelarah jaki kelenghing lagu alang kenan kayan mampan hati lagu tam kayan men itam lim.

Ini merangkumi pencari kerja melalui portal My Future Jobs serta mereka yang menerima manfaat SIP. Kerajaan akan terus memantau isu kehilangan pekerjaan dan terus memperkukuh usaha padanan pekerjaan supaya pekerja yang terkesan dapat kembali bekerja dengan lebih cepat dan pendapatan isi rumah terus dilindungi. Dari sudut aktiviti ekonomi pula, purata permintaan maksimum bekalan elektrik bagi tempoh 1 hingga 7 Jun 2026 meningkat 4.1% kepada 20,712 MW berbanding 19,905 MW pada minggu sebelumnya. Peningkatan ini selari dengan pengoperasian semula aktiviti ekonomi khususnya sektor perniagaan dan perindustrian selepas cuti umum baru-baru ini. Yang penting, permintaan maksimum harian masih berada dalam julat 19,400 hingga 21,591 MW dan kapasiti reserve sistem masih mencukupi. Ini menunjukkan bekalan elektrik negara kekal terkawal dan mampu menampung keperluan semasa. Sepanjang 100 hari yang lalu sejak bermula krisis di Asia Barat, kerajaan telah menguruskan krisis bekalan global melalui pendekatan berasaskan data, penyelarasan merentas kementerian dan intervensi bersasar. Sebanyak 113 indikator berfrekuensi tinggi telah dikenal pasti bagi membolehkan kerajaan menilai risiko dengan lebih cepat dan dipaparkan di dashboard pemantauan krisis bekalan global untuk data yang boleh dikongsikan dengan pihak umum meliputi indikator ekonomi, tenaga, makanan, komoditi dan logistik. Setakat ini, sebanyak 28 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah dibincangkan dalam M10. Daripada perbincangan tersebut, 126 keputusan telah diminitkan, yang mana 15 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 111 keputusan adalah yang sedang kita giat laksanakan yang meliputi tindakan jangka masa sederhana dan panjang. Ini menunjukkan M10 bukan sekadar forum perbincangan. M10 ialah platform tindakan. Setiap keputusan mesti diterjemahkan kepada pelaksanaan sebenar di peringkat kementerian dan agensi. Selain itu, pemantauan harga makanan diteruskan melalui Price Catcher. KPDN memantau 316 barangan keperluan di lebih 2,000 premis runcit seluruh negara dengan sokongan 850 orang pegawai pemantau harga. Dari sudut tenaga, kerajaan turut mengambil langkah praktikal untuk mengurangkan kebergantungan kepada import bahan api. Sehingga kini, 69% operasi depo pengadunan bahan api telah beroperasi pada kapasiti maksimum yang diperakui melibatkan adunan biodiesel B12, B15 dan ke atas di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Dalam sektor kesihatan pula, bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan negara secara keseluruhannya kekal stabil. Berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan Malaysia sehingga 8 Mei 2026, 72% item ubat-ubatan berada pada tahap risiko rendah, manakala bagi peranti perubatan, 81.7% berada pada tahap risiko rendah. Kerajaan akan terus memperkukuh stok penimbal, memperluas sumber bekalan dan mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal apabila diperlukan. Antara tindakan yang telah dibuat, KKM melalui pihak berkuasa peranti perubatan ataupun MDA telah memeterai Memorandum of Cooperation ataupun MOC dengan Ministry of Health, Labour and Welfare Jepun pada 8 Jun 2026 sempena lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Jepun.

0: kerana aku pergi dah enak je henan telo alang na hari usu aku nyenang kajok lah hari usu alang nak nat saya pabong dah mene adang ke barara menok kampung ka
1: ja aku man kampung long bedian aku leleng moyo menumat tam long bedian ni aku pa barasu lang kenap man kerap tangan ini langkat nek atau kamek ke man kucing saya lang kenap kui mau saya makamek huma long bedian ni mok ekonomi ok saya oke baru suka nak tak kita men dalam men kerap tangan ni
0: darah kak dah hadu jual kerap tangan ni atau nak ke ugri hadu usul lah yang mana saya ke halam Sarawak ni kak atau kucing kak nak
1: darah aku nak hadu yang ni saya ke kui jangan kaku saya geri nak hapuk seninan kemet saya juan jangan ke oh nandap ke tek juan rumah ni pe jangan oh hak lung bedian ni
0: ini aku nyenang hadu usul lah yang nane ka jolan meneran ka oh nah hari pekali nah hadu usul ni
1: adang aku ngandap nah hadu ni ka man menona adang ku nai no na ko hadu ko oh na ubut nara ni ngat pakai no oke han aku na hadu ni lan pakai wai ni.
0: Ya, itu nyenang bag way lang yang mana. Kuri darah kak, nak alanan long jadi bag, nurepa handbag nan.
1: Oh, aku nak ji ni, aku nak menjima lebih oh ke ji kurek, aku nak handbag kan ni. Pedong atau gua ada apa pedong, aku nak nak kaya.
0: Kalau tu kaya size bag kan ni, saya langgaya akan dok.
1: Oh, size na, teka lang nak kaya, teka saya isi nonan, teka lang isi balai.
0: Tak ada dah ngendap sang melek hadir sulang yang nani aku nyenang kajo. Anu dok tuga dah sang telefon ni ka.
1: Awi dah ngendap sang ngendap alah hadu iko ni pat tekol bun telefon ku tini. 0GG4G saya 2 4 tusu saya. Ani nol bun telefon ku. Awi te lang ngendap melek dek lang nani ke.
0: Nunana hitam keriang tengah te jo nun. Business on air, Media FM kayan, lebih ni PJ dehin lo, hati PJ dehin hinan lo lahir, lah yang hoyok men umaru long budian, lang na hadi usu, terpak na hadi kraft tangan, awi bag, leban anka, na na hadi usu lang anak na, dehin tak menhang tro alang ikam sang melek produk na, tak ke nomor telefon alang anak bara anande. Pinah tamdang peji ngwa tak lem dengan dagang peji dehin dah harin telok alang ja ngwa saya lebih man telok lem.
2: Sayu naitam nyalam dahin lalang kenap tam laknah barik alang ja gamnah barik alang sayu alam halam tam dahin dah harin tam sayu naitam pia-pia papasi gila om dah gila om pahalam dah gila om gila om saunai tam pap jup dong tam alam Tuhan mandawani atang tambaya angni janji Tuhan menitam dawani Tuhan sang puboh hitam dah nyingau hitam pa anak hino hino pa hitam tai Tuhan sang geri tamuli pala dalehna daleh surga lusi pletu Tuhan sang temelak hitam Tuhan sang pelaung kenapna alam puritam mandawani atang

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

Mungkin udah nama ada hitam pecih hati kelengi lagu alang kenal Randy Travis Forever and Ever. Amin. Ha. Hati lagu nak kereta hati keren ni hati melak puluh minit lahan. Pentam lasi tepat pukul 6 lebih. Okey, aku dijerin pada saya kena menita malang paen peji dahik darah telok jam ni. Lahu saya kena menita malang umuli radio tamkan jadi ngafan tam ngeluan pahapan haud daw. Okey, tang ini tona segmen peji dahin kelok tam daw ni menunin ah yati program dahun bidayu men kucing sang pejo ya. Awak akan nap Tuhan pesuk kita melantek daw jima. Ha. Okey, lagu lang mekap lasan tam daw ni hati ji lagu alang kena fragrance hati lagu liling men itam lain pesuk lahan. Bye bye.

Syarmat Gumi bersama Dokuk Film Menabuang dan Abar Gumi YFM Bdia. Simunga Sedemuti pun Abar. Sarawak topat Simunga Kluster Perindustrian Peralihan TIC dari buah WEF. Sarawak naik pat projek pengisuba TIC gerak transformasi industri dan ekonomi hijau. JKDM Sarawak perusak aktiviti seludup dua rampas barang bitoket robis 7.0 taruh juta ringgit de Bintulu. Demuti Tong Nabar. Sarawak jagin topat sibungasan kluster perindustrian peralihan TIC dari buah inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia WEF. Menteri Digital Gobin Singh Dionang kluster de Bintulu ino rejagin platform dan toban perubah nudu industri peralihan tenaga dua pakai teknologi kecerdasan buatan AI. Inisiatif ini pun nyukong ke agenda negara AI 2000 tarpuru rasad buka peluang bau dan kerja modal, buka peluang kerja do pimokat ekonomi tipu omu. Yenang pimujur ini mepakat Sarawak dan uruk tarpuru peri kluster perindustrian dunia do toban perubah nudu industri dua peralihan tenaga. TIC Bintulu obakakat ngirusuk kerjasama peritah Sarawak Opis Menteri Digital, Opis Menteri Kerja Modal, Dagang Dua Industri, Pusat Malaysia Sen Revolusi Perindustrian Kepat, dari buat My Digital Corporation, Forum Ekonomi Dunia, dua pemain industri berkait. Dan pengusaha petakar tajah TIC Sarawak, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, nang Sarawak ada naik pat projek pingi suba sawa ini dari buah inisiatif Bintulu TIC dengan prikas proses kadi karbon industri doda ekonomi negeri Robis Braga. Projek ini melibat operasi kilang pinta, hub karbon dua hidrogen Sarawak, simbiosis industri bayar pemasang bakat TIC Bintulu. TIC rejagin platform dengan guruk pemain industri, agensi perita, dudingan teknologi dengan gorak transformasi industri de koridor Bintulu sama laju. Yang nama nang, inisiatif ini berguna dengan ngokal Sarawak jagin negeri rendah karbon rasa buka peluang modal dua pimokat ekonomi bau. Dan hari berkait, Premier Nang, Sarawak pun ingin gepinumpu dan pemasang infrastruktur dan menyokong proses transformasi ini. Sarawak ingin pengidia dan pengakut rail Bintulu sama laju jagin fasa sibungas program pemasang rail negeri. Pemudah nuriat nyamung, pelabuhan Bintulu, estet perindustrian Kidurong, dua taman perindustrian sama laju dan ni koridor industri do logistik de Robi Pagu dua bersepadu. Pemokat ekonomi dan seni honu doi dia pakai pemudah do boh operasi sadi depa pabiguna dan ekosistem dan nyambung tenaga, industri, teknologi, infrastruktur dua bakat. Ya bisaya, iti dapat dia pakat Bintulu jagin koda so pingulu dan amar industri bau di Malaysia dua rantau ASEAN. Takatnya ada doi kerja di Malaysia bitama jagin taru poin 0% dan buran 4 dropas dibanding 2% dan buran taru melibat 500,000 moih ratus orangnya. Nuna pinorang so opi statistik Malaysia takat inu sama koda debo rekod dan beran semeng sawa dropas. Ketua Perangkawan Malaysia, Dato' Sri Dr. Muhammad Uzeh Mahidin Nang, pasungunu kiangnya dogi keroja bitamah jagin semeng nuam poin moi 2 juta orang dibanding semeng nuam poin moi 0 juta orang dan buran dia ino. Ya nang, pasaran buruh negara, kitubuk mokat sodang-sodang beramah dua pimasang ekonomi detogap. Rasan ini, takat pisau api keroja kitubu de 70.3%. Kitubu do abar.
Opis Kejar Raya JKR Sarawak jurah perubuh Gimatan Sungai Musah nganya ngimpi mudah sem projek naibau Gimatan de Mepatop dan Brand Prii Soa 2020 taro. Koda sen struktur Gimatan moba pitun nek tanah sementara kerja buka struktur jurah bonai sibayu proses pakat dua brosi kawasan sungi. Dan Facebook rasmi ya, JKR Sarawak nang kerja brosi sungi saka ria siap. Dan tipu dua minggu, nuna gaya onu dua pemasang de tapak projek. Dan tipu kerja perubuh, dua naik bau Gimatan nino, ratu sebos bayar dah pakai orang de boken. Projek nang bau Gimatan Sungai Musah, saka siap dan berempat, soa 2020. Opis Custom Diraja Malaysia JKDM Sarawak muju perusahaan aktiviti seludup ruko dua arak dan pat operasi The Bintulu. Dan sidang media The Bintulu, pengarah Custom Sarawak, Dato Norizan Yahya, nangdang operasi The Bonai, osah semengeju nek semeng peri on barang rima deropas, robis 2.2 juta botang ruko, 2,100 peri liter arak, moberapas. The Kasen Boga, melibat operasi The Ni Gudang Osan, The Orang Bintulu Miri, bitoket 5.44 juta ringgit the moderate duty dua sukia. So asere de berapas dan 4 kesino ira kira 2.26 juta the moderate duty dua sukia. Sementara itu JKDM Sarawak pun perusak ke pingi suba seludup dadah ganja depakai perkhidmatan kurier ke Bintulu. Dato Norizan Yahya nang dan 4 kes terboken osah berempat dua beran berima deropas pihak merapas ganja bat 4.2 kilogram bitoket kira 120,960 ringgit. Dua orang dari tempatan penobatan takar suba audimit barang ino. Sindiket apa bisa nang pakai perkhidmatan kurier dua naik pemaga dadah ino jagin barang dagang bayar pakai penorang penerima dedoi botur dan nyilat obah puan da pihak pikosa. Kesemuanya 1,000 akta dadah berbahaya semang peri 52. Persatuan Badminton Sarawak SBA nunjuk bokas jurulatih skuad kebangsaan dua Republik Cek. James Chua jagin ketua jurulatih Badminton Sarawak Taja Ni Enbran Nuam iti sodia. Presiden SBA Dato Sri Dr. Wan Lee Zosman Wan Omar nang itinganya noga pada plan pemasang tipe omu Smash 2030 de biniat pakat Sarawak jagin kuasa badminton negara. Dan pinoranga ya nang pakai pingupan dua kepakaran technical gems dapat nonggap struktur kejurulatihan bayar prestasi badminton Sarawak. Gems, dia iti mobisama Persatuan Badminton Malaysia dua ngitua pasukan kebangsaan Republik Cek. Jagin ketua jurulatih, ia perhati pemasang atlet karikbau bakat bayar naik plan prestasi bigatung badminton Sarawak. Dengan kungamah sabar kebasa bau pun. Sarawak topat si bengas kluster perindustrian perolehan TIC dari buat WEF. Sarawak naik pat projek pingi suba TIC gorak transformasi industri dua ekonomi hijau. JKDM Sarawak perusahaan aktiviti seludup durapas sebarang bitoker obis 2.2 juta ringgit de Bintulu. Dan muti sejabar WFM BD dia menyusun Dao Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman dia menukarkan Sinabau dan Josh Martin dan seksyen berita awas masa RTM Kuching. Selamat ngumi, salam Malaysia Madani.

Okey, lagu Napa Napa, lagu Mirror dan Ngumi Di tapi sama dan segmen Ngancang Petik. Ini dia semangat ni on brand Nuom dan Sawat 2020 Nuom. Okey, boga masa perkara dalam kubikul sini tu ingat dan on witi semoga ni on brand Pak Sebaik Inu kerana dah ingat sama-sama Mi Puan ya. Daki dan pukul Moi Ngarum Titi atur sama-sama ngoji program kata diri. Dua pasti dan pukul Nuom setengah kalau biasa bar dan sinar biata dapat pengoji dua dan pukul Jut ya. Abar dan Sina Bukar Sadung dapat sama-sama ngocik luar biasa dan segmen ngancam peta. Selamat ngumi ni dua suara depingan. Selamat ponu dan orang dua selamat naik kocap kunangan dan kita sejak dengan Nogi dan Jam dekat IT bersama doku DJ Philo dan segmen IT selamat tahu Jam dengan bersama doku ya. Ngocik lagu-lagu kibur mati nuga info-info dari Oktober ni duingan muamata seningan de kaki bola. Okey, taja dan pagi titi ya. Okay, material anaknya okay, mungkin dia dia plan dia ordininga nya main bor ataupun FIFA World Cup itu dia beri tajah dan pukul taruh pagi di dia baru main bor jadi ini orang tapi kusi bersama dan sek mengancam peta itu jadi subsidi ada mungkin menjadual perlawanan sen FIFA World Cup 2020 nuam ya. Okay, penyiar rasmi ya kalau biasa RTM yang dapat ni dan saluran RTM Click TV RTM dan juga Unify. Okay, jadi nuduh suatu pian terus bersama dekoy daki-daki sejak dengan Nogi dan Ngumi dekoy ID dan see you bersama dua Rahayu Kurnia tetap bersama. Okay, tetap bersama 2FM di segmen dengan Capetet Negara Pukul Peringar Romi Titia. Okay, janji ya.

Pukul 6.30 sekumianu. Sarawak Tarun Sebungas Kluster Perindustrian Perlehan TIC Diripo WEF. Sarawak mansang 4 projek penyusubah TIC yang kakak transformasi industri ngga ekonomi hijau. JKDM Sarawak perusahaan rencana ku tawa merbarang adi deh dok nyuke bergarbis ju poin taruh juta ringgit di Bintulu. Selamat sekali anda bersama ngaku Marceline Gansi termegah so YFM Bedia. Madin Tengenegah Sarawak jadi terut nak disepungas yang kluster perindustrian perlehan TIC Diripo Inisiatif Global Forum Ekonomi Ong WEF. Menteri Digital Gobin Singh Dio kita atnang kluster di Bintulu ane rek jadi terun yang gerak transformasi industri pengubah tenaga saman pemansang teknologi kecerdasan buatan AI. Inisiatif ane menegenyukong agenda Rais AI 2000 taruh peruk kedak sekuka peluang bauh ian pelaburan kerja ngah penyekembang ekonomi tipuh tui. Ainang pemujuran bedak Sarawak meretrem uruk taruh peruk peri kluster perindustrian ong adi jadi penguru drum transformasi industri ka pengubah tenaga. TIC Bintulu Ludok netap so kerjasama Perita Sarawak, Opis Menteri Digital, Opis Menteri Pelaburan Dagang Nga Industri, Pusat Malaysia Yen Revolusi Perindustrian Adipat, Diribo My Digital Corporation, Forum Ekonomi Ong Nga Industri Adipaut. Dia soalnya dalam pengenang I tipu Rami Mansang TIC Sarawak Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Kedah Adnang Sarawak Rek Mansang 4 Projek Penyusubah Sawati Teribu Inisiatif Bintulu TIC yang berdak rikas pengurang karbon industri ke bedak ekonomi reis tama. Projek ini teban ke operasi pembuatan pintar hub karbon hingga hidrogen Sarawak simbiosis industri saman penyekembang bakat TIC Bintulu. TIC menegak jadi terun ia nguruk ngera adi ngusa industri, agensi peritah ngadingan teknologi ini kakak transformasi industri di koridor Bintulu sama laju. Ina manang inisiatif anuskop guna yang medak Sarawak berjuu jadi reis rapat karbon kedak sokuka peluang peleboran nga penyekembang ekonomi bauh. Sedunanya dalam perkara adi paut Sarawak menegenetan di penyekembang infrastruktur yang nyokong transformasi industri ane. Sarawak rentap rel Bintulu sama laju yang fasa sepengas program penyekembang rel di Reisati. Ati reinjawit pelabuhan Bintulu, estet perindustrian Kidurong ke taman perindustrian sama laju dalam di koridor industri hingga logistik adi repis kena. Penyekembang industri di Sundis Ando dah tiap sengan di ekosistem adi beken-beken pak berguna di ekosistem adi nguruk tenaga, industri, teknologi, infrastruktur nga bakat. Aisyah Banang, penyekembang bersepadu hati dapat bedak Bintulu jadi penguru perindustrian adi bauh di Malaysia ke ratau ASEAN. Kadar rakyat adi deh bin kerja di Malaysia ditambah ke taruh 0.0% dengan bulan April atiripas banding dengan 2.3% dengan bulan March teban ke perungun 500,000 naan. Pinerang so opis perangkaan Malaysia kita atnang pinambah 0.0% ane ina sama dengan rekod bulan Oktober suap perjah. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Sri Dr. Muhammad Uzeh Mahidin kita atnang kiang rakyat adi nyerja peju tambah ke 96.2 juta naan banding dengan 96.0 juta naan buran sepayuana. Agak-agak pasaran buruh reis peju kiren penyekembang adi sedang-sedang beramah dengan penyekembang ekonomi adi pagung. Sedangkan kadar penyesua tenaga buruh gibaba 70.3%. Piju ringgit ngagah.
Opis Kerja Raya JKR Sarawak nyerubuh Jematan Sungai Musah yang berada rikas projek naik pari Jematan Adirubuh ngeberan September 2020. Kedah so struktur Jematan medok bimun kat tanah kat kerja mepik struktur dok kenu supaya kerja kakat kat sayan kawasan sungi dok kenu. JKR Sarawak dalam Facebook kita nang kerja sayan sungi jaga kemas dalam tipuh 2 minggu bersengah di Gaya Andu ngak kerja di kawasan projek. Ini tu atas ramat dia ratus adik pekai aran sungi, aran sementara dok nyidia. Student tipuh kerja ana dok kenu. Projek naik pari Jematan Sungai Musah jaga kemas ngaburan April 2020. Opis Custom Diraja Malaysia JKDM Sarawak mujur perusak kerjaan aku teban merut rukuk ngara adideh dok nyuke derempat operasi di Bintulu. Pengarah Custom Sarawak Dato Norizan Yahya derem di sidang media di Bintulu kita nang operasi dok nu di asas mengju neks mengperi anubran Mei adiripas adi mataban ka kerja serapas rebis 7.2 juta batang rukuk nga mai ribu 100 peri liter arak. Kerja serapas kesempaga teban ka operasi di buah gudang kosong di Jalan Bintulu Miri ngarga barang adiduk serapas dok anggar berga 5.44 juta ringgit. Kiang barang adi dok serapas terempat kes ana dok anggar berga 7.26 juta ringgit saman duti nga suke. Sedenana JKDM Sarawak menegak perusak kerja neku teman merut dadah ganja pekai perkhidmatan kurier ka Bintulu. Dato' Norizan Yahya kita adnang derempat kes adi beken-beken di asah bulan April ngam Mei adi ripas PHI serapas ganja adi bat 4.2 kilogram adi berga arong 120,660 ringgit. Duna andari so derem reis menegak dok bitan adi dok Sabah nang retemit barang ana. Sindiket dok Sabah nang pekai perkhidmatan kurier yang ter barang ana samun pekai penerang penerima adi dah betul yang ngata dok nakap bedak pihak bikuasa. Kes dok nyiasat dripo akta dadah berbahaya suas mengperi rimah perdua. Kaum badminton Sarawak SBA setu bekas jurulatih skuad kebangsaan nga Republik Czech James Chua jadi ketua jurulatih badminton Sarawak kuat kuasa di Anubran Jun Adiripas. Presiden SBA Dato' Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar kita adnang penyestu ana yang beda peke pelan penyekembang tipu tui Smash 2000 taro pru adinatun Sarawak jadi kuasa badminton di Risati. Ia kita adnang pengalaman antara bangsa ngapi manai technical James Dok Sawah nang dapat beda peke struktur ke jurulatihan saman prestasi badminton Sarawak. James Bayu Ati Mehko berkhidmat bersama kaum badminton Malaysia kat ngubah pasukan kebangsaan Republik Czech. Jadi ketua jurulatih ayah rek jaga penyekembang atlet siroh bakat bau sama mengatur pelan prestasi bergantung badminton Sarawak. Aku ngemas segah kuprik basah pun-pun ni. Sarawak terun sebungas Kluster Perindustrian Perlehan TIC diribu WEF. Sarawak mansang 4 projek menyusubah TIC yang kakak transformasi industri nga ekonomi hijau. JKDM Sarawak perusak kerja neku teman merut barang adi deh dok nyuke bergar bis 7.0 juta ringgit di Bintulu. Ngana diregah adi medok nyusun beda Sharifah Ojayah Wan Abdul Rahman kena nukar ka pemenyu piata beda Vigma Lawrence. So section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sengemianu ka salam Malaysia Madani.

Okay, lagu tempat dah jam 9 temaragi dan you are beautiful. Lagu Bieber tempat dah sini kena pukul rujuk. Ngarum dadang purjuk di teater sama-sama ngoci tabar. Distri sedang sini bakar sadung. Terus bersama daki-daki sejak dengan ogi dan jam de koda iti atau bersama dan segmen dengan camputa ni kena pukul beri ngarum iti dia. Lagu Bieber tempat kena dulu ingan kumpulan Mei. Lagu dan cintamu buka di hati. Okay, selamat Bieber sama di koi dati dan WFM dia. Siaran Tengiru Safam di 06.ni di Bandar Raya Kuching yang penguji pakai aplikasi RTM Click ataupun RTM Click.rtm.gov.my.

Avenue Salam Malaysia Madani Sebengas Neti Puun Puun Agai. Sarawak tinan nagih kluster perindustrian pelayahan TIC dorongan WEA. Sarawak nyalan 4 projek perintis TIC terdekat pengubah industri dengan ekonomi hijau. JKDM Sarawak merampas ganya beragal lebih jual perintaru juta ringgit terbintun. Menu bersama dengan aku Brian Jerry Agah The Community Mesu YFM BDM. Sarawak rejaji lokasi sebungas dengan kudok kluster perindustrian peralihan TIC dorongan inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia. Menteri Digital Gobind Singh Dio menang kluster The Bintuluti Tinan Palan ngekat pengubah industri peralihan tenaga dengan penyalan kecerdasan buatan AI. Langkati pantinan nyukung agenda negara AI 2030 selain muka peluang neg bala pimpuru modal, peluang kerja dengan pemakat ekonomi Abi Jangka Tuhai. Namananti era kudog Sarawak da kelompok taru purpuri kluster perindustrian dunia. TIC Bintulu tunah minan kerjasama ancah perintah negeri, Opis Menteri Digital, Opis Menteri Pelaburan, Dagang dengan Industri, Pusat Malaysia bagi Revolusi Perindustrian 4 dorongan My Digital Corporation, Forum Ekonomi Dunia dengan Bala Industri. Sebagai sen, David Sanana, Premier Sarawak dan Tertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang Sarawak yang nyalan 4 projek perintis sewati. Dorongan inisiatif Bintulu TIC dengan pantas ngunah industri karbon dengan negap saing ekonomi dunia. Projek ti ngaban operasi pintar hub karbon dengan hidrogen Sarawak. Industri dengan pemakat bakat TIC Bintulu. TIC bertuju dengan ngumpul bala pedagang agensi perintah dengan dengan teknologi bertuju dengan mengubah industri da koridor Bintulu Samalaju. Sementara sen Sarawak numpu ngakat pemancang infrastruktur dengan nyukong pengubah industri ti. Sarawak ngakat pemancang rail Bintulu Samalaju dengan fasa sebungas. Program pemancang rail dan negriti di tinan nyambung pelabuhan Bintulu, estate perindustrian kidurong dengan taman perindustrian Semelaju dan ni koridor industri dengan logistik desama. Pemakat industri ije kai lagi bergantung neg pekakas da tunah ngai nini. Namananti perlu ekosistem dengabung tenaga, industri, teknologi, infrastruktur dengan bakat. Dipercaya ti yang mengancak Bintulu jadi tengah kawasan industri maju di Malaysia dengan ASEAN. Pukul ratanya anyap kerja tetap di Malaysia bertambah neg taruh 0.0% wang buran 4 banding dengan 2.3% wang buran taruh. Kewang 200,000 orang inya masih anyap kerja tetap. Pinerang masuk ofis perangkaan Malaysia menang di bertambah 0.0% sama dengan rekod wang buran semuheng sewatayana. Kepala Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Mohd Uzir Mahidin menangkihong inya dada kerja bagi bertambah neg 9.2 juta orang banding dengan 9.0 juta orang wang buran sebayu sen. Namanang pasaran buruh negara kekal ngajah pemakat ekonomi.

Okey, dengan Niti ada pun dengan Romiti ada apa lagi bersama dengan wife and dia yang sedang segmen dengan Chang Peta. Jadi kau buat anda dengan pagi Titi pukul ni pagi ya. Yang dapat ingat berada main Boston Piala Dunia FIFA 2020. Yang dapat tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2020 di saluran TV OK, Sukan TV 2, TV Ni 2 stream di aplikasi RTM Click. Okay? Jadi ingat dapat ingat yang itu jadual dan ngarum titia dan pukul ni pagi yang itu Mexico rawat 2 Rusia. Jadi yang dapat ingat ngirus TV OK Sukan Plus 2 RTM Click. Jadi tiada antara baru main board dan dapat sama-sama ingat dan semang 2 on beranum pukul ni pagi 2 logi ke dan pukul pre-e pagi tes pagi dan semang ne kera 20 ni on beranum tiada ingat dapat sama-sama ingat yaitu baru main board dan World Cup FIFA 2020. Ok, jadi penyiar rasmi yaitu RTM ada peruah baru main board itu ingat dapat ingat ngerusuk saluran TV RTM dan juga berperuah watinuga yang dapat dan ingat pakai aplikasi RTM Click ataupun website rtmclick.rtm.gov.my.

The Vipers, satu pagi dan joget tak bujang kan demi jatuh di nomi ya de desa fate de dari murah dan semangat duan beran yeno tias pagi negara onu minggu semangat onu beran nom onu rima negara onu minggu ini yeno desa fate de dua jualan mai rakyat 2020 nom de jual produk-produk tempatan dua barang-barang asas ya jadi dan desa fate de titi ogi boga masam aktiviti de ria mengatur yeno ogi gerai hasil tani dua bijua lagi bijua kraftongan booth so agensi perita lagi bitangga ataupun pitunyo persembahan so artis-artis jemputan kau dah terang music band lagi Liz Zuita artis jemputan Domela Sara tuan tinuga lagi suara emas jemputan tiket bertuah ya yeah. Wow nangnya price sen jemputan bertuah itu cukup penyenang lumayan suku penang nangnya dapat norik otin soalnya ada nekang desa fet dua jualan marakyat 2020 nomiti ya. Di antara tetamu kehormat dari nek tanah petaja dua piyo buat ya sen desa fet berdua itu yang muhammad Dr. Simon Sinang Badah dia sama-sama pirami lagi program dari obong atur taja tiap pagi negara onu minggu itu ya jadi sen parangan de ogi bisama dukoi dan YFM dia ingat dapat ya odi ke jualan agro Sarawakku sayang dan desa fe tebede ini taja pukul moi pagi negara pukul ni tengah onu selamat taruh onu bijujut taja tiap pagi negara onu minggu siwo obo jua pakai rogas mengringit ni poreng okey turuh siwo obah jual size L obah jual pakai rogas mengerima ringgit ni tray dua baga masam lagi dah nanya keperluan asas barang-barang asas terpakai terdamiran konu dua lagi obah jual dan jualan agro Sarawakku sayang bitotek dua di safai tebedek dan tiap pagi negara waktu minggu pukul mai pagi negara pukul ni tengah hal tu ok jadi itu antara program dua lagi pengatur pengerami dua lagi pengatur Hasan Nudul rakyat Sarawak dua tinuga amat mata seningan dera dan kawasan serian jat tadi ke desa fayta benda ini pakai terperami lagi nyom minggu dia ingat dogi dan kucing dapat odikan program ini ya semadinya ponu-ponu ninga kawasan terbeda wa tinuga kawasan-kawasan terboken semasa terburuh odi ke terbeda ya ok jadi terus saja bisa waktu kain dan YFM benda ya ha peluang ketaruh ok ke ni ke tia ya peluang ketaruh sama buat perang ketaruh lagi dah perang kepat ok TS Band bersama dua ter dan ngaruh miti ngibur ringan dan segmen ngancam putih.

Okay, lagu Pure ada macam ada Johnny Took in the Tea, ada topan lagu ada dan tegan aku. Okay, Mak, tu kan dia rancangan ataupun segmen Daiti Sopo aku dibikutung nutian. Itu pasal Majlis Rumah Terbuka Gawai Serembu 2020 dari Abatur dan Onu Nuom. Ini sementara Unberan Nuom dia Pusat Kebudayaan Dua Komuniti Serembu Kampung Peninjau Baru Bau tajuk pukul Nuom Ngumi Majlis Rumah Terbuka Gawai Serembu itu yang mengatur. Jadi dengan tema Bisama Tok Rami dan Otin Trukum. Okey, boga masa artis-artis tempatan de ria ngibu ratus boga sama-sama de nek ke pengaruh yang gawai Serembu 2026 ini yang ada Pusat Kebudayaan Dua Komuniti Serembu Kampung Peninjau Baru Bau. Onu Nuom ini dia. Jadi dia Serembu pun lagi ke, dia Seriam pun lagi ke. Boga pengaruh gawai dia lagi obang atur dan sawai ini. Dan beranju pun ada dia lagi ke Carnival Gawai Redeems dari obang atur. Jadi kita sama-sama kajian ya. Dan nanya bukan saja ingat dia odi ke pengarami gawai dan berat nuom ini sememang betul-betul kedua onu gawai dia merta sama-sama ngeramat dan minggu terlepas buat itu gah itu ialah antara pengisi ataupun pengatur pengarami betul-betul kedua onu gawai daya dan sawa 2020 nuom. Ok, dan pukul moin ngaram di dia antara program dogi bersedia dan birang ngaram onu pat ienu kata diri dah kita sama ngojit ni program Hasa dan Sina Salako dari atas sama-sama Goji dan pukul rumah hingga rumah titia atas sama bibur dia. Kumpulan Birana Tamaragu dan Biragan sama di kuih dati dan WFM dia ngerusuk RTM klik yang dapat karik ada session radio ini dua klik dan YFM bidayu. Ok, jadi terus bersama segmen ngancang petik.

0: kita andiwas naon dengar-dengar kata kami yatne ka radio bakatagi dan kata diri di YFM. Ingat channel 106.1 ataupun kita kami dengar make telepon my RTM klik. RTM klik ah make handphone kita. Jadi kan ya aku nyen biasalah tak dengar dan aku Simi Kinseng. Nah, selalu kita dengar dan program kata dirinya. Haji yang selalu gak ngaku yang kede dan mereka kampung si Cangko ataupun kan dia dah jadi tua kampung bah, tua kampung Madin nak itu. Mat katang tua kampung.
1: Selamat datang, selamat bertamu. Terima kasih kerana mari peluang sekali ke bahasa dirinya.
0: Biasa kami miadik lah. Tapi kan dia ada orang istimewa. Bini diri istimewa. Banyak bini banyak nenek diri. Istimewa empat di kampung Kusaran Baru. Ianya nak pencen cikgu, pencen guru besar, pegawai tinggi lah dan penjepatan pendidikan tu ya. Ikan niat ya dah. Anda dah pencen, dah berusaha untuk maiki masyarakat ya kampung. Selamat datang cikgu Roslin.
2: Selamat datang cikgu. Sabaya-baya rik sabaya kasih ya. Anak cukup juga rik dengan pamane aja. Tetapi rik sabaya-baya bakungsi. Mereka pengalaman rik dengan ada. Angkualah au cua. Kita dengan ada diri mesti sabaya-baya. Diri bajejek. Supaya diri maju mansang ya orang lain.
0: Walah kami talunyan. Dan ya. Adamnya cukup kami kakarana. Perumpamaan jadi selaku. Ataupun sebut kata ibarat. Perumpamaan. Itu helak pemahamannya. Kalau diri pajan dah terantuk perlu ningawa jari. Dah mel terantuk perlu ningawa. Selama ayat pajan uwok uwok uwok aja arti nak nanang jekut ke atas. Dah terantuk kening, terantuk kepala berningau ke atas, menahui jekut kuada. Jadi rati jekutnya dah mel kita nahui terantuk perlu ningawa.
2: Angkorat
0: sadar.
2: Dari baru sadar bila adik datamu ka sakit ka sakite ko lah bila adik dah kena ka antuk tarantuk ka dini tarantuk ka tihok ko lah rasa sakite ko baru dari mikiran ni oh sakit paduan ni oh salah paduan ni ko lainnya
1: sekejap bu. Okey, tajuk kami arinyan kata ibarat kata isyarat ataupun peribahasa nyan bertujuane nyan adalah satu kata hiasan ataupun kata-kata mempunyai maksud bukan maksud andingataan tapi ada nilai-nilai tersembunyi yang membawa pengertian tersirat di sebalik amea kata-kata andi ucapkan ya kata-katanya kata-kata ibaratnya muih berbentuk sindiran muih berbentuk hiburan muih berbentuk nasihat dan membolehkan diri untuk berpikir lebih lanjut bagi orang kandang area maksud teko biasanya dia dikata-katakan orang-orang tua jadi generasi muda dari bahasa Inggris saya tidak dapat nginyak arti kata literal meaning ataupun kata andi nyabut ada rati-rati di sebalik kata-kata ibaratnya kau hanya digunakan tapi dah generasi judi kata-katanya makin kurang makin lenyap jadi kami batalu menyenaknya ingin walaupun anak samae dapat disabut pada harinya ingin mengetengahkan ataupun mengutarakan kata-kata ibarat diri kata-kata yasan diri arik mau satu pusaka diri an perlu dipihara palu dijaga membawa pengertian an mendalam jakuannya cikgu
0: terima kasih Madin bab nerangan sabah dikit tujuan maksud makna kata umpamaan kata isyarat kata ibaratnya entailah jadi mungkin kan ya diri ke kampung dah make ke ibarat bahasa orang lain kan jadi diri selaku tidak mungkin nak di pakai lagi. Coba aku nyabut contoh-contoh kata isyarat ataupun kata perumpamaannya. Jadi ke kabar ni berdua kami bertalu mianaknya. Narangan dia lah contohnya lah. Dan majar yang tai nyabut setek tai. Dah bajar. Dah terantuk baru di ngawa. Dah mea terantuk baru di ngawa. Dah sikit tai. Ataupun tai lagi buruk siku. Ataupun baikat pingaku. Ataupun ya, majar yang dibare di susu, tapi dibalas dengan nangai.
1: Tuba.
0: Jadi banyak lagi ke kita dengar damia kan beri maksud dari kata dari entai perumpamaan ataupun kata isyarat. Amai
2: Angkora tiau cikgu diri bahasa Inuk lah dap kata diri supaya oh, ya anak sangape kasar munye an lamut agi pun dingi barati ngotai kamu dak supaya nya nahui macam contoh he au diri satu kata ibaratnya ngukur baju di badan sendiri. Jadi ibaratnya ku kalau diri make baju, diri make baju ku mestilah diukur ke baju diri ke badan diri sendiri. Umpama mun aku ngukur ya ke badan kita, mungkin ya nangkir, mungkin ya labu, mungkin ya pahit. Jadi jakualah diri dap diri baridu paling bato jukut kuah kalau diri jebat contoh kaya.
1: Sedih.
2: Jakualahnya diri ke anak-anak, diri kita paranak-paranak sentiasa diri ngingatan damia diri cukup pak cukup diri tanang ke upayaan diri kemampuan diri dap diri bagago gunakanlah ampa angan sacukup pekoa untuk diri ya diri baru tang barandok barati.
1: Iya ni barat setiap pepatah juga lah setiap kata hampir miripnya juga. Ami macam keok nyakak sendiri ya.
2: Ah si dia undangan kak. Lalu jadi keok nyalu nyakak diri sendiri.
0: Ami keok ngau. Di keoknya saya keoknya buruk pula kan.
1: Buruk.
0: Nya panjakak dia sendiri. Nah sebab pe. Jadi lebih kemampuan diri.
1: Au si di.
0: Misalnya lah tayu orang bagaji. Gaji 500. Tapi bapak belanja lebih daripada 500. Jadi tarutak, membalutak unangnya. Jadi keok lah kata ya.
1: Apa aja hati. Di luar kemampuan.
0: Di luar kemampuan diri lebih, belanja lebih-lebih, makan lebih-lebih.
2: Kalau gaji diri 500, karena dari makan nak ke restoran kiat nak cikgu. Kan dari makan nak kawas kiat, basuman lah diri. Kuplah lauk diri, seanggane, seanggaran-nganggaran ni diri supaya diri sesuai dengan damai yang diri ada, pendapatan diri. Bersidi, buat sidi.
1: Amin, ya ulang, ya jikiok lo nyakak sendiri. Terima kasih cikgu Roslin. Jadi pernah agak nyabut mian baramu nasi kapene mungkin cikgu dapat narangannya ada setek buku kutanangnya nulis baramu nasi kapene sedikit sabut cikgu kala anean
0: baramu nasi kapene nyan memana jukut nyan nyaka panjang ada me jukut ano di pijawat selepasnya lepasnya mana lah
1: ada susulan berarti
0: susulan kaca susulan jadi baramu nasi kapene nyan kalau dekat ikut cerita ialah cerita mantan tua kampung akang pada siru nyan cerita urang baki babini banyan kirai urang baki babini ya dah panganten mamari nangket nyaji bayo dekan diri kalau diselakonya kalau di panganten di nikah hari nangket ada bakalakar ada bakalakaran iya dan bakalakar kok tiba-tiba bapak ambini kayaknya orang tua badia ngaki ke. Oh, ya kalau ngelimat, isat ni mati kan. Oh, dirinya mata, bagawainya, dirinya baramu, nasi kapene, jari. Mana? Ya, nikah kan, ya kan. Kira nikah lah, nangkit 25. Pemana mungkin tahun nana, kalau ya ada berajaki, rajaki lagi arek kan.
1: Oh.
0: Padi, damia rajaki lagi arek. Ada nasib dapat nago mel pihaknya, baparagi, baikan, meyake. Kati ya mau gawe lagi. Kalau kan ya gawe tai munuh yang seko. Ya tahun nadudi ko.
2: Munuh yang talu.
0: Yang talu. Sekanya beramu nasi kepene. Kalau kan gawe kan ya hanya nge diajak nge arek kan. Ajak 16 jari. Kalau ya beramu nasi kepene.
2: Mau tau puluh dua nya au.
0: 72.
1: Oh, 72.
0: 72. 44 bajan. Empat bajan. Nu angaki inu bapak ambini inu bapak
2: Oh jakwa nyau cikgu. Baru badang aruga aku deh.
0: Banyak 72 ada main
1: kok. Empat.
0: Jadi mana empat tai sat barimat sat ambini sat angaki. Dua ekoknya ajak ngajak ngajaknya. Imate ngaki sepeaknya ten pajak ngajaknya. Kalau biasa 16 nya kayak kemaru kan. Kemaru agak kembali ada ikut harga. Jadi kalau ajang 72 nya 44 nya bajaknya bajan. Kuanya. Jadi kalau tai gawe beramuk di sakap.
1: Terima kasih.
0: Susulan no andu. Ada cadangan
1: kalau andu dia menyusul dudi.
0: Kuanya.
1: Lagi anak ama gawenya nak diri gawenya mejadangan Amela nonton ke rumah dangan sambil sambas hari baru puak ngau usah gang. Sampai
0: nonton sambas hari yang dua macam.
1: Apa?
0: Nonton nama mampai sambas hari dan berpuak.
2: Sampai bama melarati ya.
0: Mama mampai kampagi dah habis dah gawe dan masih juga diri kau masih depan puak.
1: Ya jaku awi cegu.
0: Nonton sampai ke sambas hari. Ada gua orang atap. Nah, sampai sari, bawa kita atak.
1: Oh, udah lambat nanti ya?
0: Atak, udah ringan ya kami. Pagi kita atak, udah habis atak.
1: Nanti
0: kan sampai sari lagi.
2: Tapi jamai lah, mendirikan ongkos diri ngotai kira-kira anak-anak sangat pega cukup. Kiranya kayak gak makan tentang hari ke lalu kamok makanan kok. Kira
0: tinggal sampai sari.
2: Oh, tinggal sampai sari lah. Kami ingin atak gak dudi kek lalu kita balik sampai sari lah nanti.
1: Sabutan nih ya.
2: Betul.
0: Kalau nonton bak kama magel sampai sampai sari. Dengan nak puok. Kalau dah atak dah kak dan gawe kok. Tinggal nonton sampai sare ya gitu aku.
1: Jamai kalau nonton Malik Daud nggak cegu nonton kedua kali.
0: Malik Daud nggak dah kau nggak lah dah kak. Malik Daudnya nuka ranggi arek kan nambah ajak tai. Dah habis ajaknya, dah habis rukunnya gua tai kan. Kan ya kak yang hat makan kak makan yang ngatur ajak gua tai kan. Dah habis ajak.
1: Sampai kan berakat lagi.
0: Tinggal berakat pun dah kak. Atang banyak tang, banyak Malik Daud.
1: Kira lambat juga lah.
0: Lambat juga engko. Tapi masih hari ko.
1: Hari.
2: Oh, masih hari ingat sabaya ko.
0: Ko nonton Malik Daud. Dan Malik Daud kata nyan bukan hakak.
2: Dah kak ngamuk lah kirai. Dah kak ngamuk kak ngawarat najak ngendang lah.
0: Malik Daud.
1: Nama bagawi lagi ya gak jakwalah diri nonton sampai sama sari.
2: Tapi ya saya paranak an jauh ku mau baiknya lah kalau nya mau belone anak ba flightnya paksa lah nyatak dudi lalu mau nyak makan sama sari lah kahe.
0: Kalau kan dia kan diri mau amia kalau waktu dah sabut ku jaka bahasa dia ba Amin dah lalu lambat kan. Awal-awal sebuah seminggu dah besar dia jadi. Amin gawai hari nahwi lah kamar utri mau nikah ke pemanganten yang kira. Awal lah mun keraja minta cuti dah meh aku.
2: Sedih juga kau cikgu.
0: Apalah. Dami lagi jadi orang. Dami aja dah lagi kayak batu. Dengar guru. Meh.
2: Ai ita payat dibuak ni ditontok.
0: Ditontok. Nama kau guru-guru kau nama jadi
2: Guntur. Baru Pak Guntur jadi dah nontok ni ai dah minta payat ngan dah nyimpan.
0: Ari bakal dia ai payat unang. Tapi berarti amen dengar jukut teh dah harap-harap lah. Harap-harap.
2: Ada ngarapi diri lah kau rai.
0: Amen dah. Dah meang ada main selela kau taikan. Matai dengar Guntur dari ai ketap-tap payat ni sudah tentok dan nak baraikan lagi. Jadi kau telah ame dengar jukut empat batu munyi tai dah percaya. Kaya tandang duhu nah ti tandang dah ada bukti baru dipercaya mesti lelah. Sianai tai ampagi si Cikgu Rusli tengar ke mandiri manyok jukut itu panan nyan jari. Tapi atak ngaluana contoh helak aneng katai memang jadah kaca dari bunyi ganye ataknya
1: piano
0: bunyi ganye ataknya piano ya gua adalah kak
1: kalau piano masih batuk kalau tang tikus segini kenek
2: ya ratie katai lah iyalah lu diri dengar ya tak ngotai lalu diri mabodongon dengan barami-rami sampai lah diri ngotai mikiran ada si ane atak ngo nabanan manyok ya nabanan anek kode barak makat diri sabaya bayo tapi mari ngaramus ngotai kahegak ngaban saki lu kahegak gulo dan meyang ada pejawat tak air kupi pun anak mansi
0: ada nyaman catuhkan ya Allah misalnya tai aku tai meyang mau menjawat gawe lah yang gawe tai oh kalau atang ke rumah ke buh menteri mau atang menteri diri mau atang ke rumah menambah tamu diri tiba-tiba beli aku atang ke tai lalu anak menteri YB pun nak atang aku bakal ya toko hei kotai jadi kuanya kami percaya ke berita angin lah kata ya. Kami berita angin kata. Dah jauh aneh juga kan ni berat juga. Jadi mitilah tenang jukut doho pasti jukut kua dan ada baru di mui bercerita. Jadi kau rai. Kami lagi Mas Roslin
2: Yang nyantai di, diri dah baca cerita Sambasari, Malik Daud, macam lah. Diri bersama kak gawainya lah. Lalu bercerita Nabi, banyak kak gawai lah. Au. Oh, ya. Jadi damai ya, au jari sabute kalau diri madahan, diri mau mau ngibarati urang kuah. Urang kuah kirai tayau dah yang marik cukup kakak diri. Yang ngicak, jamai ya rati au ibarat kuah. Damai ya kata ibarat yang sesuai au cikgu.
0: Amai semakanan kau buruk siku.
2: Oh, buruk siku.
0: Kan misalnya lah tayi. Buruk siku teh. Misalnya aku marik kita, misalnya lah dirinya suka layo remah dangan kan. Wajah merang semarangi ampuh setak ke rumahku. Barik kita jaruk kerai, jaruk ikan ke, jaruk babon ke, giare kan. Teh kita puang ngetundan kita puang.
2: Dimakan lagi ke rumah.
0: Kita tak seman jaruk ko, jaruk kita teh. Lalu makan juga aku yang kita batai. Buruk siku laku ko, makan bumbariku, bumbarik kita ko.
1: Digaruk siku saka jam.
2: Dapatnya digaruk pun digigit siku jarak di area au.
1: Digaruk aku dia.
2: Anaknya buruk.
0: Dapat makannya nyapat di kota digaruk siku diri doh. Kota jiku jaku. Jadi dangan di area
1: au.
0: Memang kebiasaan diri lagi area kan orang tua lagi area cukup taat baka jekut jaku.
1: Sidi.
0: Sebelumnya dapatnya bakata pantai lah. Buruk siku demen. Makanan dia belum kasih kukar. Juga lah ada mungkin aku akhirnya ada janji jekut-jekut.
2: Lagi pun rati orang di arek nian selalu kata lamut, selalu kata bahasa inung, nyaga perasaan dangan supaya dangan nyantai mikiratnya lebih panjang, ngalusi pikiran kua supaya ia anak terasa gia ke atie. Jadi aku lah contoh teladan ke diri au supaya diri sentiasa menjaga gak perasaan dangan sanapat diri bakata lah rati.
1: Setiap lagi yang diri di arek-arek kalau kalau hujan musim parujat musim ini lah soalnya pakaian mau bergantung sanuk enyan mau nak barasap dapur pakaian kayak uga rati ko kalau musim parujat susah bagago mau bergantung sanuk pakaian mau nak barasap dapur kan ya mai basuman asap punak gari api punak gari tapi maknai ko kayak masih diguna pakai urang kan. Ya mai cikgu kita terangan ya mai bergantung sanuk ko ba.
0: Bergantung sanuk. Yang lah bergantung sanuk yang ba meda me kata diri ko mau ba baji mat cermat ya berkata masa Malaysia. Bergantung sanuk. Jadi mai kata selaku mau pingit-pingit dikit.
1: Pingit-pingit sidi ya.
0: Ame mane dia bergantung sanuk.
1: Sari ba musim susah rati ya.
0: Waktu ko waktu udah masa susah ba. Jadi masa ko
1: jimat-jimat
0: jaga-jaga jimat-jimat sama ada di kota jam segi makanan diri
1: perbelanjaan ke
0: diri ke demnya mau menjaga-jaga lah.
2: Oh rati diri mesti ngareken jamai kepel, apa keperluan diri dengan kemampuan diri supaya diri anak
1: mau direken sidilah
2: mau direken bato-bato lah supaya diri nyantai dap diri makan diri mesti perlu makan tapi dengan cara planning jadi orang putih planning ambatul supaya di ujungnya kalau diri terus dapat makan walaupun dengan kemampuan diri ku yang sedikit jako latte teh cikgu.
0: Jadi diri teh bakata bakisar penjelaut pasal pegawai pasal ekonomi pasal nasihat ibarat jadi seteknya nukunya selalu kena ngaruh dia tonot niso kalau diasah pun tajam
2: paling sidi kuat tonot niso
0: diasah ya. Pun tajam
2: basi bang kuat iso bukan sabarang basi
0: matai asah kan tapi yang tontonnya diasah tajam jemal
1: kayak rati kau
2: aku lah aku rasa yang kau ngibarati diri jamai pun cukup kuat tumpu barik nanang kak tonot niso ngan matai kuat tonot yang tabo matai kuat akan mepes tapi sataba-taba kuat pun kalau diri ansah selalu ama ngan sahia selalu ngan sahia akan jadi tajap muga jakolah di baratan dap muka rupa diri terutama dari segi diri ngaguk pemane sama nare anak sama diri dap dunia nyan pane tapi kalau diri rajin berusaha kalau diri sentiasa mau berusaha diri akan dapat pamane lulut diri dap lulut bakaraja santiasa diri ngekot dami ajare jamai urak bakaraja ku diri akan muih uga jakualah kaparanak-paranak diri andi uas diri saat pempamaan ku paling bato kalau diri dap diri neti diri ngagu diri bajar dap karidupan diri basikolo kualah selalu urang selalu mataki diri nah ngasah isu ngotai ngasah tonot niso diansah tatap akan tajap muga jadi iyalah diri mengalah iyalah diri undur terus diri mansang tapi dengan satu perkataan lulut lulut dan diri pamalu diri pamalu diri yang tonot tapi ada mata yang tajam tapi diri yang tonot entai tatap muih uga tatap tajap muga iya mata karena diri lulut angkualah paling penting lulut
1: batarusan tetiatnya ame rasa kecewa ame rasa ame aja orang kalau perjuangan kami nangar kebak kanan lagi lah teruskan
2: fokus
1: fokus terhadap tujuan diri baridupnya
0: jangan bicara cikgu saya dan orang antai kan di segi persekolahannya lah ame diri tadi dimnya halus banti tengah jalan standang diri dah kurang batul dah baik tapi mupuk lagi ulang lagi jadi mestinya aku mau lulut tahan lah nak kalau kakak dia aku nak sangat pemaju belajar kerja lagi ya aku gak berusaha lah
1: berusaha
0: kalau lah mana bakabon dikiraikan bakabonnya banyak lah kabon sawit kabon gatah kabon lada kabon sayur kan jadi tiap jekutnya ada cabarannya kan jadi kalau lama semangat karena racu karena bangas kerana baik nama ya kanau kalau macam-macam lagi lalu baik anak lulut tapi cukup nyantai kalau dah saya tonot niso tadi asah ditajam ama-ama adik ngulang-ngulang jaya-jaya akan berjaya jadi simpulannya lah amilah lemah semangat
1: kutia benar amil lemah semangat
0: kutia lah aja katakan ya kalau urang bajat melaju di bajat nuga batalambak biar di lambat tapi atang ke penamat.
2: Satu lah mesti ditanamkan dap mati diri uga perkataan anpa malu ngan kajayaan dangan ngotai. Jadi dangan dapat berjaya diri mesti berpikir, aku mesti dapat uga. Tapi aku kena lulut, aku kena tambah kerajaan masaku, tambah tanagaku, tambah modalku supaya aku nyantai dapat ya kita uga jakuannya.
0: Okay. Kalau setiap lagi mungkin ada bayar ni jari gi arek mea kayak bayuk kayak obak ni
2: jari kalau de pepatah bahasa laut ku madahan bahasa Melayu yang madahan besar peri belanga besarlah keraknya
1: kayak ngerasih banyak kerak ya kau
0: kayak bayuk kayak obaknya kita bayuknya sak nabangi
1: jari lah
0: bayuknya kena mungkin dah anak nanang bayuk mah kasih gawe pada nentek bayuk bab bayuknya demi ada mata taratnya ko kalau macam bab bayuknya simpe kayu kakwa

0: Anda simpan lah menangnya. Oh, kata ikan nyabut gaji 500, belanja 700.
1: Lalu defisit lah.
0: Defisit.
2: Negatif lah.
0: Baik dah obat ni. Tadi mana nyantai urak kan kaya gaji, kaya banyak pendapatan ni akan banyak gak belanja. Jadi dari angin eget enek tai enek lah. Jadi jika nyarut jadi urak main misalnya kan ya akan lah minyak RON 95, RON 97 minyak solakan. Jadi main yang urak kaya obaknya tai ya makai 97 mahal kan. Kira-kira kuanya kurang lebih aja kuanya. Jadi memana banyak pembelanja pendapatan banyak lah belanjai. Kayak bayung kayak obak ni.
1: Jadi besarlah kemampuan ni. Ya sesuai dengan kau pihak ni itu lah.
0: Kata yang aku. Kami yang dijemput ya dok tai, demi tai dok tai.
1: Ukur baju di badan sendiri kau tai lah.
0: Kuanya kurang lebih aja kuanya aku. Jadi nanti lagi ada gini. Kita doh ada.
2: Ah, nak ugaan ni kita doh cegut teruskan kekenan.
0: Awak. Nukunya yang kalau di nangar lah kan ya memang pemas ke baju baju dengan kemai kata malaguk malaguk matu. Kau katakan doh demi arti malaguk tu bang. Demi arti matu. Ada kemudian nahi demi yang malaguk demi yang matu nak nahi bang. Mungkin kan dia kemudian dah. Bahasa digunakan anak pio selaku lagi. Melaguk, berarti melaguk. Berarti melaguk.
1: Tindak balas ransangan kali ya. Orang melaguk kalakat di toko terus matok. Oh terus
2: empat. Terus saga.
0: Kayu kan ditinyak. Ditinyak pun kaya lu angkat ujung mengko. Melaguk lah kau.
2: Titi ya meyake. Okay.
0: Melaguk apa nak nyantai. Di nyantar dah rabah. Niti empat. Amin di Rabah lalu di akar HP-HP.
2: Sidi.
0: Malago.
2: Ya kau gak dalam perjuangan hidup.
0: Perjuangan hidup. Tapi nyabut tay seperti mana tay? Rakyat nyantai. Kayak bayuk tu obak tay kan? Jadi mesti mau obak mesti kaya bayuk kaya obak kaya. Jadi malago mesti amin diri nyantai menyerah diri.
2: Nah gak benar.
0: Menyerah diri.
2: Perjuangan nambah terusan macam ngasah. Ini betul lo tisu tai bang. Ya ada persamaan sedikit. Arti ya kok.
0: Matoknya istilah guna manuk lah.
2: Manuk.
0: Manuk ataupun buruk kayak matok kau.
2: Manuk buruk buruk lainnya matok ama patok. Matok lainnya.
1: Luar matok juga.
2: Au sidi.
0: Matok. Matoknya mana kalau manuk makan tok tadi kan. Tok siok erek. Manuk. Jadi mana sih malagok matoknya. Jadi ame kalah bulu. Dia jadi ya mai pun niti nuruti urak,
2: nuruti
0: urak. Ba yang urak. Kalau urak dapat hebat ane uga. Jadi mesti berusaha sabaya selagi urang kami berpat berusaha, jadi mesti berusaha uga. Ame kalah bulu.
1: Oh, nah, biar diri mesti biar rabah umpat lah rati.
0: Rabah umpat nah, rabah umpat katai. Rabah umpat melaguk matok. Ame diri mea menang dia dah gagal macam tadi sekolah je kita tai kan. Dah baik lagi. Dah baik, dah gagal, kabun, dah baik lagi. Kuanya kira-kira, kurang lebih sekolah, melaguk, matuk. Biar rabah, umpat. Rabah, umpat. Yang melembak, berlembak kan. Rabahnya, umpat lagi. Tapi, atak ngelah ke ujung. Ambil berhenti ke tengah-tengah. Tengah-tengah umpat jalanan. Melaguk, matuk. Lagi.
2: Nek cegu Roslin teh ada mea teh ngukur badu di badan sendiri lebih kurang kalau nubah tanang AI lah gak ya hampir ada persamaan juga lah kok.
1: Oh si di gak undang kalau ri nubahnya kalau lah kawasan ku tempat diri nubah ku bau buk ubuk banyak ubuk ke
0: banyak tuba
1: mestilah banyak tuba banyak tu baik tukuan tuba diri ngotai mestilah banyak usaha diri mestilah banyak deh kapok lah nuku atu bang kau tegak banyak
2: baru berhasil lah kira ya
1: baru berhasil baru dah melihat bapu ihat kalau diikat ke di air kau sampai kau kan kaya jadi bila air kau kaya anyute kau pun jauh maka diri nyantai kalau tu barik kau teh anak ngar
2: anak bisa
1: anak bisa anak mati ikat ne au jamailah bapu ihat na sebab diri tu barik kau teh sedikit air kau agak kaya
2: sungai kaya
0: Okay, kada merti kau. Kalau modal ni sedikit, tuba nanti modal. Airnya
2: dunia perusahaan dan market kau kaya.
0: Kalau duit mau main tekanak,

0: Dah lah. Jukut kerajaan 1,000. Dia ada 100. Mai dapat tak malah jukut 1,000 tu kan?
1: Oh.
0: Kan dia alon dah tapi.
1: Bersesuaian dengan kehidupan diri lah berarti.
0: Kalau di pembemaan kau tekan. Orang diarek selalu membanding sontok angkaya wajahnya.
1: Oh.
0: Orang diarek sontok angkaya. Angkaya orang diarek memang banyak mipa. Lalu mipa di kau. Kaya lah jari.
1: Oh.
0: Kalau orang yang puja anak. Nak kena di pakau matai kebaya yang kau dapat tak kata itu baya nubah air tubuknya kan kebaya sedikit macam gua lah kalau nak ngail main di muka kail sejangkal jangan nak
2: mengail di lubuk yang dalam tapi kau paras aku anak uga kalau dipikirkan dengan keadaan kan ya lalu mau mandaki awal kamu dah nasu kamu dah mau labih mansang jadi diri walaupun diri nahwi tuba diri ku anak cukup tapi diri mui ngago ngumpul tuba kotai supaya dapat nubah ubuk adab ku supaya diri bapuihat ya lalu diri mandaki usaha diri mandaki nasu diri untuk sabaya supaya di, untuk diri maju mansang yang nurang lain
1: banyak kata-kata ibarat perangsang untuk perangsang kamu dah untuk kehidupan diri kita lagi gitu.
0: Nukunya gitu. Yang ayah paku dengayur dah katai.
1: Kenapa? Nau.
2: Kualah aku kalau dia paku dengayur ku apa tanang kita paku. Kalau dah kan ibunya ada ayur kan ada rok ngejo. Kalau diri aku tu marek je kita mebet paku. Lalu kau paat mengicak ngai ya katlah kada rok. Marek ku tanang dah bila nyumana ya doh
0: an
2: ayu. Dah ayu. Kualah dia paku dengayur. Anaknya man kau.
1: Anaknya man.
2: Kau ada melarati kau.
0: Paku dengayur. Paku dengayurnya kalau dibatangkan di manusia, tanang teh paku bukan kerasnya, ogoh paku ti karo. Bila di ayur, saja lengoh lamutnya. Manakah manusianya? Disebut manusia kau orang kau malas, malas lalu. Gua si anak kau ya paku di ngayur, ya paku di ngayur si anak kau. Mana orang kau malas? Baik bau saha. Semangat tay, anak malagok matok. Ya paku di ngayur. Sebutai kau tahu dalam mulut saya paku dengayur baik nyebut malas kau baik kasarkan jadi ya paku dengayur sampai apa lah paku dengayur nyentai lebih habis kau was lagi cete lagi sol sin sonyong
1: sol sin sonyong
0: sol sin sonyong sol sin sonyong yang ada ujungnya lagi banyak ujungnya sol sin sonyong katikar song sin sonyong tengah sami sol sin sonyong agilah
1: kai ada ga
0: kaso si sanjong kai nyan ka urang rajin sepane
2: bagago ya nyama hau
0: nyaman kalau so si sanjong katikar nyan urak nyan malas uga
1: cukup malas
0: tidur si sanjong bogoleng-goleng katikar empat burik
1: mo jayut tikar
0: balah apa ku di ngayu rentai so si sanjong yang di beratat ke angaki lah angaki
1: biasa angaki lah
0: sol senyong
1: dapat barhidup joko dapat hidupi anak bini kalau giari
0: sol senyong
1: macam paku dengayur teh lah bae bausa
0: paku dengayurnya sana nak diayur nak anak ayu paku tapi diayur punya lamut hati mana dia mana engko kalau ya ada anak engko tai jaga ne dem ya yang me bausa tapi sol senyongnya
1: dah cukup malas arti ya.
0: Cukup malas.
2: Ya undang sorsi sonyong enggak boce gu.
0: Sorsi sonyong. Apa sorsi sonyong sin sonyong nyan sin sonyong ka ai ada sorsi sonyong. Sin sonyong nyan nak nyap kan. Ingat gare manik ka
1: kebatangan.
0: Kebatangan kan rami-rami kan. Kami nyen dege muda jakal
1: muda
0: baroyok ka ai main ka ai. Dan jangan kau diap kena badri dia empat di daya teh nyop mempesi dengan aun
1: kat buok di kan
0: buok yang cerita darang bujak lah buok mau kebak anda tak andara ke kan manik kai kan tak kajut dengan dia
1: tak kajut au
0: senyong kata ai kau nya sosi nyong ka senyong kai lain soal senyong kata tikarnya lain
1: lagi asete kata pepatah kau gi ari ya asu terparaset ke pagar. Au. Dia pasat nalu gigit diri nangi.
0: Au. Pasat nasu terparaset ke pagar.
1: Au. Alu gigit nangi. Oh, kakak kayak uga rati minta cikgu sendiri ni ada pengertian kita cikgu.
2: Angko aku rasa bila diri dah nulung dengan diri nyantai dah batuk an sakit kalau nyata peta parasit ngotai kapagar dah kain jari asu ko ditulung lah tai dia pasan bilanya dah apas bilanya dah dapat bajat dah muak ngigit diri angko lah di barat diri manusianya bila diri nulung dengan ikhlas dengan hati yang batuk
1: niat batuk
2: dengan niat diri am batuk tapi puak ni kua muak ngadiri
1: lain
2: balasan ni ibarat dibagi susu ya marik diri tubo
1: nah, kurang lebih gal benar kayak rati kua jadi
0: tolong membantu batu-batu tolong ya ya lung nyusai diri nang ya
1: nyusai diri nang lain balasan ni
0: nyusai diri ya nyakiti diri lagi nang jadi kata ya ngapa nasu tersarpet ke pangkar lah kata ya keung-keung-keung-keungnya ya pasat nong gigit ke diri mau ke diri
1: jakwal ya lah
0: pasti pat jakwal lau
1: ya ame unang dan masyarakat diri salahku jakwal lau mau dikandang budidangan kau dapat dibalas-balas di diari ame sadai lah kandang jasa dangan suka kurang kata diri terima kasih meake kandangan diri dan nandung diri dalam kesusahan
0: meake.
2: Jadi dap arti kau pun diri juga dap karidupan diri jaya supaya diri sentiasa ingat ke damia ngandang-ngandang ngajaan ke diri walaupun kera damia yang dengan mari kau anak semestinya dibalas bukannya mesti minta balasan diri tetapi cukup diri ingat cukup diri cerita baik si anek ku ari ka aku jaya-jayanya nulung aku jadi kualah cikgu kali ada lagi ke perumpamaan kita
0: namanya lagi ari anda buat ke diri aku namanya ku ya namanya katungu jauh ke garian
2: gajah di beber mato
0: anak gari namanya kau
1: kurang pasti gak akurat hati
2: biasai diri manusianya kalau dia dirinya selalu ibaratkan diri manusia jadi bila jukut kuah diri ngelakukan ya kesalahan diri kuah anak para saat anak perasan lah jari laut anak diri sadar tapi mundangan kuah walaupun sedikit sakenek-kenek silap dengan olah dengan kata dengan kau lalu kagariat lalu kadiri lalu diperan jahat lalu kau si anek kau aje walhal kejahatan yang kau dinapuk ya ibarat jari diri salah kau selalu nyabut ya madan ya ucik ngumuri kukuwe jakuannya selalu di memang ibarat kau memang batul unang kadiri
0: jadi kagariat gajah sama rik nagari
2: ketunggu subarang laut
0: macam contoh kan ni akan mendiri komunisi ada juga lah kan kita tai tugu dalam kampung kita damai ada kan tapi dengan orang matai nak percaya kita orang kan jauh non percayanya kaya
1: juga je kau
0: juga kau ketemu jauh orang jauh nanti kan percayanya katai damai tapi sedangkan kita tai mungkin lebih batu lagi
1: anak
0: dan pakai kata kita kok ibaratlah minta maaf lepas katakan di berkatanya mungkin ramai orang dengar ya tapi bukan jadi selaku dengar ya orang lain pun dengar
1: sidi
0: umpama lah di kampung nyantai kita nyantai orang terdama tapi baik dan kampung benar kata kita tanya kita nyantai mereka ceramah ke sekolah Chunghua namanya sekolah SK kampung sendiri nama kita
1: sedih
0: orang yang jauh tapi garis nanang kita tapi orang yang sama anak nanang kita padahal kita matai orang berguna
1: mungkin lebih lagi dari segi pengalaman pengetahuan
0: kita, tapi orang yang kena negari nanang kita
1: orang luar
0: jadi katungu kadang mutan matai
1: seberang laut
0: gari gajah di tengah gari setek macam itu orang lebih lah. Bicara kata no laut lah, kau di laut do. Anak dipangku ditinggalkan, kalau di hutan disusukan. Anak di pangkuk entah, anak di mangkuk entah, anak di susui. Karena
1: rebutan ni baru ya.
2: Iyalah kira biasa ya diri yang bermaksud te, arati ko diri ka urak ko di bare diri pupuk diri puji urak diri ngotai kalau sampai mati nak nyusu bayangkanlah kalau dah mati sampai mati anak nyusu maknanya anak diri padulian anak diri ibuhi anak diri
1: peraduat
2: dengan batu ajaji walhal kalau diri nanang ko dalam kehidupan diri bahwa angkualah anak diri angkualah ngan nulung diri mantuk diri madulian diri bila diri perlu kalau menurak ngote sakai ke batamu ya udah kahe
0: tapi dipuji
2: nah, tapi dipuji
0: diri tadi
2: diri riedo
1: mau sidi
2: okay. Ngicak kuat seperti jari diri juga mebet ya. Kuat ke bataknya bataknya diberihai dicak kuat teh bataknya diberihai
0: maling batu konang
1: kok kayak roti kau kuat teh
0: dicak dimakan bataknya diberihai kau
1: biasa
0: kata kalau di arek kau kan
1: dah maksud teh
0: anggarek paling kawas pas teh kola nyan kira sabut rumah tangganya
1: urang baki babini urang balawak
0: kalau kau tadi anak kau cang sabini ngidu apa kau banci kaya
1: anak dipadulian
2: oh jako urasi
1: salah batul kok
2: salah bahasa lah rati
0: karena anak dicang duri suka karena ke pi kau apa ai
1: urang tuha ya anak dibanci anak dipadulian anak mui hunang mai kita gawean kala balawak ka datu kita kita baisat barimat ya unang jako
2: oh angko amok di diri saru doho lah mok di bataki doho lah rati ya
0: ko tai me banyak bade ko nang
1: banyak
0: kali nyandai nikut nyandai me damai-damai tai kuat teh dimakan, bataknya diberihai. Kalau diikut kena balasnya, anak angit bisa uar nyorok akar.
2: Paling batu kok.
0: Anak angit bisa uar nyorok akar.
1: Kalau uar,
0: mungkin dia banci marihai bataknya yang katai. Ya banci orang tuai kan. Mungkin orang tuai katai tapi jahat, kaya kan. Diberihai lah. Tapi kalau lah teh jahat kan, bisa lah katai kan. Uar katakan, bisa berapa bisa kalau yang matok. Tapi kalau ditunduk-tunduk kaya, akan lamun. Orang kan, misalnya tadi, datu itu jahat kaya. Bini itu batu kaya, tapi datu itu jahat. Yang jaya datu itu nyabut, ya pemalas lah, damia lah. Tapi kalau ya, ame ngelawan orang tuhai katai, ame dilawan cara lamun, ama-ama, anjahat kotai jaji batu mungkin minantu anggotai yang malas ya kotai yang song sesonyong kotai jaji
1: orang
0: yang paling baik nulungi undang itu di kotai tak terantuk buruk ni ngawak kotai dah sadarnya dia jahat ke minantu tapi minantu yang jahat kolang nyaga rumah tangga yang ngidupi rukun dalam rumah tangga yang undang yang ngaduat ni ya
1: setek bagi aku pengertian nak war ambabisan sok akar nangit bisainyan satu tabiat merendahkan diri ame menonjol gia matakan pemane diri bisa diri diri nyonyok akar kawar kamai tamak dam tanah ane kawar lagi pun tetap ane ba tetap bisa kalau nyangit berarti kata diri walaupun dalam masyarakat di padulian tapi bila kata diri tetap orang ikut berarti kata diri masih bisa masih naik ireja si ane ya ya kau nyangan ane kau
2: jaga juga kalau diri dap diri bakar raja sebuah pejabat contohnya sebuah organisasi sebuah upis bila diri upis ngetai ketua diri walaupun diri ngeresa diri lebih pandai daripada ia tapi ia ketua diri jadi diri tetap nyorok diri tetap taat diri tetap ngikut kata ketua diri ku karena ia ketua jadi anak akatua diri suatu hari akan nanang kapanean diri, kebolehan diri kua. Jadi akan suatu hari diri akan dimai-mai pun kalau nyaa mutiara di dalam pasir tetap gari jadi pepatah laut. Jadi anak akan hilang diri kua.
0: Buah nyur dibuang ke laut.
2: Timu. Ya tetap timu.
0: Dibuang ke bukit,
2: timu. Nah, nah, jadi jakolah diri dapung diri
1: bakar aja. Benar.
0: Buah nyur. Jadi engkau kan jadi yang kita kota ikan. Jadi ketua sebab ya dohok makan garek jemaah ya.
2: Satu ya dohok makan garek dan kedua anak pun dari segi garek makan ya kalau dimakan garek banyak-banyak kok juga mau darah tinggi. Garek dari da hospital. Lalu gai makan nak garek ku diri di berai banyak kita makan garek itulah kamu dah sudah darah tinggi jadi kadiri jamai lah kita au. Lalu gai makan nak garek au jadi cabanare ku. Sama sebabnya di pilih ketua karena urak nanang dia nama pun ketua ngatuai maknanya adalah kebolehane jadi iyalah diri mandang rendah macata dan pabolehane yang kuah satu hari kalau kadiri betul-betul pane diri ia seperti uar tenyorok kebakar suatu hari diri boleh jadi ketua kau gak sebab diri entai dah belajar pamane kuah yang baik jadikan yang baik jadikan teladan yang anak baik kuah jadikan sempadan ya diri dan diri berhidup kuah maka diri anak akan kalah ngenurok maka dia akan sabaya dapat maju ngenurok
0: dah kita nyebut tai ngatuai au bukan ngantuai. Banyak ada salah bahasanya ba ngantuai jangan ngantuai jangan tui ngantui kan
2: kecuit mau jadi kecuit
0: ngatuai nya matul ngatuai oke mungkin
1: meja jirasi lah.
0: Jirasi meja di kacuit. Tangan nampu sah ada bayar. Ngacuit di kacuit nanti aku. Oh, kan nampu pagi dah nampu sah bayat nak. Dah bayu gak aku nampu sah ke Indonesia aku dah mian. Aku dah hakak dia nampu. Dah aku nanang tong. Nah, jika cuit dah
2: nanti. Yang ngarasi danganlah bayat nak.
1: Jadi nampu pengunjungan dari cikgu.
0: Setiap pengunjungan lah.
1: Mun tanang juk biado lah nyan.
0: Yang juk biado udah aku kan ti sepenya po. Sarapat di nang biado, nang juk biado ngan bae artinya. Tinggi bukit, tinggi di tembok. Wei, apa nama kita
1: dia? Aku pun kurang enggak ane ya tinggi bukit tinggi makin nane makin di bare ane agi makin untung lah nyari titnya aja baik ya cegu.
2: Urak kan ada deh engko makin di anggih-anggih, makin di tulung-tulung mangkit makin diri
1: untung,
2: mangkit nuntung ngelarak buat jako ake cikgu
0: mungkin lah. aku areknya bapak cikgu dari nang lawas ya kita nyon nyari tinggi bukit tinggi di tembok rata kau tiambil kau ambil sama yang kau tiala urak memperadakan jadi dibarek lagi dipuji lagi ya, kan ya kalau bukit tinggi bukit tinggi tembok kau makin batu kan bayang-bayang maju. Jadi tinggi bukit tembok yang nanti dangki,
1: dangki
0: maju. Kan tinggi di tembok lagi.
1: Bukan hanya bukan yang muji ngage ngangke.
0: Tinggi muji kita bukan yang ngangge kok. Dangki semangat dangki kok. Mayan dan maju. Dah bukit tinggi, dah tak bukit tinggi tembok lagi jari.
1: Mengkali lah dia.
0: Dah tak ada bukit tinggi. Ya kata ibu, dah tak bukit tinggi di tembok lagi. Udah kaya kan di balai lagi di suku
1: ngang. Makin untungnya.
0: Makin untung. Ya kau aja masuk teko dangki. Ya kan anaji dama aja kata bahan engko. Ada bahasa peribahasa kalau dangki ke urang kau me. Banyaknya. Jadi je kau lah cerita dirinya nau.
1: Menanjung bedo.
0: Terkata isyarat apa tak pemandinya. Jadi sebelum dari me. No, memang baiki ujung biado ya.
1: Baiki ujung biado.
0: Alah, terima kasih dengan Keke Madin dengan Cik Gosudin kami betalu sudah dapat sedikit apa kelakar pasal kata-kata perumpamaan kata-kata isyarat jadi selaku lah walaupun tidak sama nuhnya tapi minyak-minyak kata orang lain jadi terima kasih KRTM Manarat lagi diri bakata hari kata diri bukan kata diri awak jemai
1: banyak-banyak terima kasih ke penerbit diri guys.
2: Terima kasihlah mari kami peluang diri berjumpa bertemu lagi di lain masa.
0: Okay, terima kasih.
1: Terima kasih.

Okay, nanti kita bersama-sama ngaji the program. Yenu, kita kata diri dah kita bersama ngaji the program dan Sina Salako dua dah buku berita atau sama ngaji berita di National FM. Jadi kita masih lagi dalam segmen ngancam putih dan Romy di buku berita yang dapat bersama dua DJ the Bokan dan segmen yang Pawan. Jadi negara pegerusnung dua turun ngarom. Jadi kita siap bersama dan Romy di dan segmen ngancam putih berapa lagi dalam Bokan. Maka mut dan ni pagi tar pagi di antara sama ngojit ataupun ninga baru main bors Piala Dunia FIFA World Cup 2020 nom Mexico rawan de Rusia dan Romi dia ge pita je denangnya baru main bors di di nudut sademian ada sememang suka ninga nya main bors siap sidiar dua dia ni seja nanya pakai cara yang pakai sokong tim ataupun negara ada lagi Sambian dalam FIFA World Cup ini penyiar rasmi yang RTM yang dapat ingat secara terus ngirsu RTM Click ataupun TV OK dua saluran-saluran Boken dia ogi peruah denangnya perlawanan secara langsung. Again, kita sisi jatuh bersama dan Romy D. Terima kasih Ainu Dusa Demian. Terus setiap bersama di Kedang WFM. Terima kasih.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: FM di 06 Pendik MHz di Kuching.

Raga Brahma dari Sebengah Sedi YFM Bida dalam segmen dengan rumpawan Taya dengan aromati Sotu Brand Isi Train dengan ragu Adi Dona Kampung Love Nga Praman Sopra Grabra BC Benjamin ha, Puankah Aben Sama Aben ya Adi Gip sama ngata Adi ngaromati dalam segmen dengan rumpawan Taya Terima kasih dah Sopra Keberangan Serama ngarom Andi sudah dengan RBC Teru Perangan Adi Murah Nabi sama ke TYFM Bida RTM Kucing Dini mun biasa Dua perabakan ke rumah Sebab FM di 06.8 MHz di Kuching dengan rumah sebab FM di 06.2 MHz di Seria dan bisa mengaku jemaah bertugas di Jelala dan bisa mengaku soprak pitui teru jam dekat pukul semangat 2 seterap ngarep Rebasiti tidak percaya Praman ada tak ngeragu-ragu Praman sebab tidak dapat sama-sama kini agak singarap mengeramah tinggal pukul semang singarap Rebas agak hatar Rebcu dengan ngadi dengan program dan program natang dingin pukul semang suku singarap bersama dengan penerbit Hazel Tius Rebas program natang dingin tidak percaya dengan bersama dengan WiFi video sebab tidak sama-sama kini dengan automasi WiFi video pukul semang 2 dekat pukul 6 isan isan supaya kita sebab tidak bersama dengan di WiFi video dalam segmen Mekat Karim Mohasa 20 tahun minar pasal pukul Rapri Singarum Selamat Ngarum Selamat Brahman Bersama KDYFM BDA RTM Kuching

Ini cara ragu peraman dari Dr. Bahan daripada Darren Wooden kan dengan ragu didan dari ke perangso peraga perangan dari bisingan nanti lagi bersama KDY FMBD RTM Kuching. Aku menegah ya dengan sahabat kenang Madinah nanti kedua kerja ya selama nurak kerja pengenaingan adik berang kaya dengan adik bersama ke di main station wifi video lebih-lebih si dengan adik adik pun kah adik kedua kaya nyeresu aplikasi RTM Klik Madinah nanti ya. Terima kasih yang sokong merengan di Dudu Mian Station YFM bila jadi teman penghibur. Kemudian kaya nak pipan sopra ya, hati nak berkait dengan Carnival Gawai Redeem 2026. Ina ni so platform menghargai senkrenang sumbangan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jolly Tun Openg tunduh sokongan berterusan tudu pembangunan komuniti Bidia ngana pengerusi penganjur Datuk Peter Nansian kidaan nang tema a tribute honor and legacy for the people penghargaan tudu kepimpinan yang berhormat Premier ya atau infrastruktur peluang ekonomi dan pemerkasaan komuniti setempat dengan redok ngatur ke ya majlis berumah sengarem gala beramah dengan Premier Sarawak dengan semua mai anuburan Julai di Bidia Cultural Village Ponca Redims Bau dengan bergemasam aktiviti-aktiviti adi redok ngatur kerana so aktiviti anak-anak persembahan kebudayaan dengan jualan pinguman adi redok ngatur ngas mengnem neg semang mai anu bulan Julai adi ready jaka retrik arong 5,000 na ana pengunjung ana redok ngatur gah brama nga carnival ana a fourth edition Redeems Battle of the Band 2026 adi redok ngatur ngas mengnem ngas mengcu anu bulan Julai nga jangkaan penyertaan simeng 5 tibaran adi suwa derma Battle of the Band. Nah, pemenang bertanding anak rek teban betah duit RM5,000 berserta trofi kemudian ke agi ke persembahan rock bandi Amok malam ke Muncak Carnival tidak dok ngatur ya tidak dok ngatur gawai Carnival Redeems 2026 simang nam nak semangju anu bulan Julai di re suati suat 2026 madin jam tadi studio 40 minar pas pukul perisingan serangan terus so program berengar bisingan adi muran mian station YFM bidia ngana jadi ngetap cur paman adap tak ngeragu praman so the Silfit Rahayu Kurnia ngaragu di dan jobong di mu

0: sama derep ngarep pewen sepukor pis ngarep nepukor semeng dua strep ngarep
1: masuk ujuk kamu ya panunganmu as
0: di pramen bersama
2: that's right on top here we go
3: dang segmen ngarep pewen

Raga perawan tadi dah utama daripada di juga dengan ragu di dan asong an teban neta ahpat perumai minat lepas pukul peris dengan rama dengan pukul semang dengan rama tari dapat sama-sama akhir dengan agas dengan rama 20 di YFM video lebih siap dengan nanti imuran bersama ke terima kasih ya harap jauh perawan nak kabin buat segmen dengan rama perawan tak iya dengan rama mati ingin sebeta rek dapat sama-sama akhir dengan agas dengan rama tapi jauh dengan perawan ada tak ya dengan ragu-ragu perawan nanti meduk sedia ke soprag lebih siap nak dengan adi bersama ke di YFM Bidia awal segmen ngarum pawan tak iya ngarum mati selamat ngarum selamat perawan di YFM Bidia RTM Kuching bisa mengaku cermin bergasa jenala balik pun ke DJ Lala.

Pakar Simang Singaram. Selamat Singaram, bersama ngaku jenayla bari dermaga Singaram Dog Perwaso YFM Media. Berita hari beda beke pendidikan atur nikaban seorakah ada lebih praktikal ka ngasi. Ati samun integrasi nilai rukun negara belajar sok pengalaman samun program interaksi silang budaya dalam institusi pendidikan. Menteri Atur Nikaban Rais Dato' Sri Aaron Agodagang dalam Facebook kidanang rakahana dog jure dalam uduk Majlis Penasihat Atur Nikaban Rais Sewa 2026. Sama dog jure ina berang masa buat pikir ke cadangan yang negap atur nikaban nasional. Artis kubguna yang nurak penyimar madinati samun isu polarisasi sosial, literasi civic samun peneban transformasi digital tunuh masyarakat. Sama dok nerus ina, cadangan peteras kursus betah pengajar umum di institusi pendidikan Skura takah bigatung. Sedangkan 245,000 ringgit dong nitas projek SIT sepak pasar MRP yang nyukong penyekembang pendidikan ke aktiviti pemiang di kawasan Dewan Undangan Negeri Layar. So kiangana 235,000 ringgit dong nitas ke simeng ni buah skura primary ke rimah buah skura secondary. Sedangkan 5,000 ringgit dingi dong nitas yang kelab tenis betong yang nyukong pengatur samun pemansang aktiviti kelapana. Adun layar Datuk Gerald Rentap Cabu Kidanang, penolongan ini ni so inisiatif yang berada beke pendidikan di Dun Layar. Ainang Sarawak Madinati ibguna di tenaga kerja di dinamik yang nam pemite industri di Sunis Andu. Ngana pihak Skura domite berada ngen penyegerak awar ke anak Skura berkait penuju kerja ke peluang kerja di Sarawak. Kerja-kerja mikik paip di Batu Tujuh Jalan Miri Bintulu gibaba dog genu. Sarawak Water dalam Facebook kidanang anu ujen isan-isan jejah mehteban susah di kerja-kerja mikik. Rakah pampiin sok kawasan paip siret menegah dog genu teja. Sedenana ahli Dewan Undangan Negeri Senadin Dato' Sri Lee Kim Shin Anwati menegah tinggak kerja-kerja mikik paip ana. Ayah kidanang paip baga anak inah infrastruktur kritikal di peruah piin yang arung 70% rakyat di Bandaraya Miri. Ahli Parlimen Miri, Chiu Chun menega juga terima kasih tunu komitmen para pihak di suwa dalam miki paip siret ana. Ayah harap kerja miki ana kena ngaduduh ke rikas kemas. Taruh buah mutu mewah dok sita drum ni operasi di dok kenu pada opis pengangkut orang JPJ Sarawak di Mening Bandarai Kuching Meja. Lesen kenderaan motor LKM ka insurans yon so taruh buah mutu ne menegah meh ripuan tipu. Rakah sita dok temit tuna peruntukan undang-undang adi sidiagi. JPJ kidanang tuan depu mutu bikunan netu mutu ngerabian LKM ka insurans adi sah. Kememating ati deh adok nyerangar undang-undang pak menegah dapat teban susah kemai harbi tumong jadi. Ngana ati ada agak dok nyusun bedaro sita ampong ke dok nukar ka pinyo biatah beda Vic Molorens sesekcion berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sengarem ka salam Malaysia Madani.

Anda di jawab dengan Raga Brahma so TSB ni peluang ketaruh permasalah pergerbisi so pergengah nadi bestia bersama ke the wife fan video pukul semasa pukul sengah nadi pasal dia tidak dapat sama-sama kini program nating dingi adi hidup peluang aduk susu nak beda penerbit Hazel just we nak jadi atau cuba Brahma nadi tak ngeragu Chris McKenzie ngeragu di den Venalia.

Antja ragu adi do praman beda Saloma ngaragu i adi dan pesta muda mudi. Selama ngarem ka berapa ringgit hata dalam program nateng dinge bisa mengaku hazardous. Aku harap angan adi bisa mengkei ngarem mati dalam buat senang. Nimun adi biasa i ngarem mati angan bisa mengaku ian ata sama-sama bi praman ngaragu-ragu sok jaman 60-an neg jaman 90-an. Ngarep mati atak piguru program nateng dinge ngaragu sok jaman 60-an. Pop yeye inandi sok irama muzik adi sukup timegah tipu jaman 60-an. Geda sok penyanyi adi timegah jaman 60-an ina M. Ishak. Ayah agi natap ni tiberan muzik puankah kugiran adi dan The Young Lovers. Taru sawak ripasana, ayah suak meret dalam bitaning beragu kangga sawak semang perinam perjuk ayah rekod ragu i. Kada so ragu adi temegah so M. Isha ina yali-yali pangaruh mati atak Rik Bipraman ngaragu i adi den bahagia. Ragu ati dok nai beda Daud Basiron kada rekod bisa mengaku giran adi den The Sukitaris ngasawak semangperi namperperi. Repasana atare piju dinge ngaragu jaman 60-an bisa mangga Ahmad Jais. Ayah pigeruk jadi penyanyi repas ayah sua meret dalam bitanding beragu ane ina bitanding lagu asli ada dong ngatur di Singapura. Ayah semenaga agi beragu bisa mangga kugiran puanka band music dabeken nimun tiberan music adidan orkes layang pandang kumpulan Sri Warna samun orkes Melati Putih. Ayah pigeruk rekod album i adis bungas ngas soak semperi 65 ganeg madin ayah bian rabis 100 buah ragu soak semang 5 buah album. Ngara mati atare kedingah ragu soak Ahmad Jais anena ragu adidan bunga kupuja di petik orang diki ragu hati do record bisama kugiran adidan di Antarktik. Pak sebayana atak kedingah dia ragu so M. Isha ngaragui adidan bahagia keripasana berju'u ngaragu adidan bunga ku puja di petik orang Dr. Ban beda Ahmad Jais.

0: Nganadin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Tawun. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua terut ngarom. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM.

Barata an puan asikah penyanyi Adiden Goh Eng Bun. Ayah timegah ngaden Andre Goh diki ayah ina di sok penyanyi Adide Kering baktaban ragu-ragu irama tradisional ka joget ari sukup timegah. Ngasawa semua perijo perdua ayah gi suamret bakat TV bak de mujur jadi juara. Sungguhna ripas bitandingana ayah dog bagan bedak jadi host program TV Adiden Andre. Album Simgasi do peruang ke sawas memperiju pertaruh adi dan halimunan malam diki ragu-ragu adi temegah dalam album mana ina harapan kecewa samudra sunyi ka fatwa pujangga. Ripasana ata B. Praman bisama nga Abdul Razak Ismail puan kadok ngaten ngaden A. Razak Ismail. Ayah pigruk karier I ngajadi juru hebah di Radio Television Malaysia RTM ngasawak semang periujuk pundi. Setegar ayah minat beragu, ayah meret bitanding bintang RTM ngasawak juk perpat pakai us mujur neg suku akhirada. Sungguh mana ayah seen tawaran beragu di Singapura kadigina meh ayah pigruk karier I jadi penyanyi. Ayah sepet rekod 5 buah album diki kedah sok ragu adi temegah ina lagu kenangan alina ragu sok album kedua I. Ngana ja atak B. Praman bisa mangga Andre Goh ngaragu I adi dan harapan kecewa kelepasana atak B. Praman ngaragu adi dan lagu kenangan sok A. Raza Ismail.

Anda jangan ragu-ragu sejaman 70-an. Atau pun dengar program nak terdengar dengan ramai tinggal kedengar dua buah ragu sejaman 80-an. Ragu 80-an adalah peramana tanggal mati ini ni. So, tebaran biar nak dua naan penyanyi dayung. Anak nak tebaran Cendrawasih. Ayah ina Irene Savary dengan Helen Savary. Dikis so dua ngerati ina sudik kakak. Tebaran nanti aktif tipu zaman 80-an. Ketebaran dayung nanti ina kedah so tebaran muzik adalah kering. Adi mujur kata megah. Kedah so ragu adi temegah so album sebungas i. Ina ragu adi den deritamu deritaku diki dok peruah ngas sawak semang perimai perpat. Ripasana atah re bisama ngat tiberan adi biasal so Johor anena tiberan Kenny Remy Martin. Diki tiberan nanti ina tiberan bisina pak temegah ngas ragu-ragu kering. Ragu adi temegah so tiberan nanti ina ragu adi den ku petik bintang-bintang diki Raguati dog peruah ngas sawak semang perimai pertaru. Lirik Raguati dog nuris beda Hapsa Hasan ka music i dog nyusut beda Kenny T. Ngana jak atah bipraman ngas ragu adi den deritamu deritaku so tiberan Cendrawasih. Kerepasana PJU bersama Kenny Remy Martin dengan ragu i adiden ku petik bintang-bintang.

0: dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sampukur peringarom, next men dua teruk ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BDM.

Anda terjahatan bersama-sama dengan ragu sok jaman 60-an dan jaman 90-an ada dapat berda atak natang pari kenangan emba. Bermeting geh nyam atak sinek di peneban program natang dingek. Mayah kemet atak berda pedingek jam ka anu alisamah minggu bau. Sebab aku ngemas program ngarumati aku sedian di tengah ragu sok jaman 90-an ada dan yang terpisah cuma jasadmu ada dok teban berda Zairani diki raguati madok rekod ngasaw was mang pri prundi dog nuris da Lokman S kan composer ina Adnan Abu Hassan ngana aku juga selamat ngarem ka selamat senang ka sopre

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama
1: FM di 06 Pendik MHz di Kuching.

0: tujuh Madina.
1: Oh, Madin mempukul semenggit lebih senyara. Mani dah?
0: Aduh, meri abu. Gerang segmen ngerum pemua tu YFM dia.
1: Eh, segmen ngerum pemua nebo. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu beria dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerandek semeng 6 jam Madin. Reti i ngerak anak, picu siaran ngerak subkur semeng 2 jam ngerum. Nek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sama kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarum. Kena raruga.
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngak eh dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terup ngarum. Nek pukor 6 isan-isan.

Ragu Brahman so Tiburan Wings Sayap Ilusi 26 minit lepas sampai kurus sembangan di Yesi Ngaram Seramah Ngaram tambah berdram segmen Ngaram Pawan Tayyat Ngaram Ati ya Ngaram Anupat.

Ragu Brahman ada Dr. Bapak Dasya Jawa Pengudip Teban Neta 42 menerima pasal pukul sembang di Singara dengan Dr. Tuhiga Tarina ke kabin-kabin segmen dengan rempah wantah ada tetelan masa tapi cu dengan perawan adap tak ngaragu-ragu di medok sedia ke sopra ke ngaramati di YFM video RTM Kuching.

Raga Brahmanadi dan Cinta Surga Michael Kayut di Donguru pada Aaron DBL Project. Nah, bermasa peraga lebih sengah nanti bersama ke di Wi-Fi video RTM Kucing. Ngana tinggal nyami tak menegakkan benda-benda segmen dengan rumpawan Raga Discussion so meh runi kau di es bahagia setui-tui aku jawab bertugas di jelalang yang selamat ngarum ke sobra ke pada pendingin etan dan dibakar dan aku bertugas. Bye-bye.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh peru saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dah har bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Microsleep ini menyiap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: atau nosak dia beli inyua. Tolu setengah orang tia inyua obuak. Dari patu tato dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakat pek bola semua kilo tong ido gentungang.
1: Eh, ino nanya jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kalau betulak untuk kata nih. Moh le motor kata oma bat lagi no. Dah lupa aku cukup memang nama eh.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pilih puluh lima ku. Aduh. Moh obuak tia. Eh. Takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Ah, kejap lah kejap. Dah dah ke sebek duit ke tih. Okay.
0: Wah tobal mana bek duit mu no. Bek patut suar IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyam ada bayar tambang nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-ingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapo dapat pakai dan nyaa ada kakuk CJ. Nyaa dapat tapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taruh sawak atau suak dua hukum ino.
2: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
3: Maka ganti ya.
2: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan pasal merapas lagu ingan tapot kaya main di radio YFM Bidoyo san penorang lebih tulap ingan dapat sikian pakai messenger.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adis sekejap yang tipu ni neg taruh pro saat setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM. Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu pau peras bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu pau peras dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujib ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun. Nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemui ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankah sepayung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadah reder moto, kemui pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemui bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra ati, so RTM.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birangkonu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. Oh Tuhpa ada sama kais kejugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Demo ada kais dapat kirim jawa bau dan on witis. Adin kais Maria Pono naik kerja pengunai karikman pakai kais. Kais serah pemonu kais dan puasa pingramat ingan. Sakais kawata seramat nep ketopat denuju kais. Suak kerja pengunai karikman pakai kais don witis. Kais serah tudu ingan, miti ada ingan blokat. Sa ngaku doh bisamut dan susah payah bayar usaha kais. Kais dia terima hasil dengan kais ngeraan adep kais. Rawang kais, madis ayuh kais, doh kaum kais. Berkat sok pengubak kais, sak dapat ngosa doh ngatur negara bayar negeri kais, nan pingerinu doh toban pingadil nudu suara rakyat. Pijua negara doh negeri kais, sok bencana alam doh onam tiboy dari yang ngerusak topat dasan kais. Berkat sok adep kais de kerja, dai kira dan opis dan kirang dan hospital lebih taya bikoben lebih dagang atu da somon anak buah da bari duh da daki-daki sija kais kerja sa sekawata kais lia bijen duh tutup dan kerja pengunaya ngin gas nudu suho adep kais pimane bijak seradik sa kais dapat nyoran duh naik oni sija tanggungjawab da mengin ingan tudu kais sen pimagu suo adep kais duh pimulia aden ingan. Berkat anak buah kais da arwah sekurah sa sekawata taten dan pimikil kalik pimane sen pimaju adep duh kaum da sunis onu. Berkat adep da agi anam cibaya da tumang patu da dai romin boria dari sukup man pakai dua dari dip sadi-sadi ya ngan pingukwai dua pingramat ingan. O sine ke kudus kais sati meriam turung semayang sen kais. O sok-sok malaikat kudus topa ngerawan dua jaga kais sok-sok umut gamut dejat sa kais kawat taat nudu topa. Sama kais dagi dan soga aden ingan kudus sa pitah ingan degna sa suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dang soga ngin de kais on witis tenguman de biguna kais daang apun ga sarah kais kada kais apun suak nyaa de nai sarah nudu kais mada kais abuah subamuat pa apropas kais so suak jat amen. Tabi Maryam puno dan nimit topa agi doengan apa berakat ingan dan luk sok-sok dayung. Apa berakat gah onak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sila topa semayang sen kais. Dabi dusa dan muti. Adin do takar kais Maria Kogus. Amen. Mulia kesama kanak karuhah kudus. Kada da semura da adin dari neg. Nagen-nagen da nyuang. Amen. Amen.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Mekat Krimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Jam tadi ya, Studio Madin pukul 6.30 Isan Isan. Dasar milikan negeri dog natap ia nak negap dengan accountability ngah tadbir urus company adi dog tepuk beda peritah di Sarawak. Rakah warta kawasan saman struktur adi bin sejarah inah ni so rakah jaga warisan di Sarawak. Susah abang tarun ngah digitalisasi deh patut jadi stika adi maten anak skura so mujur. Selamat Isan-Isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah Isan-Isan So YFM Bidaya. Perintah Sarawak natap dasar pemerintah

Dasarana inah pemujur bas dalam reformasi reis, adire biar kod tadbir urus koperat Sarawak adi rebis kena dalam menyedia piawaian tadbir urus adi sama dalam SOE. Bara graduan Melayu Sarawak dumite benda benar tembit peluang so ekonomi bauh dalam pitak teknologi, inovasi ngak tenaga hijau seun ngera pejuu betuku ka dapat deturung dalam penyikembang reis. Premier Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kini atnang modal insan adibin kualiti raru berguna dalam menetu Sarawak dapat seena peneten jadi wilayah maju adibin pergi dapat bergantung ngak sawa 2000 taruh pro. Ayanang skim pendidikan tinggi percuma inah nikso inisiatif adidung netap yen seen penetetana. Ayah kita nanti tipuh rami kuka convention graduan Melayu Sarawak 2.0 di Institut Guru Kampus Batu Lintang di Kuching. Pemenyo pengenang I dok bahasa bedak gapit Menteri Pendidikan, Inovasi ngak penyekemang bakat Dato Dr. Anwar Rapai. Nem dingin kawasan saman struktur adibian sejarah di Sarawak kira reda warta jadi kawasan warisan reis ngan itu rata ana dapat pejuu dok jaga. Menteri Kerja Nami Industri Kreatif Nga Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidatnang ati sama nataruh kawasan di Kuching ana inah bangunan ama kuartus jururawat, bangunan Jepun Sindek Lebuh India saman kawasan aran kereta apui ama Sarawak Nga Depo Miki. Di miri kawasan ana inah saman rumah api Tanjung Lobang na Dam Salome adibian sejarah unik adidognai tipuh jaman Jepun yang nyediapin ka daya ratus. Bekan soana ni dingin kawasan adigi derma plan yang dewarta inah kubu rani di Seratok. Setelanana Datuk Seri Abdul Karim Kidatnang setekad sawa perjah Opis Museum Sarawak meh register My Pro My Barang Sejarah adidongin beda barang masam pihak. Bukan soana sawa ati taruh propri dinge barang amba dok terima adi saman tepayan rawang mane anak nyigang adi meh dok nyikin beda 6 generasi ripas rawang ngerabi pindah so Kalimantan ka Lubuk Antu. Barang beken adi dok terima inah Sofis Rostrum adi bi umur 50 sawa manuskrip amba Mushaf Al-Maliki Al-Quran adidog nuris pakai tulis tengan kadog miris di Kabong Ngasawa 1942. Setadanana Datuk Seri Abdul Karim Namahnang agi plan yet naik di penyikiran barang masam barang amba adi meh dog terima. Setadanana Datuk Seri Abdul Karim Kinatnang neg taruh peruk ni anubrat me adiripas rebis taruh projuk ribu naan meh di ka Museum Industri Brook Dockyard di Kuching ripasi dokuka nga 20 anubrat April adiripas. Ati kiret nang rakah penyikembang adi Dr. Mit abadak museum ana meh mujur dalam tarik minat dayaratus. Setadanana neg buran perejah Taman Arkeologi Santubong nga Pusat Wallace adidakuka nga 4 anubran Oktober sawa perejah meh rekod pemendek sindek semangcu ribunaan penami. Kawasan ana meh dedel temegah ka daratus rebisi ngera adimendek ka kawasan damai nga Santubong. Pecuu dinge nga agah. Penyemar digitalisasi sama nak belajar di skura di sepa pasar deh patut jadi stika adi mata nanak skura beda mujur dalam akademik amai pemujur ina asir komitmen individu guru ngak pimas. Gapit Menteri Penyekemang Kawasan Sepa Pasar ngak wilayah Dato' Rubiah Wang Kidatnang pemujur anak skura di Maktab Rendah Sains Mara MRSM Betong dalam SPM 2025 kiret nang gaya abang tarun deh jadi stika adi beda anak skura deh mujur dalam belajar ngera. Ayah kita nanti tipuh rami serah penurung Yayasan Pelajaran Mara ke anak skura MRSM Betong adi mah mujur dalam SPM 2025 ngera. MRSM Betong seen grade

sekolah. 2 poin ni perima so perungun 100 tahun an anak sekura ada tembit bersama anak ka semarimanaan so ngera seun sekurang-kurang i mai e. Ni dengan projek Miki Skura meh dapat dengan mas di Sarawak. Ada jadi ni sok rakah nyedia tempat belajar adi lebih kena kondusif ke seramat di Skura. Projek berharga 4.2 juta ringgitana adi dongnai beda opis kerja raya Sarawak. Inah sama gati blok pentadbiran nga kuatis guru di Sekolah Kebangsaan Kampung Gumpe di Semunjan. Projek ana madok serah ke Opis Pendidikan Negeri Sarawak, MIJA. Rami gawai keamatan DCCI, KCCI, rek dog ngatur so 20 cu, neg 20 mai anu beranati di Bedag Dewan Perniagaan dan Perindustrian Dayak DCCI Kuching. Gapit Presiden DCCI, Dr. Florence Christie, kita atnang, Rami Karyati, deh kaesian sita warisan batan asar pak menegah yena pedaras dengan penyekemang ekonomi inovasi saman pemansang bara tubabauh berahmasan pita reswa derem ramiana yena nyedia peluang penyejawit nga kerjasama bekan so aktiviti nimun forum dagang penyekeren asir kraftangan nga aktiviti so kaum. Dr. Florence kena nanti tipuh kerakar derma program Randau Pimansang di YFM Iban RTM Kuching. Taruh motor mewah dog terik tipuh operasi adi dog ngatur bedak JPJ Sarawak di Kuching ngarem sengumi tunduh sarah lesen kenderaan motor LKM saman insuran adi meripuan tipuhi. Penerang so JPJ kena atnang tuan depuk motor deh patut tanah LKM saman insuran motor ngara ripuan tipu i amai ati deh kaes sarah sok parat ka undang-undang pak dapat getaban susah kemai agi har bertemuh motor jadi saman har adi beken. Majlis Sukan Sekolah MSS Selangor jadi juara keseluruhan derem kejohanan catur Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM 2026 adi mehripuan dongatur di miri MIJA. Sedanana MSS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur jadi juara ian kategori dari 2002 sawak saman kategori dayung 2005 sawak ke MSS Pulau Pinang jadi juara kategori dari 2005 sawak nga semang mai sawak. 576 naan adi ngarun semang nama tibaran so ni Abang Rais sawak darim kejohanan ana. Ngaku ngam sagahku pare basa pun pun ni. Dasar milikan negeri dong natap ia nak negap dengan accountability nga tadbir urus company adi dong depu beda Perintah Sarawak. Rakah warta kawasan saman struktur adibin sejarah inah ni so rakah jaga warisan di Sarawak. Susah abang terun nga digitalisasi deh patut jadi stika adi matun anak sekura so mujur. Ngana kasa tidak agah di drama peminyo biatah yen isan-isan anwati adi menon nyusun beda Rosita Ampong so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat isan-isan ka salam Malaysia medani.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: YFM. YFM. YFM. Gerak Bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak Bersama.

Jadi jam tadi sudah madin dema preminit dengan pukul Raju Isan-Isan. Selamat Isan-Isan dengan Soprig. Salam Malaysia Madani. Tak berapa dengan di drama segmen Makat Krimo Hasta di Isan-Isan Nanoti. Jadi dengan mana dia berah ngai ngapu korju te ya agah di drama peminyo buka sadung dapat doga kedengah kedengah. Nah tapi jangan pernah takkan itu ragu sahaja make you steady aman kalau.

sebengah senopo-nopunaka. Dasar pemilikan negeri tina negap accountability dengan tadbir urus syarikat nampu perintah negeri. KZ tapak dengan struktur sejarah tina nyaga pusaka negeri. Cabaran geografi dengan digitalisasi kaimantan pelajar sepapasar cemerlang. Selamat berpagi, bisa mengenalku oleh Jagem Agah dan berpagi ti. Dengan ti Agah Dapuno. Perintah Sarawak mengunah dasar pemilikan negeri. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johariton Openg menang tina negap accountability tak berurus serta prestasi syarikat nampu perintah negeri SOE. Dasar tina pelengkap SOE rangka kerja dengan garis atur. Lebih dah anti the program Sarawak SOE as transformation programs a pledge for good governance, high performance and value creation the Kuching. Premier menang dasar lulus ini pemaju bau dan negeri. Dasar Minangkot tabir urus korporat Sarawak ngada standard tabir urus sama ancah SOE. Graduan Melayu Sarawak udah pinta ngerebut peluang bidang ekonomi bau minang teknologi inovasi dengan tenaga hijau. Dinan graduan kekal biguna serta kungang sua dapi mancang negeri. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johariton Openg numpu modal insan bikualiti nulung Sarawak jaji wilayah maju dengan bipincian Datu Sewa 2020. Skim pendidikan tinggi percuba ini langkah tindan cien tujuan ti. Daripada anti da teks senap pengucap rasmi Convention Graduan Melayu Sarawak 2.0 The Institute Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang da Kuching. Teks senap pengucapna Abinaca Gapit Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Dato Dr. Anwar Rapai. 6 lagi tapak dengan struktur sejarah de Sarawak Gazet Jaji Tapak Warisan Negeri. Menteri Pendidikan dan Kreatif dengan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menang tina nyaga sejarah dengan pusaka negeri. Taur tampat na Kuching, Senceh bangunan Dama, Kotas Jurawat, bangunan Jepun, Sisek Leboh India serta tapak laluan kereta api Sarawak Dama dengan depoh penyelenggaraan. Damiri, Senceh Rumah Api Tanjung Lobang dengan Kutong Umo Salomi. Ini lagi dah satok Senceh Kubu Reni. Nepidan Siti, nek penulis agah Da Kuching. Datuk Seri Abdul Karim menang Jabatan Museum Sarawak sewataya register maipurumahi objek sejarah. Setakat sewati menerima taruh properi artifak. Paling bau terima 6 payan pusaka Mama Mane Anak Nyinggan. Payan simpan pada 6 turun rimpas Mama masuk Kalimantan pindah ke Lubuk Antu. Terima Sofish Rosrum bi umur 50 sawa manuskrip Dama Mushaf Al-Malikin Al-Quran tulis tangan dengan birih da kabong sawa sempri 42. Datuk Seri Abdul Karim menang pameran iratuna so bau petunjuk ahi koleksi bau. Museum Industri Brok Dokyat da Kuching, Datuk Seri Abdul Karim menang lebih 7,000 orang melawat museum setakat tahun ini anugerah rima dan merimpas masuk museum tagi buka 2024. Museum dapat narik minat yang ratus untuk percaya ini museum di Malaysia. Taman Arkeologi Santubong dengan pusat Wallace buka 4 anuburan semeheng sewak taya ngerikot sisek semengicu ribu orang pimanek bala pelawat.

Pisilong dengan Aga. Digitalisasi serta sekolah de kawasan sepapasar Kait Maten, anak sekolah Cemerlang Akademik. Anak sekolah berjaya hasil tanggungjawab balana guru dengan anak mang. Gapit Menteri Pemancang Desa dengan Wilayah Datuk Rubiah Wang Pidanti. Lemanang pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM Betong Cemerlang Tes SPM 2025 pitengah keadaan geografi Kait Maten pelajar Cemerlang. Lepida anti masa nyugon sumbangan Yayasan Pelajar Mara nek pelajar Cemerlang SPM MRSM Betong Sewa 2025. Sekolah ti cun rekod grade purata sekolah 2.7 icu ini peririma masuk keseluruhan 100 taruh calon umites SPM. Semerima orang pelajar cun mahi A dengan lebih. Ini lagi projek pengatur taraf infrastruktur sekolah mesiap di Sarawak. Projek nganti blok pentadbiran dengan kuartus guru sekolah kebangsaan Kampung Gumpe de Simunjan. Ungkos projek 4.7 juta ringgit tunah pada Opis Kerja Raya JKR Sarawak. Ini masa inisiatif program Daif Sarawak Rintis 2024. Projek mesnerah anu nyaruna nek Opis Pendidikan Negeri Sarawak. Gawai keamatan di CCI, KCCI irang ngatur 27 nek dipermahi anubrat 6. Acara tunah di kawasan Dewan Dagangan dengan Industri Daya di CCI Kuching. Gabit Presiden di CCI, Dr. Florence Christie Manang, pengrami tinantian pusaka batan asal. Pengisi program, forum dagang, pameran produk kraftangan, aktiviti gerumpung serta akhir sektor iramuka ruang kerjasama dagang. Nepidanti wang jaji tetamu program randau pemangsang YFM Iban RTM Kuching. Taruh muta mewah udah rampas tim operasi Opis Pengkucaran JPJ Sarawak de Bandar Kuching anu taruh dan merimpas. Lesen muto LKM dengan pelindung insuran taruh muto meh luput timpo. Tindakan ngerampas ngajah undang-undang da umada. JPJ Manang tanggungjawab inya ngampuk muto nentu lesen LKM dengan pelindung insuran kekal aktif. Majlis Sukan Sekolah MSS Selangor juara kejohanan catur Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM 2026. Bitani kinuhai nemanu mehubo anunya nunah da Bandar Miri. MSS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur juara kategori dari segan umur Semeng Dusawa dengan dayung umur segan Semeng Rima Sawa. MSS Pulau Pinang juara kategori umur segan Semeri Mesawa dengan dari segan Semeri Sawa. MSS Negeri Sembilan jadi juara kategori dayung. Semengenam pasukan masa seluruh negara dengan 576 orang subitaning.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Anuti nga suwa sa mong pri. Anuti nga suwa sa mong pri 66 iyang perusaha inche kau kaibo. Menteri Haramin nga peritah kawasan mansang gerakan Minggu atau Seramatan Raya di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Ramiyati dok suwa badak pegawai peritah ngarun agensi atau seramat ngaraya ratus adikirin sokongan tunduh rakah nega penyerda atau Seramatan Raya. Derempi menyu pengenang i ayah nekan pengguna disiplin pemanduan saman tanggungjawab sama termurang harap tumbong di Aran Raya. Program mati ina yang ngajar masyarakat bipaut nura seramati Aran Raya sama nega kerjasama di asa pihak bikuasa nga komiti yang pinang pengguna Aran Raya. Ano tinim sejarah dosen sosial segmentasi ngap penerbitan Arkib Malaysia.

Okey, semasa lagu Bibo kita masuk Shi dengan lagu Jawab Pinggu Dip dengan sebelum kita sama-sama kami agak pukul 7:30 pagi. Jat terus dengan lagu Bibo kita. Ini dengan lagu Mazza Mangga Pelana Meza Voz dengan lagu Dayak Rock. Kuana.

pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, Sibang Asa Demuti Bud Bunabar. Dasar Pemilikan Negeri SOP Obon Naik dengan Nogap Accountability Dua Tadbir Urus Syarikat Kaku dan Perintah Negeri. Pewartaan tetapak dua struktur dogi sejarah Sijaka Ima Warisan Negeri. Hinura Geografi Dua Digitalisasi Iden Jagin Pingotang Onak Sekurah Rapasar Doi Dapat Mujul. Selamat pagi bersama duaku Filomena Buang dan Abar Pagi YFM Bidia. Perintah Sarawak naik dasar pemilikan negeri SOP dan ogap ada accountability tadbir urus dua prestasi syarikat kaku dan perintah negeri SOE. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang dasar ino kodat sensi jaka dan sedia SOE pakai rangka keroja instrumen dua pikaya dia biguna dan gaya operasi dia makin kompleks. Ya Sobdeniti takar program Sarawak SOE's Transformation Program, A Pledge for Good Governance, High Performance and Value Creation, The Kuching. Premier

Bagin Wilayah Maju 2B Pingdapet Bigatung dan Sawak 2010. Dan seen piniatino skim pendidikan takah bigatung percuma ir kodasen inisiatif de abopodo. Ya sobdeniti dan teks pingusap basa dagapit Menteri Pendidikan Inovasi Dua Pimasang Bakat Dato' Dr. Anwar Rapai takar taja Convention Graduan Kiriang Sarawak 2.0 de Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang de Kuching. Nua mada tapak dua struktur de ogi sejarah de Sarawak obo cadang ngan obo warta jagin tapak warisan negeri. Menteri Pelancongan Industri Kreatif de Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nangiti ngan notap khazanah sejarah de warisan negeri Kitubu obo ima. Taruh tapak de obo cadang ialah de Kuching, ieno bangunan Oma Kuatas Jururawat, bangunan Jepun de Sinek Leboh India, baya tapak oran kereta opui Sarawak Oma, dua depo penyelenggaraan. De miri cadangan ini melibat rumah api Tanjung Lobang, dua suang Salom. Ni ada tapak sejarah ialah de Saratok, ieno Kubu Rani. Yesob Deniti Nudu, Pingarang Abar, de Kuching. Dan hari berkait Dato' Sri Abdul Karim Nang Snowden Sawak Deropas, Opis Museum Sarawak memujul register moih-promoih artifak deogi sejarah ngindak boga pihak. Sili Sawak iti, Opis ini menerima tarupu peri ada artifak. Kodasan pingungin de kasembau, ialah nuam bonda, kaku da rawang mane anak nyigang. Bona inu obajikan da nuam generasi Sarawak Sarawang inu bipina so Kalimantan ke Lubuk Antu. Dapat terima ke Sofish Rostrum dari umur 50 Sawak, manuskrip Omar Mushaf Al-Maliki Al-Quran dapat nulis pakai tongan, dua pemilih de Kabong dan Sawak semeng peri 42. Dato' Sri Abdul Karim Nang ni pameran sakak bonai dan Sawak bau pikirian boga koleksi barang de oboh terima. Nyato pasal Museum Industri Brook Dockyard de Kuching, Dato' Sri Abdul Karim Nang, Robis tarpuru 7,000 orang nyaa, oberekot nekano siri tarpuru ni enbar 5 deropas dan museum ini berbuka dan 20 enbar 4 deropas. Iti pikirian, rakah buka museum ini memujur norik perhatian ratus rasan jagin ni a museum de kota ini de Malaysia. Sementara Taman Arkeologi Santubong, Dua Pusat Wallace dah berbuka dan pat onbran semeng sawa sumia menerima pengunek sinek semengeju ribu orang nyaa siri buran deropas. Makin boga nyaa de ketopat ino amata nyaa de ne kekuasaan damai dua Santubong.

projek ino bernai dan sedia tapas kurah darabi pagu do selamat sen warga sekolah. Projek ino mau bersorah sumia nudu Opis Pendidikan Negeri Sarawak. Pinyamut gawai keamatan DCCI, KCCI, ribut naik dang 20 Jun nek 20 Mohin beran nuami di derobu Dewan Dagang 20 Industrian Dayak DCCI Kuching. Gapi Presiden DCCI, Dr. Florence Christie nang, pinyamut kali ini, ida sijak nganya pikiran warisan batan asal, Pak Ni Raka derobis progresif jagim pigora dan pimasang ekonomi, inovasi dua pimasang generasi muda. Aktiviti-aktiviti dapat nyusun dekoda forum dagang, pitangga produk kraftangan, aktiviti persatuan bayar pisua boga sektor dari buka robis boga kerjasama dua peruang. Ya sobat ini takar jagin tetamu program Randau Pemansang YFM Ibad RTM Kuching. Taruh buah mutoka maar, mobotan dan ni operasi opis pingakut orang JPJ Sarawak de Bandaraya Kuching onu taruh deropas. Lesen kenderaan motor LKM dua pengelindung insurans suo mutoka ino meh obo tip hoha. Mutoka de munu obotan nuna atur dan undang-undang de ogi. JPJ nang mejagin tanggungjawab nyada kaku mutoka dan notap LKM dua pengelindung insurans kawatah masih idip. Sekirai de, iti de sejak ni pinyala pada pegangin ayu pasas sekira ogi beraku har de doi pagu. Majlis Sukan Sekolah MSS Selangor menjagin juara keseluruhan bitaning Cato Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM 2026. Bitaning selama nuam menuinu meh obo sumia de Bandaraya Miwi. Sementara itu MSS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menjagin juara sen kategori dari dau umur semeng dua sawa, dua kategori dayung dau umur semeng lima sawa. MSS Pulau Pinang jagin juara kategori dari dau umur semeng lima sawa, dua kategori dari dau umur semeng moi sawa. Sementara MSS Negeri Sembilan menjagin juara sen kategori dayung dau umur semeng moi sawa. Bitaning kali ini menguruk semeng nuam pasukan suar seluruh negara, suar dari 170 nuam orang pemain. Ngangku ngemas sabar ke masa bau pun-pun. Dasar Pemilikan Negeri SOP obon naik ngan nogap accountability dua tadbir urus syarikat kaku da perintah negeri. Pewartaan tapa dua struktur da agi sejarah sijaka ima warisan negeri. Pinura geografi dua digitalisasi idah jagin pingotang onak sekolah ruang pasar doi dapat mujur. Dan mutis jabar YFM bide dia menyusul da Rosita Ampong dua menukar kang sinabau da Josh Martin sen section da berita awas masa RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, semati lagu Bibur kita masuk di Velo dengan lagu Amut Dayung Bidayah. Kuan anggapan kita kira-kira nikmat
1: lagi. Dan 2 minit dan 2 minit dengan pukul mai isan-isan sebetulnya ya. Jadi kita bersama dengan DJ FL di dalam segmen Maka Kari Muhas tadi isan-isan Anwati. Okey, jadi terima kasih kerana program yang kita bagi bersama dengan kita di YFM Bidayah ya.
0: Ya, betul. Mm-hmm. Dengan Danuti saya berpagi Anu Rimah nyebut pasal Anu Rimah.
1: TGIF, thanks God it's Friday. Ya, bagi barata Danuti ada cukup ramai tak kerja.
0: Ya, betul.
1: Anoti, anu discussion tentang kerja ya nak mingguati.
0: Ya, betul. Jangan pagi mah ujung minggu nyebut pasal ujung minggu lebih-lebih lagi bau ni minggu ya rimpas menyebut anu gawai kuan kita. Aku percaya hong tengah-tengah kampung dan mungkin ngatur murid keresah ataupun pinutup gawai
1: ngiling kuan kita.
0: Ngiling tikai. Ngiling tikai. Kan kita iban dan ngiling tikai ya.
1: Pas anu lagi aku pairing ngambil ya. Ambil kita anang di kampung-kampungan nama nuburat muka nak ngiling-ngiling tikai amai setegar ni dah bergerak di rek pari setegar sekura jadi awar dan naik gilir dikai saya rami jadi agi kampung adi mukok naik agi kampung adi bayuh ya di kampungnya abet mukok naik ke bayuh?
0: Bayuh lagi. Mungkin ubur-uburan biasa nama
1: ubur-uburan
0: biasalah kita nyebut anu gawai ti kira-kira ni buran
1: murah sama meraya lah.
0: Ok, sen mati masalah pinggir rami mungkin aktiviti dok natur cuma minggu ti mati dengan ti pasti mati ya kita kongsi topik kita topik grup pagi kita ya jadi kita bimbang tayi rasana kita bimbang tayi bersama dengan Stephanie dengan lagu
1: Salam.